0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di ya untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama Ayer ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi
10: lolos UTBK, lolos PTN gitu yeah. ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
13: Yeah. Indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
10: Gengsi, tapi yeah. di balik itu ada kepentingan ekonomi,
13: yeah.
10: Mas ini.
13: Betul.
10: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk tapi Indonesia.
10: Kalau masyarakat sih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
14: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
15: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatif, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita pagi dari produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar melalui program Kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 mengenai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sebesar 6,14% yang terus tumbuh berkelanjutan. Dan tentunya nanti juga akan menjadi tema kami ya di Pontianak Menyapa pukul 8 hingga 9 bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Hari Mustamin dan juga Guru Besar FEB Untan Profesor Edi Suratman. Tentunya pendengar, untuk Anda yang bergabung juga boleh nanti melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Kami masih nantikan komentar dan opini Anda. Silakan mendengar dalam kopi Anda di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ya. Pada triwulan pertama tahun 2026 yang tercatat sebesar 6,14% secara tahunan atau year on year, yang menunjukkan performa makroekonomi yang sangat impresif pendengar. Dan tentunya capaian ini tidak hanya menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi di Pulau Kalimantan ya, namun juga berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Keberhasilan ini merefleksikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasar domestik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif juga pendengar ya, di tengah dinamika ekonomi global yang dinamis. Tentunya data ini kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mengenai akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat begitu ya, yang juga turut didorong secara substansial oleh keberhasilan program hilirisasi industri khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian yang mencatatkan pertumbuhan ekspansif melalui operasional smelter alumina. Nanti akan kami bahas tentunya pendengar dalam program Pontianak Menyapa bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Heri Mustamin dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Profesor Edi Suratman dengan tema Ekonomi Kalbar 6,14% terus tumbuh berkelanjutan. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Tahukah Anda ada kekuatan luar biasa yang diam-diam menggerakkan ekonomi di sekitar kita? Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM membuktikan 64 hingga 65% usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM di Indonesia ternyata dikelola oleh perempuan. Angka yang fantastis ya. Banyak dari mereka memulai usahanya dari rumah. Mulai dari kreasi makanan dan kerajinan tangan, produk fashion yang trendy, hingga layanan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak hanya kreatif dalam menciptakan produk, para Sri Kandi ekonomi ini juga aktif belajar. Mulai dari menguasai pemasaran digital, piawai mengatur keuangan, hingga bergabung di berbagai komunitas untuk saling menguatkan. Dan hasilnya, dampaknya sangat besar. Usaha ini bukan cuma menopang ekonomi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja baru, bahkan ikut meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui UMKM, perempuan jadi lebih mandiri, semakin percaya diri, dan secara nyata berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi, kembali bersama Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan pembahasan mengenai ekonomi Kalimantan Barat yang tercatat tumbuh di angka 6,14% dan diharapkan untuk terus tumbuh dan juga berkelanjutan. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik BPS resmi meluncurkan ataupun mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat yang tercatat masuk 10 besar tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 ini. Kalimantan Barat tercatat tumbuh 6,14%. Apa artinya ini dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat itu sendiri dengan tumbuhnya 6,14%? Dan kami kali ini sudah bersama dengan Heri Mustamin SH, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat. Bang Heri, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam, salam sehat Bang Heri. Baik Bang Heri, bicara 6,14%, ini angka yang sangat-sangat baik atau bagaimana pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, Bang Heri?
1: Baik, selamat pagi untuk semua para pemirsa yang budiman. Ya, kita ini sebagai insan dan sebagai manusia tentu ingin menyampaikan rasa syukur ya. Cuman saya pikir pertumbuhan ekonomi yang seperti ini ya perlu diwaspadai juga ya, karena pada triwulan pertama ini itu dibarengi dengan hari-hari besar keagamaan. Hari besar-besar keagamaan itu biasanya didorong oleh ada beberapa fasilitas atau sesuatu yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri dan lain sebagainya itu, sehingga pada kuartal pertama ini saya yakin ada pertumbuhan ekonomi yang cukup mengembirakan. Cuman yang perlu diwaspadai, saya lihat pertumbuhan ekonomi ini kan menjadi kurang baik apabila memang dia tidak punya kualitas yang baik. Nah, pertumbuhan kuartal pertama ini mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Tapi setelah pertumbuhan kuartal pertama ini kan kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang memang masih sangat memprihatinkan kita. Misalnya masalah geopolitik secara global, yeah. Ini juga menjadi persoalan. Nah, di kuartal kedua ini kan kita baru satu bulan yang lalu lah ya kurang lebih, kita menghadapi tentang persoalan krisis bahan bakar atau migas ya. Pemerintah masih cukup bisa mempertahankan lah harga bahan bakar, utama minyak yang bersubsidi, bensin dan gas yang dipakai oleh masyarakat itu kan tidak terjadi kenaikan. Tapi kan persoalannya sekarang kan dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini kan kendaraan angkutan umum dan lain sebagainya itu kan ada yang sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar yang seperti solar bersubsidi maupun bensin yang bersubsidi.
0: Bang Heri, jadi benarkah, ini juga menjadi, maaf saya potong Bang Heri, ekonomi ini selama ini kita terkesan pesimistis, Bang, pesimistis dan optimis dalam pertumbuhan ekonomi kita ini bagaimana sebenarnya, Bang?
1: Kalau saya pikir sih gini ya, karena kita ini kurang cerdas dan kurang terampil aja masalahnya. Kalau kita melihat dari SDA kita, sumber daya alam kita itu dari dulu tuh udah memang menjanjikan. Pertama yang sangat menjanjikan kita kan berkaitan dengan tambang. Okay. Nah, pertumbuhan ekonomi kita hari ini nih kontribusi terbesarnya kan dari pertambangan, hampir 36%an lebih ya. Kemudian dari sektor-sektor yang memang harusnya juga menjadi penopang terhadap pertumbuhan itu sendiri kan belum ada geliat yang mengembirakan kita lah. Misalnya dari sektor pertanian kultikultura, kemudian juga termasuk sektor perkebunan kita. Ini kan belum bisa memberikan kontribusi yang cukup ini. Ini yang menjadi keprihatinan saya bilang tadi. Nah, sementara tadi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di 6,14 tadi itu dipengaruhi, salah satunya adalah dipengaruhi karena faktor hilirisasi dari beberapa pertambangan. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sebenarnya potensi pertambangan kita itu seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Kenapa ini belum bisa terjadi menopang pertumbuhan ekonomi kita? Karena itu tadi, mungkin kekurang inovasian daripada pemerintahan kita. Kenapa kurang inovasi seperti apa? Misalnya soal koordinasi, soal komunikasi. Ini yang menjadi masalah sebenarnya gitu loh. Sebenarnya hilirisasi itu kan sudah terjadi misalnya di WHW. Kemudian masih banyak pertambangan-pertambangan yang harusnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
0: Oke, jadi karena kontribusi ekonomi, menurut Anda yang paling besar itu pertambangan dan juga perkebunan.
1: Pertambangan karena hilirisasi.
0: Oke.
1: Karena adanya, misalnya kalau misalnya di Mempawah itu kan dengan adanya smelter itu, nah ini kan ada kesadaran yang kuat. Karena memang pada saat itu dikawal secara serius oleh putra-putra daerah kita yang memang sudah menyadari betapa pentingnya hilirisasi itu. Karena selama ini sebenarnya hilirisasi sudah terjadi, cuman itu tidak terlalu dimanfaatkan, tidak terlalu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Misalnya nih, pertumbuhan ekonomi itu kan akan bisa sangat eksklusif atau bermutu apabila dia mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran itu bisa ditekan. Nah sekarang ini kalau hanya sektor dari pertambangan itu, sementara ada beberapa pertambangan yang sudah, yang seharusnya sudah memproduksi berproduksi bahan-bahan yang setengah jadi atau sudah bahan yang sudah hampir 60% jadi, tapi itu kan tidak berkontribusi terhadap ketenaga kerjaan kita. Kenapa? Karena ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan itu masih banyak tenaga kerja yang memang bukan masyarakat lokal. Nah, sementara smelter yang ada di Mempawah dan mungkin sebagian di sekitaran di Tayan dan lain sebagainya, itu kan sekarang ini sudah mulai menyerap tenaga kerja kita yang ada di lokal, baik itu yang ada di daerah kabupaten itu sendiri ataupun mungkin ya ada masyarakat yang ada di luar kabupaten itu yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu produksi dan sehingga akhirnya ada beberapa pengangguran yang bisa ditekan.
0: Oke, Bang Heri, angka 6,14% ini adakah manfaatnya atau berdampakkah terhadap masyarakat kita, Bang Heri?
1: Ya pastilah, kalau kan gini, pertumbuhan ekonomi itu kalau hanya, kan begini ya, pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun. Dengan adanya penurunan angka pengangguran itu sendiri, maka dengan sendirinya pertumbuhan itu akan berkembang dan nanti arahnya tentu adalah kalau orang tidak ada tidak nganggur kan otomatis daya beli masyarakat itu akan bertambah. Hanya masalahnya saya bilang, pertumbuhan ekonomi tadi yang ditopang oleh pertambangan yang hampir 36% yang yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan itu sendiri, saya khawatir ini karena di triwulan pertama itu kan ada hal-hal yang memang berbarengan dengan hari-hari besar keagamaan. Pada saat hari-hari besar keagamaan itu, baik perusahaan, baik pemerintah itu selalu sudah mengucurkan beberapa anggaran tambahan. Misalnya THR turun pada saat triwulan pertama itu. Kemudian mungkin gaji-gaji 13 dan tunjangan-tunjangan lain, sehingga daya beli masyarakat itu kan tumbuh. Nah sekarang ini kita dihadapkan lagi nih kepada persoalan-persoalan geopolitik global, di mana harga BBM walaupun memang BBM yang bersubsidi kan tidak dinaikkan, tapi kan para produsen, para segala macam orang yang berproduksi, ini kan akan terjadi kenaikan harga.
0: Nah itu dia tadi Bang Heri yang sempat saya sampaikan tadi, ada kekhawatiran tentang ekonomi kita sekarang ini dengan dampak dari global dan lain sebagainya. Benarkah memang ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja atau memang pesimistis, Bang?
1: Kalau soal pesimistis itu kan ya semua orang pun seperti masih menghadapi pesimis. Kenapa pesimis? Itu tadi itu loh. Karena kita ini baru ditopang oleh satu sektor pertambangan, ya. Nah, pertambangan ini dengan adanya kenaikan-kenaikan bahan bakar ini, yang bahan bakar industri pasti akan nanti akan terjadi juga terjadi kos yang tinggi. Nah terjadinya kos yang tinggi, kemungkinan-kemungkinan di mana mungkin daya jual juga makan rendah, maka nanti akan terjadi kemungkinan akan terjadi PHK atau perumahan sementara. Nah tekala terjadi pengangguran kembali, tentu masyarakat akan terjadi pasti akan terkoreksi.
0: Artinya pengaruh tidak, Bang, sebenarnya ekonomi global ini khusus ke Kalimantan Barat?
1: Oh, saya pikir sangat berpengaruh karena kita ini kan semuanya kan barangnya banyak yang impor. Ya. Jadi kalau banyak yang impor ya pasti akan berpengaruh karena daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh pasar global juga gitu loh. Tidak bisa kita hindari. Misalnya soal bahan bakar migas ini kan juga masih banyak yang kita ekspor dari luar, yang kita impor dari luar, sehingga akhirnya itu pasti akan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, tatkala daya beli masyarakat di mana mungkin pertambangan juga akan menurunkan produksinya, akan juga dengan menurunnya produksi otomatis saya katakan tadi akan terjadi pengangguran atau paling tidak akan terjadi merumahkan pekerjanya. Dengan merumahkan itu sendiri, maka akan terjadilah pengurangan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke, baik,
1: dengan
0: Bang Heri.
1: Pendapatan itu,
0: tadi Anda sebutkan bahwa investasi dalam hal ini pertambangan punya sumbangsi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Nah, bagaimana dengan keuangan negara? APBD, Bang, Provinsi Kalbar, sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalbar ini bagaimana, Bang?
1: Nah, itu tadi ya. Kalau masalah ini kan kita sekarang ini yang memprihatinkan kita, APBD kita ini kan ada pengurangan yang sangat luar biasa. Itu rata-rata untuk 14 kabupaten kota itu ada yang hampir 30% loh pengurangan dari transfer dari pusat.
0: Oke.
1: Nah, inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, saya pikir kita butuh koordinasi, komunikasi kepada semua stakeholder para pengusaha yang ada di kita ini. Bagaimana kita melakukan sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan dunia usaha yang ada di Kalimantan Barat, terutama.
0: Jadi tidak bisa diandalkan, Bang, APBD untuk sumbangsi perekonomian kita?
1: Ya, kalau APBD kita cuma berapa? Di Kalimantan Barat juga itu sudah dikurangi hampir 712-an miliar ya. Dari APBD kita yang 6,3 kemarin, sekarang ini tinggal 5,7. Artinya dana yang sebesar itu pasti akan juga mempengaruhi bagaimana pemerintah itu untuk melakukan intervensi, menginvestasikan uangnya, APBD-nya untuk kepentingan-kepentingan produksi yang lebih produktif. Misalnya berkaitan dengan bagaimana pertanian kita bisa tumbuh baik. Karena kan sekarang ini pertanian kita itu kontribusi terhadap pertumbuhannya cukup rendah masih. Ini yang memprihatinkan kita gitu loh. Nah, kalau masalah pertambangan sebenarnya dari dulu harusnya pertambangan itu sudah berkontribusi besar. Cuman selama ini kan ya mohon maaf ada keraguan. Yeah. Pemerintah pusat pengawasannya juga kurang, tidak jelas regulasinya. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap pertambangan-pertambangan yang kita ada. Nah, yang kita sekarang ini kan yang menopang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu kan dari sektor pertambangan boksit saja. Ya kan? Dari yang lain juga belum, padahal kita ini punya pertambangan yang banyak loh.
0: Okay.
1: Misalnya di antaranya adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ini kan kita hanya punya cerita nih.
0: Ya,
1: tapi tidak pernah ada kontribusi yang real terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu sendiri.
0: Oke, baik. Bang Heri, kembali ke soal APBD nih, Bang. Jadi gimana agar APBD kita juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, Bang?
1: Ya, kalau saya bilang pertama, APBD itu memang harus ada keberanian daripada pemerintah daerah untuk melakukan intervensi. Artinya dia juga ikut memberikan investasi yang lebih produktif terhadap paling tidak terhadap kewenangan-kewenangan yang dia miliki. Itu pertama. Yang kedua, karena ada regulasi yang memang bukan kewenangannya, tapi kan itu berada di sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat.
0: Yeah.
1: Jadi kita ini, saya sering mengatakan bahwa seolah-olah kita ini seperti tikus mati dalam lumbung padi. Ya, kita punya potensi yang besar, tapi yang menikmati bukan daerah ini gitu loh. Yang menikmati adalah mungkin pertambangan-pertambangan yang liar seperti pertambangan emas misalnya kan.
0: Yeah.
1: Kan banyak tuh pertambangan-pertambangan yang liar, tapi liar dipelihara gitu loh. Liar tapi dipelihara. Nah, ini kan menjadi masalah gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya agar pertumbuhan ekonomi ini bisa konstan, bisa stabil,
0: yeah,
1: itu tidak bisa hanya sekedar kita mengharapkan dari pertambangan yang itu pun baru segelintir. Masih banyak pertambangan-pertambangan yang punya potensi yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, misalnya contoh, pemerintah provinsi itu belanja modalnya kecil sekali gitu loh.
0: Yeah.
1: Itu belanja modal kita baru hanya 700-an sekian. Di APBD kita yang hampir 5-6 triliun itu, walaupun memang APBD itu cukup kecil ya.
0: Yeah.
1: Tapi paling tidak apabila kita mampu memberikan intervensi terhadap APBD kita terhadap belanja modal, sehingga kita nanti lebih didorong kepada bagaimana pemerintah daerah juga bisa berinvestasi. Investasinya di mana? ya mungkin di pertambangan rakyat.
0: Baik. Oke, nah, Bang Heri, ini di kuartal pertama, Bang. Nah, kedepannya agar ini tetap bisa dikatakan dipertahankan atau ditingkatkan lagi pertumbuhan ekonominya gimana nih, Bang? Mungkin kan bisa ditingkatkan nih, Bang.
1: Kalau menurut saya, ya kita harus optimis lah ya, bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi itu sebagai tolak ukur yang saya katakan tadi. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang baik, pertumbuhan kita meningkat, pasti angka pengangguran akan turun. Angka pengangguran akan turun, pasti nanti angka kemiskinan juga akan turun. Maka di situ arahnya. Nah lalu bagaimana? Kan pertanyaannya begitu. Yeah. Nah pertama tentu, saya bilang tadi, komunikasi dan koordinasi. Baik terhadap pemangku-pemangku, pengusaha-pengusaha yang ada ke Kalimantan Barat ini harus benar-benar bisa terkoordinasi.
0: Baik.
1: Nah, regulasi yang barangkali memang menjadi halangan untuk mendapat pungutan dari situ, kita carikan jalan keluar. Misalnya, CSR-nya paling tidak yang sudah memang ada ketentuan itu memang harus diarahkan kepada kalau bisa jangan hanya seremonial, seremonial, misalnya sunatan massal, ya kan, kemudian pesta-pesta kecil untuk sekedar membayar adat gitu kan.
0: Yeah.
1: Itu menurut saya sudah tidak relevan lagi gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kita dorong karena kita ada persoalan yang penting. Apa itu? Infrastruktur kita bermasalah.
0: Baik.
1: Infrastruktur kita belum tuntas. Infrastruktur itulah yang nantinya akan mendorong produktivitas daripada masyarakat untuk hasil-hasil pertaniannya bisa dibawa ke tempat-tempat di mana pasar-pasar itu bisa laku.
0: Oke, okay, baik. Nah, Bang Heri, itu. Angka 6,14% ini diharapkan tidak hanya angka semata, Bang, tapi benar-benar real dan konkret bermanfaat bagi masyarakat kita. Bagaimana Bang Heri terakhir, Bang?
1: Iya, kalau menurut saya itu tadi itu. Jadi produksi kita jangan hanya mengandalkan ke pertambangan yang regulasinya semua di kewenangannya ada di pemerintah pusat. Nah kalau supaya bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat, maka pertumbuhan-pertumbuhan yang lain pun harus dilakukan intervensi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini. Misalnya soal pertanian, soal perkebunan rakyat, ini juga harus bisa diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena itu yang barangkali bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat. Kalau masalah angka boleh saja karena memang ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu kalau menurut saya masih tidak berkualitas, masih sangat labil. Yang saya katakan tadi faktornya itu bukan hanya ya oke pertambangan beri kontribusi, tapi yang paling penting menurut saya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa inklusif, bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memeratakan. Kalau misalnya pertambangan itu kan pasti hanya masyarakat lokal di mana pertambangan itu berada.
0: Yeah.
1: Kan Kalimantan Barat ini tidak semua kabupaten itu punya pertambangan. Masih ada juga kabupaten-kabupaten yang tidak punya pertambangan. Oleh karena itu, pertaniannya harus diperkuat. Pertanian itu bukan hanya di sektor komoditi misalnya seperti kultikultural, tapi juga yang perlu dikembangkan karena kita kan sekarang lagi tren soal sawit.
0: Yeah.
1: Nah seharusnya itu pertumbuhan ekonomi kita itu harus tumbuh lebih daripada itu kalau perkebunan sawit dan pertanian yang lain itu bisa berkontribusi. Baik. Sama paling tidak
0: okay.
1: Dengan pertambangan.
0: Baik, terima kasih Bang Heri sudah bersama RRI luar biasa pagi ini. Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat pagi, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu dia tadi tanggapan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin SH dengan perekonomian Kalimantan Barat yang tercatat tumbuh 6,14%, terus tumbuh dan berkelanjutan. Nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN Profesor Edi Suratman, juga bagaimana ekonomi Kalimantan Barat ini bisa terus membaik, terus tumbuh. Dan tidak hanya bicara soal angka 6,14%, tapi bagaimana benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Pontianak, dan kami terus juga undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Ekonomi Kalbar 6,14%, terus tumbuh dan berkelanjutan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu. dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sadar ndak awak tuh? Hampir semua ekonomi kita nih sekarang bergerak di ruang digital, ya kan? Belanja, bayar tagihan, sampai kerja pun serba online.
1: Ao, benar Pi. Ekonomi digital nih emang lagi naik daun. UMKM lokal kita jak sekarang jual lewat marketplace, ndak pun media sosial. Jangkauan pasarnya jelas lebih luas. Bisa sampai keluar pulau, bahkan sampai keluar negara.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi menurut awak nih, tantangan terbesarnya apa lah, Mel?
1: Literasi digital, Pi. Karena banyak pelaku usaha yang masih bingung untuk mengelola transaksi online, pemasaran, apalagi menjaga keamanan data. Kalau literasi kita kuat, ekonomi digital kita pasti melesat.
0: Setuju. Selain itu, Mel, infrastruktur internet tuh harus merata. Cuma kan, ada marketplace. Kalau akses di daerah terpencil, masih gak terbatas.
1: Kuncinya sih adaptasi, Pi. Kalau semua sektor siap, ekonomi digital ini bisa jadi motor pertumbuhan baru di Indonesia. Peluang kerja di bidang teknologi juga terbuka lebar.
0: Makanya Mel, generasi muda kita nih harus melek digital. Sebab kedepannya kemampuan teknologi itu bukan aja pilihan, toh nggak? Tapi keharusan.
1: Iyalah tuh, adaptasi atau tergilas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pontianak Menyapa pagi ini. Ekonomi Kalimantan Barat di angka 6,14% terus tumbuh dan berkelanjutan. Setelah tadi kami sudah bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin, kali ini kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN, Profesor Edi Suratman. Prof. Edi, selamat pagi.
1: Pagi ya.
0: Baik, terima kasih Prof. sudah bersama RRI. Angka 6,14% ini sesuai dengan kalkulasi Prof. Karena di Januari lalu sempat kita berbincang, Anda menargetkan 6-6,5% pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Nah, bagaimana dengan angka 6,14% ini Prof?
1: Ya, ini memang sesuai dengan skenario yang sudah disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022. Di mana di tahun 2026 ini memang kita punya target minimal pertumbuhan ekonomi 6%. Jadi kalau kita mencapai 6,14% di triwulan pertama, saya kira masih sesuai dengan skenario atau target yang ingin kita capai untuk tahun 2026. Mudah-mudahan ini konsisten sampai triwulan keempat, sehingga secara keseluruhan tahun 2026 kita melompat dari pertumbuhan alamiah ekonomi Kalimantan Barat di angka sekitar 5%, dan sekarang kita sudah keluar dari pertumbuhan alamiahnya masuk ke 6%, 6,14.
0: Oke, ya. Konsisten ini bagaimana Prof sebenarnya untuk bisa konsisten pertumbuhan ekonomi ini?
1: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%. Lalu kemudian kita ingat triwulan pertama 2026 ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga relatif baik karena ada agenda atau kegiatan keagamaan, puasa, kemudian lebaran, ada cap gome, ada hari raya Imlek, semua menumpuk di Maret. Ya, sehingga itu mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Jadi secara garis besar saya ingin menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang relatif tinggi di tahun 2026 triwulan 1 itu ditopang atau kombinasi antara sektor pertambangan penggalian yang tumbuh sangat tinggi, lalu kemudian belanja pemerintah yang juga tumbuh sangat tinggi, lalu kemudian juga momentum hari besar keagamaan yang membuat belanja rumah tangga juga meningkat.
0: Baik, mengapa harus berjaga-jaga di kuartal di triwulan selanjutnya nih Prof?
1: Di triwulan selanjutnya kita nggak lagi menemukan hari besar keagamaan. Lebaran Idul Fitri itu kan cuma sekali setahun, dan itu sudah lewat. Bulan puasa juga cuma sekali setahun, dan itu sudah lewat. Dengan demikian berarti ke depan di 3 triwulan kita harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan sektor pertambangan penggaliannya tetap tinggi. Lalu kita harus bisa memastikan pertumbuhan belanja pemerintah yang di triwulan 1 mendekati 29% harus kita jaga juga tetap tinggi. Masalahnya adalah kekhawatiran saya, kan pemerintah sedang efisiensi, transfer ke daerah sedang cenderung mengalami penurunan. Kalau betul-betul terjadi penurunan

0: angka 29% triwulan 2, 3 dan triwulan keempat.
1: Bagaimana dengan potensi pertambangan atau galian tadi? Adakah celah memang sehingga kontribusinya bisa kendur atau berkurang di triwulan selanjutnya nih Prof?
0: Saya sih melihatnya, kekhawatiran saya adalah geopolitik global. Kalau pasar internasional menyempit, artinya perang Amerika Serikat Israel dengan Iran tidak menurun tensinya, kemudian Rusia dengan Ukraina tidak menurun tensinya, lalu tidak ada tambahan gejolak di tempat-tempat lain, pasar ekspor kita di sektor pertambangan tidak ada masalah. Tetapi kalau ini memanas, makin memanas, kita akan, pasarnya akan menyempit, otomatis ekspor kita juga akan menurun, pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan juga akan terganggu. Tapi kelihatannya Amerika Serikat pun sudah mulai pening dengan perang yang berkepanjangan. Iran juga sebetulnya, orang berperang itu kan tidak ada yang nyaman. Jadi sepertinya sih, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan saya, perang ini akan menurun tensinya, mudah-mudahan terjadi kesepakatan damai. Lalu saya mendengar informasi, membaca bahwa Presiden Rusia juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina untuk menyelesaikan perang. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan sektor pertambangan kita bahkan bisa lebih tinggi dari 34%.
1: Baik.
0: Jadi agak aman.
1: Oke. Ada alternatif lain kah Prof? Selain tadi bicara potensi pertambangan ataupun galian yang memiliki sumbangsi ekonomi di Kalimantan Barat.
0: Sebenarnya ada, itu dari hilirisasi sektor perkebunan. Kita tahu bahwa Kalimantan Barat ini adalah provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar kedua di Indonesia, yang produksinya cukup besar. Dan itu sebetulnya potensinya sangat tinggi kalau hilirisasi yang sedang berlangsung di Mempawah itu oleh Wilmar Group yang mengolah sawit menjadi solar dan beberapa komoditi lain, itu terus bekerja dan meningkat produksinya, dia kan menjadi pasar ekspor juga. Lalu kemudian ITS, Institut Teknologi Surabaya, sedang menguji pengolahan CPO menjadi bensin. Saya kira itu bisa di Google, di googling ya, menjadi bensin di Surabaya. Kalau risetnya berhasil, nah ini kan sudah diuji coba ke kendaraan, dan itu bisa dipindah ilmunya, dilaksanakan juga di industri-industri di Kalimantan Barat.
1: Tapi itu jangka panjang mungkin Prof? Tapi benarkah itu jangka panjang? Tidak?
0: Tidak, itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Buka di Google, sudah terjadi. Sudah diuji coba, sudah terjadi. Sebentar lagi itu akan dibesarkan, ya. Begitu itu berhasil. Kalau solar kan bukan lagi teori, sudah terjadi juga. Sudah terjadi di Mempawah, kan menjadi B20, B30. Itu sudah terjadi, ya. Nah, itu potensi kan untuk membuat harga TBS, tandan buah segar, dan harga CPO-nya menjadi stabil dan tinggi. Dan saya kira sekarang kita semua tahu, petani-petani sawit kita sedang menikmati harga TBS yang relatif baik, di angka lebih dari Rp4.000. Dan kalau industrinya berjalan dengan bagus, berarti tidak ada hambatan pasar dari TBS ke CPO, dari CPO ke industri, sehingga harganya makin stabil, dan itu membantu peningkatan pendapatan petani-petani kebun yang relatif banyak di Kalimantan Barat, dan itu nanti akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sekitar 49% dari total ekonomi Kalimantan Barat. 49% itu besar sekali. Berarti kalau harga sawit bagus, pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa ditopang lagi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dari petani-petani dan pemilik lahan perkebunan yang luas di Kalimantan Barat.
1: Konsumsi rumah tangga ini selalu dikait-kaitkan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Benarkah demikian, Prof?
0: Tentu saja daya beli masyarakat itu menurun kalau harga-harga meningkat. Harga-harga meningkat yang kita sebut sebagai inflasi. Tetapi berita baiknya, inflasi Kalimantan Barat meskipun cenderung meningkat karena lebaran kemarin, tetapi angkanya adalah yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan. Angka inflasi Kalimantan Barat. Itu sebabnya pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri beberapa hari yang lalu, yang diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat dan hadiah dari penghargaan itu adalah 3 miliar rupiah.

0: kita dapat uang, ya, itu baru diterima di Balikpapan beberapa hari yang lalu. Itu signal bahwa daya beli masyarakat di Kalimantan Barat relatif terjaga karena harga-harga bisa dikendalikan dalam asumsi APBN 2,5% plus minus 1.
1: Oke, okay. Nah tadi di awal sempat Anda menyinggung bahwa kinerja keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD, wabil khusus APBD ini, tidak bisakah kita andalkan dalam upaya memberikan sumbangsi pertumbuhan ekonomi di Kalbar, Prof?
0: Bisa, karena pertumbuhan belanja pemerintah kan tadi saya sebut 28, sekian, hampir 29%. Itu adalah kombinasi belanja pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat di Kalimantan Barat. Itu kombinasi dari tiga itu. Artinya belanja APBD itu juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang 6,14% di triwulan 1 2026. Nah, ke depan kemungkinan kontribusi APBD itu menurun sejalan dengan menurunnya transfer ke daerah. Tetapi belum tentu belanja pemerintah itu menurun, karena menurun lewat transfer ke daerah bisa meningkat lewat APBN di daerah. Jadi di daerah itu kan sumber belanja itu ada tiga: APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Nah, kalau APBD menurun tapi APBN meningkat di Kalbar, itu bagi ekonomi tidak ada masalah. Ya, yang penting itu ada belanja pemerintah.
1: Oke, okay. Berarti yang bisa diandalkan APBN di Kalimantan Barat, Prof?
0: Kedepan sepertinya begitu. Jadi makan bergizi gratis, pembangunan penyediaan sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan instansi vertikal di Kalimantan Barat yang juga belanja, itu adalah menggunakan APBN. Karena APBD juga kita andalkan, tapi kan kita udah tahu transfer ke daerahnya menurun, yang menyebabkan kemampuan APBD-nya berkurang.
1: Oke, okay. Prof, banyak narasi pesimis dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita ini? Benarkah begitu besarnya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi khusus di Kalimantan Barat juga nih, Prof? Bagaimana?
0: Narasi negatif itu muncul karena orang tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Itulah yang sering saya sebut sebagai, apakah pertumbuhan ekonomi kita itu berkualitas atau tidak? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu mampu mengurangi kemiskinan, mampu mengurangi angka pengangguran, dan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Kalau kita lihat data tahun 2026 triwulan 1, cenderung angka pengangguran di Kalimantan Barat meningkat. Berarti kan pertumbuhan ekonomi kita relatif masih agak kurang berkualitas. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata tidak mampu menyediakan pekerjaan bagi anak-anak muda di Kalimantan Barat. Karena cenderung ada peningkatan 0,32%. Ya, datanya bisa dicek ya, saya ini tidak baca apa-apa. Okay. Saya hanya seingat saya saja.
1: Baik,
0: ya.
1: Artinya
0: pertumbuhan tapi saya 0,32% peningkatan angka pengangguran.
1: Oke, okay, artinya sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi ini belum sama sekali atau belum bisa disimpulkan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat kita, Prof?
0: Kita bersyukur pertumbuhannya 6,14%, tapi kita mesti mendorong agar pertumbuhan itu dirasakan betul oleh masyarakat dengan cara orang miskin berkurang, orang menganggur berkurang.
1: Ya. Baik, terakhir Prof, ya, untuk bisa mempertahankan angka 6,14 kedepannya, mungkinkah bisa malah turun nih pertumbuhan ekonomi? Silakan Prof.
0: Dalam teori itu, pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu naik. Dia memang bisa naik, bisa turun. Jadi probabilitas kemungkinan untuk turun itu juga ada. Nah, masalahnya adalah kita harus menjaga agar dia tidak turun. Karena itu kita cek sumber pertumbuhannya. Kalau yang sekarang terjadi, sumber pertumbuhan terbesar itu adalah dari sisi pengeluaran, berasal dari belanja pemerintah yang meningkat cepat. Kedepan kita berharap bukan hanya itu, karena belanja pemerintah ini ada batasnya, karena kemampuan keuangan pemerintah terbatas. Yang paling efektif sebetulnya kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan investasi yang besar. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya ekonomi kita ini bermanfaat betul bagi anak-anak muda, bisa memberikan pekerjaan bagi mereka, maka investasinya kita perlu dorong supaya tumbuh lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga, dibandingkan belanja pemerintah, dan dibandingkan pertumbuhan ekspor. Justru kita membutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.
1: Baik, Prof. Edi, terima kasih Prof. sudah bersama RRI pagi ini Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi Profesor Edi Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, telah menyampaikan pandangannya tentang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tercatat di angka 6,14% pada triwulan pertama tahun 2020, dan rata-rata sumbangsi dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ini karena di awal tahun, tepatnya di Maret, itu terlaksana berbagai hari besar keagamaan, termasuk bagaimana sumbangsi potensi dari pertambangan ataupun galian di Kalimantan Barat. Dan Provinsi Kalimantan Barat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,14% secara tahunan, dan ini terjadi di triwulan pertama 2026. Bahkan disebutkan bahwa catatan ini tertinggi di Pulau Kalimantan dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan pertama tahun 2026 ini menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah dalam mendorong pembangunan, investasi, hilirisasi, industri, dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Dan capaian tersebut menjadi indikator positif atas menguatnya aktivitas ekonomi di daerah di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang masih penuh ketidakpastian. Dan menurut Gubernur Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sinergi pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, investor, dan juga masyarakat dalam menjaga optimisme serta aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Demikianlah Pontianak Penyapa di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 6,14% terus tumbuh dan berkelanjutan, diharapkan juga memberikan dampak yang nyata, manfaat yang real bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fikol Hadi pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak temani Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan cek fakta kembali mengutip dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial. Ini karena kemarin sempat beredar sebuah info yang viral pendengar ya, mengenai sepatu anak sekolah yang kemudian ada pula berita hoaxnya pendengar. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Melalui surat resmi bernomor sekian pertanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu pendengar, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu sekolah siswa rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme yang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Lagi pula foto yang digunakan di Instagram yang beredar itu merupakan hasil generate AI. Pendengar, sudah tampak sekali bahwa itu adalah AI dan dapat kami konfirmasi bahwa informasi mengenai anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI, temani Anda pendengar edisi hari ini Senin 5 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali, kami hadirkan Halo RRI edisi hari ini pendengar untuk temani Anda menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi yang ingin Anda sampaikan yang nanti akan kami sampaikan langsung untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi dari pihak terkait ya, Dina, maupun stakeholder begitu pendengar. Silakan bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pekannya. Dan kami juga live di TikTok pendengar ya. Silakan yang untuk Anda yang bergabung bersama kami di live TikTok RRI Pro 1 Pontianak ya. Dan pagi ini kami juga akan menyampaikan beberapa tanggapan dari pihak terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan di Halo RRI edisi sebelumnya, Jumat 8 Mei kemarin sempat ada beberapa pertanyaan dari pendengar ya, soal jalan yang masih berlubang, masih belum bagus begitu ya. Terus ada juga beberapa anak-anak yang berada di lampu merah begitu ya, di simpang lampu merah untuk mengelap kaca mobil dan meminta sejumlah uang. Belum lagi soal badut jalanan dan manusia silver yang masih perlu diamankan. Ini akan kami bahas juga pendengar pagi ini. Baik, dari pertanyaan Ibu Nani kemarin ya, dari beberapa edisi sebelumnya juga sempat mengeluhkan soal jalan Komio Sudarso, di mana itu ada lubang ya, atau retakan seperti terbelah begitu jalannya, dan itu tentunya membahayakan bagi pengendara yang lewat. Nah, walaupun sebenarnya Ibu Nani bukan tinggal di jalan tersebut, tapi tetap peduli begitu pendengar ya. Ini juga salah satunya di jalan Tebu yang jalannya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Pontianak. Kami update mendengar jawaban dari Kepala PUPR Kota Pontianak, Bapak Firayanta, yang menyampaikan tanggapan. Waalaikumsalam, katanya tahun ini ada kegiatan ya untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan di Kota Pontianak. Terima kasih infonya, dan tentunya nanti dari pihak dinas akan mensurvei dulu jalan Tebu. Khusus ya, khusus untuk jalan Tebu yang dilaporkan kemarin. Artinya nanti akan disurvei juga pendengar. Nah itu artinya untuk jalan lainnya juga, jika terjadi hal yang perlu mendapat perhatian, silakan pendengar untuk beritahu kami ya. Atau kalau misalnya ada foto, video yang menggambarkan lebih jelas begitu, nanti lebih dapat lebih gampang kami lampirkan dan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait pendengar. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kemudian juga kemarin di edisi sebelumnya Jumat 8 Mei ada Ibu Rusmiati yang menelpon kami ya di Pro 1 Pontianak yang mengeluhkan juga soal sejumlah anak-anak atau ada juga yang dewasa begitu ya yang dengan sembarangan begitu ya mengelap kaca mobil. Nah ini di lampu merah dari arah Siantan ada, kemudian di simpang YM Sabran di sana juga ada, sama di simpang Yarsi itu kaget begitu ada anak-anak yang tiba-tiba datang mengelap kaca mobil yang sebenarnya sudah bersih begitu ya, malah dengan dilap menjadi kotor kembali begitu pendengar ya. Nah itu juga dikeluhkan. Dan setelah mengelap kaca mobil tersebut meminta sejumlah uang. Belum lagi soal badut di jalanan yang juga ternyata mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan juga kadang tampak beberapa manusia silver membawa anak begitu ya di Kapuas 2 sana, pendengar. Apakah itu bisa diamankan? Nanti akan kami dapatkan konfirmasinya, pendengar ya. Terima kasih kepada Ibu Rusmiati yang telah bergabung bersama kami menyampaikan aspirasinya begitu. Tentunya ini hal yang penting karena mungkin Ibu Rusmiati yang merasakan, bukan Ibu Rusmiati saja begitu, tapi Ibu Rusmiati yang menyampaikan ke kami. Mungkin ada juga pendengar-pendengar lain yang merasakan keluhan yang sama begitu ya. Jika Anda dapat menyertakan foto atau video pendukung lainnya, pendengar, dapat kami lampirkan juga nanti untuk kami tanyakan langsung atau mendapat konfirmasi dari dinas terkait begitu ya. Silakan bergabung bersama kami, WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
4: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
3: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
4: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
3: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
4: Bahaya gimana sih?
3: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
4: Hah? Serius?
3: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
4: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
3: Makanya jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
4: Oke deh, gue stop, thank you bro.
3: Yuk jadi generasi yang jaga diri.
5: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri kak. Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi di sekitar Anda. Boleh jika Anda ingin menyampaikan keluhan pendengar ya, mengenai apapun, transport untuk fasilitas publik lah ya, lebih tepatnya, atau untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti akan kami ajukan dan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait begitu ya, untuk kami dapatkan konfirmasinya untuk Anda tentunya. Silakan pendengar. Dan sekali lagi kami ingin update ya beberapa pertanyaan di edisi sebelumnya, seperti di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Dari pertanyaan Ibu Nani yang memohonkan untuk jalan Tebu itu

0: info-info lebih lanjut begitu ya. Tentunya kami juga ingin yang langsung dari pendengar begitu, siapa yang di rumahnya tinggal di mana begitu ya, jadi langsung bisa kami update. Sepertinya tadi di Jalan Tebu juga ada, nanti jalan mana lagi yang sekiranya perlu untuk diadakan survei jalannya begitu, sebelum nanti dilaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kota Pontianak. Silakan pendengar bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Nanti kami akan segera kembali lagi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pontianak siang ini, 104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan pastinya menemani aktivitas Anda di awal pekan ini pada hari Senin 11 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja, karena pada pagi menjelang siang ini sudah saya siapkan rangkaian informasi ya pendengar ya, di mana program-program juga sudah disiapkan, diawali dengan pengarusutamaan gender, di mana pada saat ini pendengar ya sudah hadir di studio, tapi nanti sabar ya. Pada program ini sudah hadir narasumber saya, ada Kak Afifa Ardelia selaku volunteer muda dari PPSW ya, dengan tema nanti adalah belajar, bertumbuh dan berkontribusi perjalanan volunteer muda. Nanti kita berbincang santai lah di pagi hari ini pendengar ya. Siapa tahu pastinya bisa membuat kita yang mager ya, agak malas untuk bergerak, malas aktif ya, jadi lebih terketuk hatinya untuk lebih aktif ya, paling tidak jadi volunteer dulu deh, habis itu nanti membuat komunitas sendiri, terus nanti apa, tiba-tiba ini ya udah punya perusahaan sendiri loh. Luar biasa sekali ya. Tapi kan memang dimulai dari aktif dulu gitu pendengar ya, pagi-pagi sudah bekerja semangat pastinya ya. Nanti dilanjutkan dengan di pukul 11-nya kita akan bergabung bersama dengan dari Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga, lalu juga dirangkaikan informasi dari 11.30 hingga di 12.00-nya, lalu di 12.00 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang, lalu juga jangan lewatkan di 13.00-nya kami hadirkan warta berita siang. Jangan lewatkan program favorit Anda 13.30 hingga 15.00-nya di program Indonesia Banget. Anda bisa request lagu-lagu pop yang Anda suka ya, di 734987, bisa juga di 0811570142. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi seperti yang sudah saya informasikan satu menit yang lalu. Pada pagi menjelang siang ini, di mana akan diawali perjumpaan kita pendengar dengan program pengarusutamaan gender dan inklusi, di mana ya sudah saya informasikan juga kalau pada saat ini saya tidak sendirian pendengar ya, ada rekan saya untuk berbincang di tema kita pada hari ini adalah belajar, bertumbuh, dan berkontribusi perjalanan volunteer muda. Di sini siapa yang zaman mudanya? Seakan-akan udah tua banget ya pendengar ya. Zaman mudanya aktif sekali, banyak kegiatan. Entah ikut UKM lah, entah ikut komunitas ini, itu, menjadi volunteer kegiatan ini dan itu. Sebenarnya apa sih tujuan seseorang menjadi volunteer itu pendengar ya? Kenapa sih kok minat sekali dengan berbagai aktivitasnya yang saya yakin pada terkadang juga satu orang itu bisa ikut sangat banyak kegiatan ya, volunteer dari ini itu, kegiatan ini itu, aduh banyak sekali ya. Dan bagaimana kok bisa sih sebuah komunitas atau lembaga di mana dia menjadi volunteer di sana itu membuat dia jadi bertumbuh begitu ya. Nanti kita berbincang mendengar, di saat ini sudah hadir di depan saya langsung ada Kak Afifah Ardelia selaku volunteer muda dari PPSW. Selamat pagi Kak Ardelia.
1: Pagi.
0: Kak Afifah. Ya. Padahal tadi udah janjian manggilnya Kak Afifah ya gitu ya. Lupa saya, maaf ya. Ya. Okay. Gimana kabarnya, sehat Kak Afifah?
1: Baik-baik banget, sehat alhamdulillah.
0: Tadi itu sekitar setengah jam yang lalu Kak Afifah tuh ngechat saya, "Kak, saya standby jam berapa ya?" kata lo. Ini udah deket jam kok baru nanya standby. Saya takutnya kakak nyampainya jam 12 ya.
1: Rumah saya deket kok.
0: Ternyata rumahnya 2 menit aja dari sini. Pantesan ya. Arah mana sih rumahnya Kak?
1: Merdeka Barat.
0: Merdeka sini ya.
1: Betul.
0: Oh, aduh udah saya lewatin berarti tadi itu ya. Saya lewat Merdeka Barat tadi. Deket banget berarti ya, Kak?
1: Maya, deket banget.
0: Berarti zaman-zaman kecil mainnya sekitar sini.
1: Jalan kaki sih. Bisa ada kegiatan
0: arah Korea gitu ya. Kalau naon enggak
1: puas. Dulu jalan sehat di sini.
0: Iya, memang warlok-warlok sih.
1: Iya,
0: ya. Kalau nanya-nanya enggak usah ke penyiar sini. Penyiar sini banyak orang jauh nanyanya ke Afifah. emang ini ya, Kak ya? Asli orang Pontianak ya?
1: Iya, asli Pontianak.
0: Asli Pontianak. Dan sekolah kuliah semua di Pontianak.
1: Iya, cuma kemarin kayak memberanikan diri gitu loh, Kak. Jadi pas SMA itu kesambas.
0: Oh, kesambas. Kok tiba-tiba SMA. Kesambas?
1: Pengen aja.
0: Oh, pengen aja. Tapi orang tua bukan orang Sambas.
1: Mama orang Sambas.
0: Oh, Sambas gitu.
1: Oh, Sambas.
0: Iya. Semua sama sih, kalau ada orang bilang orang sama, sama gitu ya, orang Jawa sama gitu. Tapi SMA-nya berarti jauh ya?
1: Jadi kayak tinggal sama keluarga kayak gitu, keluarga. Terus kayak, yaudah kayak gitu kan, 3 tahun SMA di Sambas.
0: Mulai bisa dari selesai ya? Bisa sih kita, gitu. Masih mantap kok saya. Maaf ya, maaf, nggak bisa. Karena memang besarnya juga di sini ya kita ya. Kok Waha masih betul, enak betul. Tuh kuliahnya sempat di sana saya.
1: Wah, SMA.
0: SMA-nya di sana. Saya udah di sini aja gitu ya. Tapi bangga ya kayak.
1: Oh, enggak bangga.
0: Ada keturunan ya.
1: Betul.
0: Dan kuliah akhirnya di sini.
1: Balik lagi ke sini.
0: Dan memulai jadi volunteer atau aktif di kegiatan di luar kuliah gitu ya. Itu dari kapan?
1: Bisa dibilang itu SMA itu kan udah kayak ikut pramuka gitu loh, Kak. Jadi kayak
0: dari SMA.
1: Dari SMA itu ikut pramuka. Jadi pramuka itu kan berhubungan sama masyarakat juga, sama orang gitu. Jadi tertarik lah tuh. Setelah kuliah kuliah UNTAN, Universitas Tanjung Pura, hubungan internasional. Jadi kayak apa? Lebih kompleks tuh, lebih luas kegiatannya. Jadi kayak kita bisa ketemu orang baru, ketemu orang luar negeri dari berbagai daerah gitu kan. Akhirnya tertarik lah terjun ke dunia relawan itu, karena menurut aku kalau selain kuliah kegiatan apa ya di luar yang kayak seru banget ya.
0: Seru banget, memang orangnya aktif ya. Akhirnya cari-carilah kegiatan ya, gitu
1: betul,
0: di luar ya.
1: Betul, akhirnya jadi relawan gitu, Kak. Itu kayaknya tahun 2018 deh. 2020 deh.
0: Loh, COVID 2020 udah mau COVID.
1: 19.
0: Sebelum COVID lah ya. Oke, sebelum COVID udah mulai aktif tuh. Awalnya di komunitas apa?
1: Itu Kak. Aku tuh kayak banyak banget.
0: Waduh, udah
1: ada,
0: lupa.
1: Kalau misalnya ada kegiatan misalnya sehari bersama, pertama kali itu aku ingat banget itu di ini Kak. kami itu buka bersama sama anak-anak di lapas, lapas anak. Nah,
0: oh, lapas anak.
1: Jadi kita buka bersama sekaligus sharing gitu, kayak cerita. Ya itu, dan itu seru banget. Dan akhirnya terjun lagi ke komunitas namanya Aku Belajar.
0: Gitu.
1: Nah, itu NPO Aku Belajar. Nah, itu juga anak, ngajar anak-anak di marginal, anak-anak pinggiran Pontianak. Jadi waktu itu kegiatannya itu selama kurang lebih 3 bulan di tempat pembuangan sampah akhir Siantan.
0: Oh, Siantan.
1: Jadi dari rumah sana, ya, ya benar, Sabtu Minggu kita ngajar anak-anak. Jadi Sabtunya kita belajar materi kayak di sekolah, terus Minggunya kita kayak seni, kayak menggambar, mewarnai, kayak gitu.
0: Oke, berarti dari sekian banyaknya kegiatan sebagai volunteer ini, banyaknya fokusnya ke anak dan perempuan apa gimana?
1: Ya benar-benar. Nah, makanya setelah itu lanjut ke apa kegiatan di Aku Belajar dan juga PPSW Borneo ini.
0: PPSW berarti ya memang tertarik di bidang ini begitu ya?
1: Karena juga kenal kan dengan salah satu tim dari PPSW Borneo, jadi kita diajak buat ikut kegiatan. Nah, jadi dari anak terus ke kemudian masyarakat terus ke perempuan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa ah udah banyak banget variasi relawan ini kayak gitu. Kalau di PPSW Borneo itu aku di bagian inklusi inklusi di digital ekonomi. Jadi gimana kita dengan pemberdayaan perempuan ini, ibu-ibu itu bisa tahu tentang gimana sih cara pengeluaran atau pendapatan itu bisa disusun dengan rapi, kayak gitu. Bagaimana mengatasi misalnya kalau ibu UMKM itu mengatasi digital cyber yang kayak misalnya penipuan lewat WhatsApp atau segala macam. Nah, kita coba berdayakan di sana supaya mereka juga mampu gitu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Hampir terlupa saya informasikan juga ke pendengar kita dan pemirsa, saat ini kita live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda yang mau sapa-sapa Kak Afifa atau mau nanya-nanya boleh ya, silahkan di kolom komentar YouTube atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 1570 1042. Nah, Kak, setelah terjun di dunia kerelawanan, volunteer begitu ya, apa sih rasanya, ganggu gak sih sama aktivitas sehari-hari?
1: Awalnya iya, Kak.
0: Awalnya merasa awalnya sedikit sulit mungkin ya.
1: Awalnya sedikit sulit. Jadi kayak kita gak ada kuliah itu kan kayak nyusun skripsi lagi kan, terus kayak entah kuliah, kuliah nyusun skripsi, ada laporan segala macam. Jadi sebenarnya ke distract dikit gitu, terganggu. Tapi kalau dipikir lagi, udah sampai sejauh ini kayak udah lebih dari 6 tahun gitu berkecimpung di dunia relawan, dan aku ngerasa efeknya tuh sangat besar gitu setelah sekarang gitu loh, Kak. Kayak ya awalnya memang sangat susah ya, Kak, tapi kayak gak bisa membedakan teman yang ini sama teman yang ini, kayak gitu. Terus kayak selalu kayak, aduh maaf ya gak bisa rapat soalnya ada kegiatan.
0: Banyak-banyak deh, banyak deh aktivitasnya gitu ya.
1: Tapi itu belajar tentang memanajemen waktu jadinya. Jadi kalau misalnya prioritas, ada yang lebih diprioritaskan, kita kesana. Kalau misalnya ada yang kayak, oh ini bisa lah, siapakah yang gantiin, jadi gitu. Jadi belajar jadi lebih enak memanajemen waktunya gitu loh sih, Kak.
0: Sekarang Kak Afifa berarti gabung di hanya satu komunitas atau beberapa komunitas?
1: Ada dua.
0: Ada dua.
1: Ada dua komunitas. Juga ini, Kak, saya juga alumni namanya Empowering Youth Across ASEAN. Itu jadi kayak relawan se-ASEAN. Jadi saya juga sempat ke Thailand waktu itu, kegiatan regional workshopnya. Terus kami juga pelatihan itu juga sama ibu-ibu di Labuan Bajo. Jadi kayak kita lebih ke UMKM juga sih, gimana cara packaging produk mereka itu bisa menarik para turis atau hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo.
0: Nah, itu udah keliling ya.
1: Iya, udah.
0: Bukan lagi kancahnya nasional, udah internasional sampai ke luar negeri gitu ya.
1: Alhamdulillah, itu kan tahun lalu juga berangkatnya gitu.
0: Berarti memang menjadi volunteer ini banyak kegiatannya ya.
1: Banyak banget, Kak. Dan bisa dibilang kalau ya itu bisa dibilang kalau misalnya kita udah bergerak di kecimpung di lokal, di regional, kita juga bisa loh berkesempatan ke luar negeri kayak gitu, bisa bervolunteer di luar negeri, ketemu sama orang-orang yang sama passionnya, sama-sama jadi suka relawan, terus ketemulah di berbagai kayak Malaysia, Filipina, Vietnam. Nah, itu kita bisa berteman dan ya jadi berjaring gitu loh, Kak, komunitas gitu istilahnya.
0: Iya, baik-baik. Nah, dari oke lah kalau orang Indonesia tuh ya basicnya kalau menjadi volunteer ya seperti ini kegiatannya. Tapi mungkin setelah kakak tahu nih menjadi volunteer di kegiatan yang internasional begitu ya, ketemu teman-teman yang ya bukan orang Indonesia, itu kakak ngelihat mereka itu polanya dalam bersosialisasi atau berorganisasi itu seperti apa sih? Ada perbedaan nggak atau sama aja?
1: Beda nggak?
0: Beda.
1: Beda.
0: Gimana tuh?
1: Karena kalau kita ya kak, kalau kita itu orang Pontianak lah, kayak bisa kalau saya kan hidupnya lama di sini ya kak.
0: Lama di Pontianak.
1: Lama di Pontianak. Itu kita tuh ramahnya itu bisa dibilang kayak ramah banget gitu loh.
0: Satu dari 10 berapa? Kalau orang Indonesia?
1: 8
0: ramah banget deh tuh.
1: 8-9 gitu kan.
0: 8-9 udah puncak deh tuh.
1: Dan terus setelah bertemu dengan yang se-ASEAN gitu se-Asia Tenggara, ternyata mereka juga ramah, cuman level ramah mereka tuh berbeda gitu kan. Kayak kita harus kenal dulu lama kayak gitu, kayak seminggu baru kayak mereka akrab dan kita baru mereka tahu dan kita, atau cara mereka relawan juga beda. Ada yang lebih concern sama goalsnya atau tujuannya,
0: tujuan mereka,
1: atau ada yang lebih suka lebih kesuka buat bentuk-bentuk aja, buat karya-karya aja, nggak perlu sampai kayak sosialisasi gitu. Ada yang introvert gitu, extrovert kayak gitu. Baik. Kan beragam.
0: Kalau kita
1: mereka
0: kan kayaknya volunteer itu pasti extrovert. Udah pasti ya, bersosialisasi sama orang gitu ya. Tapi kalau mereka lebih bervariasi gitu.
1: Dan juga apa ya, kultur mereka kan, budaya mereka juga beda kak. Cara mereka juga bersosialisasi, berdiskusi juga beda. Apalagi yang kayak dengan berbagai polemik politik juga,
0: betul.
1: Thailand dan Kamboja juga
0: misalnya.
1: Jadi sempat beberapa volunteer lain itu berargumennya agak bawa-bawa politik kayak gitu.
0: Terbawa begitu.
1: Terbawa, kak, bener.
0: Terbawa gitu, padahal ada hubungannya sama itu gitu ya. Seperti itu, padahal Asia Tenggara loh ya, tapi ternyata orang-orangnya aja udah beda gitu.
1: Banget.
0: Gimana kok seluruh dunia, waduh lebih bervariasi lagi gitu.
1: Itu kayaknya udah bisa.
0: Padahal masih sama Asia nih gitu, Asia Tenggara, tapi udah kayak gitu ya. Tapi gak kapok lah ya kalau untuk menjadi volunteer di kancah yang lebih besar lagi mungkin?
1: Enggak sih kak.
0: Enggak ya, masih mau lah ya.
1: Masih mau.
0: Tapi kalau untuk sekarang kan kakaknya memang fokusnya ini di inklusi tadi ya, terutama memang fokusnya ke para ibu-ibu, terutama mereka yang punya bisnis gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, tidak semua ibu-ibu itu tahu teknologi.
1: Benar.
0: Ibu saya yang memang kayak ini loh, kalau mau nge-scroll ini gini, ini kalau ada SMS ini, pesan ini, jangan gitu-gitu kan. Ada kendala nggak sih sebenarnya sejauh ini?
1: Kendala pasti ada ya. Salah satunya itu tadi, kayak mereka awalnya ragu gitu loh kak sama kedatangan kita. Ini siapa nih, kayak rame banget kayak gitu kan kedatangan. Tapi kita secara kita bersosialisasi, kita ngajak ini loh bu, supaya ibu bisa menghindari penipuan atau segala macamnya. Jadi mereka bilang, oh ayo kayak kita semangat.
0: Malah excited gitu ya.
1: Jadi ibu-ibunya justru biasanya kan banyak orang menganggap ibu-ibu itu kayak kurang bisa diajak gitu loh.
0: Jangan-jangan kayak aduh ini susah deh dikasih tahu nih.
1: Iya benar. Ternyata enggak seperti itu.
0: Ya.
1: Ada beberapa ibu yang sangat antusias banget setiap kita datang. Itu selalu kayak apa kayak, "Dek, ini besok bahas apa? Ini hari ini bahas apa? Ini belajar apa?" kayak gitu. Jadi mereka semangat kayak gitu. Jadi kayak dan seru aja kayak gitu. Terus beberapa masalah mungkin nggak yang gimana-gimana sih kak. Paling kayak ya ibunya kan memang juga ada berkeluarga seperti itu. Jadi waktunya juga menyesuaikan sama ibunya. Misalnya kayak nah itu juga berbeda tuh kak. Kalau misalnya di daerah laut kayak kemarin kegiatan di Labuan Bajo itu, karena ibu-ibunya rata-rata di pinggir pantai, nah itu dia nggak bisa kita ajak di sore hari atau siang hari, biasanya di pagi hari aja.
0: Kenapa tuh?
1: Karena siang udah jemput anaknya, terus udah jualan lagi, udah sibuk sama urusan rumah, terus belum lagi bapaknya yang datang dari nyiapin untuk melaut dan segala macam, nah itu nggak bisa. Nah beda sama di sini yang biasanya sore. Nah karena pagi
0: sibuk.
1: Enggak sibuk apa sibuk kayak masak, ngurus anak juga, antara anak sekolah dan semacam. Jadi ada perbedaannya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di tepi sungai itu tepi pantai tepi sungai. Tepi pantai itu enaknya ibu-ibunya diajak pagi karena menyesuaikan waktunya juga. Nah, kalau di perkotaan seperti ini itu enaknya sore atau siang, yang dimana kayak ada waktu istirahat itu mereka. Nah, kita yang biasanya gerak di situ. Biasanya gitu sih, Kak. Yang enggak terlalu berat amat sih.
0: Yang menjadi pertanyaan orang-orang yang tidak pernah menjadi volunteer ataupun sukarelawan, kenapa sih mau jadi sukarelawan gitu? Maksudnya, mohon maaf, kadang kan memang sukarelawan ya kebanyakan yang ya tidak dapat uang begitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ya, pasti ada juga yang dapat, tapi akan ada juga enggak. Kenapa sih mau segitunya gitu loh menjadi sukarelawan? Udah dari namanya tuh udah kelihatan ya. Kenapa sih, Kak?
1: Ini bisa jawab personal gitu
0: boleh,
1: ya,
0: Kak? Emang target kita personal.
1: Saya itu kalau ditanya sebenarnya kok kayak mimpi itu, Kak. Aku banyak banget. Jadi mimpinya pengen jadi dulu pengen jadi anggota DPR.
0: Waduh. Spesifik anggota DPR.
1: Terus waktu kecil pengen jadi dokter gigi.
0: Oh, itu spesifik juga dokternya gigi.
1: Iya, dokter gigi. Dokter gigi cuman apa? Kayak aduh enggak nyampe nih kayaknya gitu, Kak. Enggak nyampe
0: udah,
1: nih.
0: Udah diancang-ancangnya enggak nyampe.
1: Habis SMA pindah ke IPS. Wah, enggak nyampe nih jadi dokter gigi gitu, Kak. Jadi kayak apa ya, yang bisa kayak hidup itu bisa punya sesuatu yang bisa kita capai, maksudnya kayak ketertarikan gitu loh, Kak. Jadi kayak hidup tuh nggak flat amat kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin jadi berguna itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya gitu loh, Kak. Nah, jadi Afifa yang berguna atau mungkin bisa membawa saya itu hidupnya berwarna gitu. Jadi akhirnya mencoba itu, Kak. Jadi kenapa saya relawan? Karena saya merasa saya ingin hidup saya berguna kayak gitu. Bergunanya gimana gitu? Kalau misalnya di volunteer tuh, Kak, seneng banget kalau misalnya setelah kita pengabdian itu kayak nanti sini lagi ya, kayak gitu. Nanti Afifa mengenal nama kitanya itu bikin terharu gitu loh, Kak. Jadi maksudnya kan kita cuma sebentar, cuma 3 hari atau paling lama yang kemarin kayak seminggu atau misalnya di organisasi kan banyak banget kayak gitu, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi berkegiatan di tempat itu kan kayak cuma sehari, 2 hari kayak gitu. Jadi saat mereka tahu nama kita, kenal nama kita, apalagi kayak di Afifa sini ada rambutan atau kayak kita dibawain buah.
0: Ya, Afifa nanti jadi menantu saya.
1: Itu juga pernah, Kak. Itu juga pernah.
0: Jadi kayak itu indah itu. Tapi seneng lah ya, bahkan kita diperhatikan sama mereka.
1: Jadi
0: mereka
1: tersentuh
0: kita, gitu.
1: Benar, Kak, tersentuh banget kayak gitu. Jadi kayak terasa gitu loh, Kak. Apa ya? Sesuatu yang kayak bisa ini nih kayak gitu. Ini nih kayak seru banget kayak gitu. Akhirnya kayak berjalan aja mengalir sebagaimana gitu. Terus saya juga punya ini sih, Kak, pokoknya tiap tahun, setiap setahun sekali harus volunteer ke luar atau kayak volunteer
0: punya target.
1: Ya, volunteer ke organisasi apakah gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah udah bisa ke mana-mana berkat volunteer itu. Ada yang full funded, ada yang dibiayain, seluruhnya dibiayain kayak gitu. Itu berkat merasa ingin berguna itu kayak gitu. Jadi seru aja tuh,
0: dan memang suka, kalau udah suka mah ya happy-happy aja.
1: Iya, benar, kayak udah suka aja gitu.
0: Tapi kelihatan emang seneng nih kayaknya nih, happy sekali berceritanya gitu ya. Dan Kak Afifa, nanti kita bakal cerita-cerita lagi, pastinya masih banyak sekali yang belum diceritakan, saya yakin. Tapi untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kita akan rehat dulu sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Diinformasikan saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentarnya, atau untuk Anda yang sedang menyimak di aplikasi RRI Digital juga boleh di kolom live chatnya, atau di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Dan masih bersama Kak Afifah di sini, pendengar ya. Kita masih berbincang tentang pengalaman Kak Afifah nih, tapi belum semuanya sih. Saya mau nanya dong, salah satu pengalaman volunteer yang paling teringat deh, entah karena seru banget atau karena bahkan mengecewakan atau apa, pokoknya yang paling teringat deh gitu, pengalaman volunteernya Kak.
1: Pengalaman volunteer Kak, mungkin pertama kali yang keluar dari Pontianak kali ya.
0: Itu kapan tuh pertama kali?
1: Itu waktu COVID.
0: Oh, waktu COVID malahan.
1: Iya, jadi iya, makanya jadi kayak terkenal enggak?
0: Malah aktif ya waktu COVID ya. Enggak yang kayak via Zoom, malah keluar gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gitu kemana?
1: Itu waktu itu ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
0: Aduh, Wakatobi, udah nyampe Wakatobi aja kan.
1: Iya, betul.
0: Ngapain di sana, Kak?
1: Nah, itu nah itu Kak, karena itu pertama kali, jadi kayak benar-benar excited banget.
0: Okay.
1: Terus kita naik kapal juga, itu juga pertama kali naik kapal. Jadi dari sampai ke Surabaya, itu langsung kita naik kapal. Dan dengan COVID-nya juga, kita harus tes pakai masker. Nah itu juga pengalaman yang gak terlupakan sih. Nah disitu, saya itu di bagian lingkungan, hidroponik. Jadi ngajarkan ibu-ibu juga di Wakatobi, di nama desanya Mola-Mola Selatan. Jadi gimana mereka, selain mereka berjualan, kan ada warung-warung kecil, mereka juga mendirikan warung-warung kecil. Itu juga apa, bisalah dengan cara menanam gitu, dengan hidroponik yang lebih simpel. Kayak hasilnya juga bisa dinikmati, kayak sebulan udah mendapatkan hasilnya kayak gitu. Kemarin hidroponiknya itu kangkung sih Kak, gimana cara nanam kangkung lewat hidroponik. Dan itu seru. Belum lagi pemandangan Wakatobi yang cantik banget, biru, kayak seru banget. Terus, nah, terus juga tidak terlupakannya adalah waktu itu juga bertepatan dengan 17 Agustus.
0: Oh, Agustus.
1: Jadi kita juga mengajak keluarga sana, kita ke satu pulau kosong, yang pulaunya itu nggak ada apa-apa, cuma pasir putih doang.
0: Waduh.
1: Dan kita apa namanya?
0: Ada lomba atau apa?
1: Upacara di sana.
0: Upacara.
1: Kak. Upacara dengan
0: di pulau kosong.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yang cuma hamparan pasir putih aja, dikelilingi lautan yang luas gitu. Nah itu seru banget, kayak ngerasa.
0: Tapi berarti itu nggak besar pulaunya?
1: Ah, nggak besar.
0: Tapi cukup untuk menampung warga-warga yang datang gitu ya.
1: Jadi kita dengan nikmat banget kita menggelar kampanye upacara di sana 17 Agustus. Dan saya juga waktu itu posisinya dirijen, saya bawain lagu bahasa Indonesia, terus kita bawain lagu daerah. Seru banget. Terus pulangnya kita juga gelar lomba-lomba gitu loh Kak. Lomba-lomba sama masyarakatnya. Jadi terkenang gitu loh. Jadi setelah pulangnya itu juga mereka sedih banget kayak kita pulang, sampai kayak kita ada tarian-tarian kita nari-nari pas malam Kak, akrab gitu. Itu yang paling seru sih.
0: Yang paling berkesan karena pertama kali juga ya.
1: Benar Kak.
0: Pertama kali
1: keluar kayak gitu. Enggak yang volunteernya enggak di Pontianak aja.
0: Di Pontianak aja.
1: Tapi keluar kayak gitu.
0: Dan ya dapat bonus juga, bisa melihat keindahan Indonesia ternyata luar biasa gitu.
1: Secantik itu.
0: Dan welcome juga ya masyarakatnya di sana ya.
1: Benar,
0: ada kendala bahasa enggak sih?
1: Kendala bahasa, kendala bahasa nggak itu ya Kak, ya? Mereka justru kayak lebih ke bahasa Indonesia kayak gitu, bahasa Indonesia. Cuman memang bahasa Bugis. Karena sebagian besar juga Bugis Makassar kan, kendalanya di situ. Selebihnya mungkin karena waktu itu COVID, jadi kita nggak bisa banyak. Masyarakatnya kayak misalnya kayak tentang workshop apa gitu, pelatihan apa, kita nggak bisa banyak. Jadi kemarin juga sempat pelatihan sama ibu-ibu, kita buatin karena di bidang lingkungan juga, kita buatin gimana cara ibu-ibu tuh buat gantungan kunci dari sampah sedotan. Nah itu cuman kita bisa nampung cuma 20 kayak gitu. Jadi kayak permasalahan juga di situ kayak gitu. So far selama menjadi volunteer nggak terlalu banyak masalah yang dikenang sih Kak, justru yang kayak
0: hal-hal
1: yang menyenangkan, yang kita bisa belajar baru dari mereka, dan kita juga bisa belajar dari mereka, mereka juga bisa belajar dari kita kayak gitu. Itu sih momen yang menyenangkan.
0: Baik, seperti itu. Dan berarti memang sudah beberapa tahun punya pengalaman sebagai volunteer dan ya dengan berbagai organisasi dan juga lembaga pastinya ya kak ya. Nah yang kakak rasakan adalah yang kakak rasakan tuh apa sih kak setelah kakak aktif menjadi volunteer, ada perubahan nggak dalam diri kakak, misalnya dari yang introvert jadi lebih berani, atau apa perubahan yang kakak rasakan?
1: Ada sih kak. Saya itu sebenarnya bisa, orang-orang bisa bilang saya tuh pemalu sebenarnya, introvert kak. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu pandai bersosialisasi, kayak ngajak ngobrol gitu nggak pandai kak. Nah nggak pandai. Tapi dengan bervolunteer jadi kayak ada tanggung jawab gitu loh kak. Ada bagian dari saya, oh saya harus bisa kayak gitu. Jadi setiap kegiatan itu saya pol-polan gitu loh kak.

0: lebih leluasa dari cara pengalaman itu juga jauh lebih besar juga. Jadi kayak misalnya kayak, dan gimana ya, contohnya kayak misalnya saya lagi duduk terus kayak ada ibu-ibu, oh saya dari ini, oh saya juga punya teman loh bu dari sini, dari situ. Jadi kayak kita bisa nyambung topiknya dengan kayak kita punya kenalan loh di daerah ini, daerah ini gitu. Terus jadi lebih ini sih kak, lebih paham karakter manusia itu beragam-ragam. Jadi kayak enggak yang kayak enggak suka sama orang ini kayak gitu. Oh, benci ya sama orang ini ya. Jadi enggak bisa gitu kak. Oh, pasti dia begini karena begini. Oh, ada mungkin masyarakat seperti ini ya karena begini kayak gitu. Jadi kita lebih paham dia nih pemarah mungkin karena ada masalah entah bagaimana. Jadi lebih paham tentang bagaimana kayak kita datang ini, kita bawa ini loh bu. Jadi kayak kita cara kita apa ya namanya, menarik minat itu jadi lebih juga bisa di skillnya bisa meningkat gitu loh.
1: Sejauh ini yang terasa sekali perbedaannya itu ya kak ya.
0: Okay, cara menarik masyarakat.
1: Baik, sejauh itu. Dan kalau sekarang berarti kan Kak Afifah fokusnya di Kota Pontianak.
0: Iya. Yeah.
1: Dari segi apa sih kak, kalau dari ya di PPSW lah ya, yang memang benar-benar harus diperhatikan lah yang ada di masyarakat sekarang. Kalau PPSW kan tentu ya kepada, kalau kakak ke perempuan gitu ya, yang benar-benar harus diperhatikan apa sih kak yang menjadi masalah bagi para perempuan sekarang tuh? Yang kakak amati lah ya, kan sudah beberapa lama nih menangani mereka. Apakah karena mereka mungkin dari sisi pengelolaan keuangan yang harus lebih diperhatikan, atau dari apa begitu dari pengamatan kakak?
0: Pengamatan dari saya sih kak, ini sih ketidakpedean mereka.
1: Oh, gak pede. Nah,
0: mereka itu sebenarnya bisa, mereka sebenarnya bisa berdaya, bisa berkembang. Cuman mereka takut dan malu gitu loh kak, udah tua gitu. Cuman di daerah sini kok, cuman kayak daerah kampung kok kayak gitu. Nah, rasa insecurity mereka itu, rasa rendah mereka yang mereka menganggap bahwa mereka tuh gak akan bisa berkembang, gak akan bisa mampu buat berdaya. Nah itu yang jadi concernnya kayak gitu. Jadi setiap kita datang tuh, nggak bisa lah kali bu, atau kayak nggak bisa lah kali kak kayak gini.
1: Ini di kampung nggak pandai.
0: Nggak pandai di kampung pun. Nah itu yang jadi karena masalah. Padahal sebenarnya tidak perempuan itu semuanya adalah perempuan-perempuan hebat kayak gitu. Siapapun tinggal di manakah mereka, hidupnya bagaimana, adalah perempuan-perempuan hebat. Dan semuanya itu ya kita tuh juga berhak buat belajar kayak gitu, buat belajar, buat menimba ilmu, buat menambah pengetahuan. Seberapa tua atau seberapa muda pun ya kita berhak kayak gitu, karena kita ya wanita kayak gitu. Jadi kayak nggak direndahkan, dan kita juga berhak untuk mendapatkan pemberdayaan gitu.
1: Oke, baik, seperti itu. Dan dari pengamatan Kak Afifah sendiri, kalau di Kota Pontianak ini, apakah sebenarnya segala hal di sini itu sudah cukup ramah dan terbuka untuk perempuan untuk aksesnya ya? Di sini perempuan bisa dapetin akses dengan mudah nggak sih sama dengan laki-laki gitu, atau sebenarnya belum setara nih gitu? Gimana?
0: Kalau dari saya sih kak ya, belum setara sih.
1: Aduh,
0: bukan bisa dibilang belum sih, tapi kayak masih ada perlu yang harus dibenahi gitu. Masih ada perlu harus dibenahi kayak dari fasilitas kayak gitu. Kadang wanita itu kan dianggap kayak lemah banget tuh, lemah banget. Jadi kayak setiap ada hal apapun ya udah pria didahulukan kayak gitu. Sangat jarang sebenarnya kalau dilihat di fasilitas di Pontianak ini yang bisa dibilang kelihatan pro wanita kayak gitu loh kak. Salah satunya mungkin bisa dibilang dari jalan akses fasilitas umum, kayak misalnya kayak di rumah sakit atau apa. Nah itu biasanya wanita itu yang di belakang kayak gitu. Dan para pria-pria itu di depan kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang setara itu ya kita harusnya bisa bersama gitu kan. Ya udah nggak apa-apa yang duduk berdampingan atau misalnya setara gitu kan. Sering kali

0: kita menemukan ada di belakang dan itu di depan. Dan mm-hmm. biasanya pendapat wanita itu seringkali kayak dianggap terlalu emosional, mm-hmm. mungkin tersensitif,
1: yang kebawa kayak perasaan,
0: kebawa perasaan, baperan gitu. Kayak gitu. Jadi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan terkadang sering dianggap itu sepele, itu nggak mm-hmm. penting. Justru pendapat pria yang lebih kayak diutamakan karena mereka kayak
1: logis, lebih logis sih, gitu, nggak pakai perasaan apa segala.
0: Nah itu yang karena bisa didapetin sih kak di mm-hmm. di sini. Cuman kalau akses besarnya itu mm-hmm. kan kita masih belum terlihat nih kak di Pontianak. Mm-hmm. Biasanya kalau di apalagi kayak di kursi-kursi masih belum ada tuh, misalnya kursi khusus ibu hamil atau kursi mm-hmm. untuk ibu rentan itu kan mm-hmm. masih belum bisa ditemukan di sini mm-hmm. kayak gitu. Mm-hmm.
1: Dan ya kalau berbicara fasilitas umum juga kayaknya Pontianak memang nggak terlalu banyak ya.
0: Nggak terlalu banyak.
1: Apalagi kendaraan umum segala macam memang nggak terlalu banyak.
0: Ya masih belum banyak. Jadi
1: fasilitas banyak di. Tapi untuk misalnya kayak kendaraan umum misalnya tuh belum ya. Kalau memang seharusnya ada tuh ya.
0: Seneng dia kalau misalnya.
1: Ada. Lebih seneng tuh kalau ada, siapa tahu saya derasa ke sini bisa naik kereta atau bis gitu. Nggak cawin naik motor. Aduh curhat saya ya. Nah kalau dari Kak Afifah sendiri nih, sebagai orang yang memang sudah aktif sebagai volunteer terutama memang di bidang perempuan dan anak gitu ya, untuk kita termasuk saya nih Kak ini yang memang tidak pernah sama sekali sedikit pun secuil bergabung dalam sebuah organisasi apalagi menjadi volunteer nih, dan untuk kita yang memang umurnya udah gak muda gitu ya, apa sih langkah kecil yang bisa kita coba lakukan ya untuk ya lebih peka lah terhadap sekitar begitu. Silakan. Apa nih?
0: Langkah kecil ya kak.
1: Kan kita mau gerak aja deh. Aduh males nih udah tua. Mau memulai aja udah males.
0: Langkah kecil pasti kalau sekarang itu lebih ke sosial media kali ya kak. Ada beberapa campaign atau kampanye sosial media itu yang cuman repost a story atau kayak kita melek aja info, itu juga udah bagian dari relawan gitu loh. Menurut saya relawan itu udah seumur hidup sih kak. Kita bantu mama, bantu ibu, itu juga karena bagian juga dari relawan tanpa pamrih kayak gitu. Nah itu juga udah bagian, misalnya kayak ngerasa udah tua gitu kan. Saya kemarin sempat kegiatan itu kak, ada 35 tahun berkegiatan. Maksudnya memang ada batasnya kalau ada volunteer kegiatan, tapi itu kita nggak ada batasan untuk menjadi relawan, nggak ada batasan apapun. Sekadar kita membuang sampah pada tempatnya, akan dilihat orang tuh kak, oh kakak ini buang sampah nih pada tempatnya, dan akan diterusi oleh orang-orang lain. Oh aku ingat nih kakak ini buang sampah di sini, plastik ini harusnya diijau kayak gitu. Akan ada orang lain mengikuti, dan itu nanti akan ada orang lain mengikuti kakak ini lalu melanjutkan seterus-terusnya. Itu juga bagian dari lawan gitu. Tanpa pamrih, tanpa kayak kita mengharapkan ada validasi dari orang lain kayak gitu. Sekecil itu juga termasuk kok kak. Dan di sosial media, di jaring yang luas, biasanya kayak ada repost ini, ada kegiatan ini. Kalau kakak pernah lihat yang dimana ada aplikasi yang kita bisa bantu tunanetra
1: memilih uang.
0: Memilih uang. Kita bisa bantu juga dari situ. Bisa download aplikasinya, kita juga bisa bantu mereka yang misalnya buta atau tidak bisa mendengar, kita bisa bantu mereka dari situ. Jadi gak perlu keluar juga gak apa-apa. Yang penting kayak kita kalau ingin, kalau kita mencoba, coba aja, mulai aja kayak gitu. Untuk hari ini, aku pengen coba ini, mulai aja, hari ini juga gak apa-apa, langsung aja.
1: Langsung, gak usah nunggu besok-besok.
0: Gak usah nunggu besok-besok gitu. Gak cari itu kayak kita jadi kayak bersemangat lagi. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang merasa kayak jenuh sama pekerjaan atau capek atau kayak ngerasa hidupnya kok gak gini-gini aja ya kayak gitu, boleh mungkin dicoba. Kayak gitu sih kak.
1: Ya memang jangan ditunda ya kak ya, untuk memulai sesuatu nanti gak jadi-jadi. Kak kita boleh respon satu pertanyaan ya sebelum kita tutup obrolan kita. Ini dari Kak Siska di Siantan. Kak aku mau tanya dong, katanya kan seringkali isu gender itu dianggap sensitif atau tabu di kampung saya. Gimana sih cara Kak Afifah masuk ke dalam masyarakat tanpa membuat mereka merasa digurui, apalagi untuk mereka yang sudah berusia lebih tua dari kakak? Gimana tuh?
0: Itu benar banget. Yang saya bilang tuh kak, mereka merasa rendah. Kayak ngapain gitu loh. Orang kota ke kampung ngajarin tuh ngapain kayak gitu. Gimana caranya pendekatannya itu berbeda-beda sih kak. Dan gender itu kan masalah juga yang sensitif, kayak gitu. Masa ibu-ibunya yang diajar, bapak-bapaknya enggak, gitu. Masa bapak-bapak yang diajar, ibu-ibunya enggak. Yang kadang seperti itu. Bagi saya caranya itu adalah dengan menjadi diri kita dulu. Kalau misalnya berkegiatan itu kita coba, gimana ya Cer? Semakin kita mendekat, semakin kita punya pengalaman gitu loh, kita semakin paham masyarakat ini tuh enaknya diajak gimana dulu ya. Nah, biasanya ada kalau misalnya awal-awal tuh, oh enak nih kalau diajak ngopi dulu, oh enak nih kalau diajak senam dulu. Nah, biasanya kayak gitu kak, pendekatannya seperti itu. Supaya pendekatannya seperti itu. Ibu-ibu ini enaknya diajak apa dulu ya? Bisa, oh pagi-pagi mereka suka senam, kita ikut senam. Supaya apa? Supaya kita merasa kita gak asing gitu loh kak. Supaya kita gak dianggap sebagai orang yang menggurui itu tadi. Kita anggaplah kami ini yang datang sebagai masyarakat juga di sini kayak gitu. Nah itu juga salah satu approach-nya kayak gitu. Nah diharapkan juga kepada masyarakat yang di luar sana yang mungkin ngerasa dia di pelosok, yang ngerasa tidak mendapatkan akses seperti itu, jangan berkecil hati. Memang banyak ketidakadilan di dunia ini, banyak sekali, tapi jangan berkecil hati. Kita udah punya sosial media, ibu udah punya akses, ibu punya TikTok, punya YouTube, Instagram. Jika ibu ingin belajar juga, misalnya nggak ada masyarakat, nggak ada orang KKM atau nggak ada yang adik-adik yang terjun di sini, ibu coba ciptakan gitu. Ciptakan dulu, entah kegiatan apakah di masyarakat di sana, entah kegiatan hidroponik atau membuat rajut sebagainya. Nah jadi akan berdaya juga kayak gitu di daerah sana kayak gitu. Saya harapkan semuanya, semoga di daerah terpencil sekalipun di Kalimantan Barat ini, di luar Pontianak, bisa kami telusuri juga, bisa kami berdayakan juga, sehingga nggak ada satupun masyarakat di luar sana, baik itu ibu-ibu atau masyarakat di luar sana, yang merasa tertinggal kayak gitu.
1: Oke, baik, seperti itu. Dan terakhir lah kak, karena keterbatasan waktu kita ya, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita, terutama mungkin ya anak muda deh, atau wanita ataupun perempuan secara umum begitu ya, supaya ya tidak takutlah untuk mulai bergerak seperti itu ya, nggak malu dan sebagainya, silahkan.
0: Karena saya merasa muda juga ini, jadi saya merasa tidak berhak nih.
1: Saya juga lebih muda rasanya, padahal tidak gitu. Silakan.
0: Kita tuh punya penilaian masing-masing gitu loh. Kita ingin jadi apa? Mungkin bagi saya itu jadi manusia baik itu udah cukup. Baik yang dari segi baik ke diri sendiri dan baik juga ke orang lain. Karena dunia ini udah rumit banget, sudah kayak akan sangat berwarna, akan sangat lebih baik jika kita cukup menjadi orang baik kayak gitu. Bagi saya menjadi relawan itu adalah salah satu cara saya menjadi orang baik. Dan saya harap di luar sana anak-anak, ibu, orang tua lainnya sebagainya juga mendapatkan kegiatan baik mereka itu di luar sana, sehingga hidup itu akan jauh lebih bermakna gitu.
1: Oke,
0: tetap
1: baik.
0: Semangat aja buat semuanya.
1: Tetap semangat aja untuk semuanya ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afifa sudah menyempatkan waktunya ya, pagi menjelang siang ini ngobrol sama kita. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Dan juga untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan saya dan Kak Afifa, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kok berdua.
1: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
2: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikkan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
3: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
2: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
4: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikkan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
2: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou indo a derrota.
2: Ah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
2: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
1: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
2: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
1: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
2: Bahaya gimana sih?
1: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
2: Hah? Serius?
1: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
2: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
1: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
2: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
1: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
3: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
2: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
2: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
2: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
3: Ya Allah.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: 97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini pendengar. Saya Lalianto menemani Anda di Lintas Sambas Siang dari jam 12 nanti hingga ke jam 5 sore tentunya ya. Edisi hari ini hari Senin 11 Mei 2026, di cuacanya yang panasnya luar biasa pendengar ya. Sangat-sangat panas di luar sana. Jadi untuk Anda yang saat ini ada rencana mau bepergian, mau cari makan misalnya ya, karena memang ini udah jam istirahat juga ya. Jadi memang biasanya kalau ke tempat kerja dan bawa bekal biasanya beli ya. Jadi yang akan keluar gunakan tentunya untuk sunscreennya begitu ya, tabir suryanya, ataupun juga lengkapi dengan tentunya pastinya lah ya, jaketnya, sweaternya, masker juga kenakan pendengar ya, karena memang panasnya itu luar biasa sekali ya. Dan yang belum makan siang silakan makan siang dulu pendengar ya, udah jam 12 tepat ya. Yang belum sholat silakan sholat zuhur dulu ya. Menemani siang hari Anda pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pada siang hari ini untuk tentunya lagu daerah Sambas ya siang hari ini dalam siaran seni budaya tradisional. Tentunya nanti kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi-informasi berkaitan dengan seni ataupun juga budaya, tradisi, baik itu yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ataupun juga di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia tentunya ya. Kita dengarkan dulu untuk lagu pembuka kita pendengar di siaran seni budaya tradisional dari Debbie Putra, Munaku Daan Keraje. Ya, untuk semuanya yang belum keraje ya, belum dapatkan pekerjaan, tetap semangat aja tentunya ya. Yang kerajanya tentunya bertani, bersawah, tetap semangat ya. Tapi kalau misalkan panas-panas gitu, istirahat dulu. Yang agak dume di kebon ya, istirahat dulu di dangau, golek-golek bentar ya, makan dulu sih, yang bareng-bareng dulu ya. Sambil nanti udah agak randup sikit, baru turun ke kume, baru turun ke kebonnya begitu ya. Yang baru laka balik dari nurih ya, dari kebon baru datang ke rumah, mandi dulu, istirahat dulu, makan ya. Nanti baru lanjut kembali untuk aktivitasnya ya. Apapun itu untuk aktivitasnya hari ini pendengar, tentunya tetap semangat saja. Debbie Putra, Munaku Daan Keraje.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya untuk lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional pada siang hari ini, pendengar ya. Dan tentunya untuk siaran RRI Sambas ini, pendengar, bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id, pendengar. Dan siang hari ini, pendengar, kami akan membahas ya, kita akan berbicara mengenai keragaman budaya di Kalimantan Barat yang ini menarik untuk diketahui, pendengar ya. Seperti kita ketahui pendengar ya, memang untuk provinsi Kalimantan Barat ini menjadi salah satu provinsi dengan kebudayaannya yang unik, pendengar. Berada di Pulau Kalimantan, untuk Kalimantan Barat ini dengan kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi. Kemudian untuk Kalimantan Barat ini juga berbatasan langsung ya dengan negara Malaysia, terutama bagian Sarawak sana. Kalimantan Barat ini memiliki banyak sungai kecil dan juga sungai besar. Sungai ini digunakan sebagai jalur utama angkutan ataupun juga kendaraan untuk masuk ke pedalaman. Dengan banyaknya sungai di Kalimantan Barat, tentunya banyak orang yang ini juga menyebut ya, kalau provinsi Kalimantan Barat ini sebagai provinsi 1000 sungai. Tentunya negara Indonesia ini yang sangat kaya dengan berbagai macam suku dan kebudayaan, khususnya provinsi Kalimantan Barat ini, pendengar, yang mana Kalimantan Barat ini memiliki kesenian dan kebudayaan yang tentunya di menjadikannya ini sangat unik begitu ya, dan berbeda dibandingkan dengan provinsi lainnya, pendengar. Dan keragaman budaya seperti kesenian ataupun juga tradisinya, adatnya, ritualnya, bahasanya juga begitu ya, tentunya ini menjadi kekayaan hazanah lah ya, budaya bagi provinsi Kalimantan Barat ya. Kalau dari segi bahasa misalnya, untuk keragaman budayanya bahasa, kalau di Kalimantan Barat ya, bahasa Indonesia memang ini adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk bahasa penghubungnya, ini ada yang menggunakan bahasa Melayu Pontianak, bahasa Melayu Sambas, bahasa Senganan, ataupun juga bahasa Ke begitu ya, ataupun juga bahasa Dayak Ahe dan lain sebagainya, sesuai dengan wilayah penyebarannya ya. Jadi kalau di totalkan begitu ya, ini banyak sekali ya untuk bahasa-bahasa daerahnya ya di Kalimantan Barat ya. Bahasa Melayu Sambas itu berbeda tentunya dengan bahasa Melayu Pontianak, kemudian dengan bahasa Melayu Sanggau, dengan Sintang, itu juga beda begitu ya. Kalau bahasa Dayaknya di Sambas, terutama di daerah Subah, kemudian juga Sajingan, ini juga berbeda ya dengan yang ada di Sintang, di Sanggau, Kapuasulu, begitu ya. Tentunya masing-masing itu memiliki ciri khasnya. Bahkan di Kabupaten Sambas sendiri, kalau bahasa Melayunya antara kota Sambas dengan desa-desa lainnya begitu ya, itu memiliki ciri khas tersendiri begitu ya, beda-beda juga ya. Jadi memang kalau didengarkan ya, itu ada biasanya yang memang ketara sekali untuk perbedaannya begitu ya. Bahkan di tempat saya ya, dengan di Lumbang itu beda ya penyebutan suatu nama begitu ya, berbeda penyebutannya begitu ya. Itu untuk bahasa, pendengar ya. Kemudian rumah adat. Nah, Kalimantan Barat ini memiliki rumah adat yang bernama
rumah Betang. Bentuk dan ukurannya ini untuk ukuran besarnya rumah Betang ya, ini juga berbeda-beda. Terdapat rumah Betang yang panjangnya bisa mencapai 150 meter dan lebarnya hingga 30 meter. Dan pada umumnya rumah Betang dibangun dalam bentuk panggung yang memiliki ketinggian 3-5 meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah Betang ini bertujuan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan. Di Kalimantan Barat ya, itu ada satu kompleks untuk rumah adat ya, ada rumah adat Radak begitu ya, di Kota Baru ya, jalan ini ya Profesor M. Tamrin ya. Kemudian rumah adat Melayu juga ada di situ ya. Kalau di Sambas ini juga ada rumah adatnya Nek Rio ya, mau ke arah Sungai Pinang sana begitu ya. Kemudian rumah adat Melayu juga ada, Singkawang juga ada pendengar ya. Itu untuk rumah adat. Kemudian pakaian adat, pakaian adat untuk Kalimantan Barat ini King Baba dan King Biki. King Baba untuk laki-laki, sedangkan King Bibike untuk perempuan. Pakaian tersebut dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain begitu ya, dan kulit kayu yang dapat digunakan sebagai kain untuk membuat jawab, celana baju serta selimut ini adalah kayu kapua atau ampuro. Ini untuk Dayak ya, tapi kalau untuk Melayu itu ada Teluk Belanga, sama lah dengan di daerah lainnya ya, seperti di Kota Pontianak, Singkawang, Sambas gitu ya. Memang itu untuk baju adatnya untuk Melayu ya, itu biasanya memang Teluk Belanga begitu ya. Kemudian senjata tradisional, nah yang berasal dari Kalimantan Barat ini dinamakan Mandau. Ini sudah terkenal ya di seluruh Indonesia tentunya. Kalau udah berbicara nama senjata tradisional asal Kalimantan Barat, pasti terlintas di benak kita atau di benak orang-orang itu adalah Mandau. Mandau ini adalah sejenis pedang yang memiliki keunikan yang terdapat di ukiran dan kekhasannya. Hulunya ataupun juga gagangnya ini terbuat dari tanduk rusa yang diukir, sedangkan besi untuk pedangnya dibuat dari besi yang ditambang sendiri. Besi yang ditambang ini terdiri dari dua jenis pendengar ya, yaitu batuk nyan, yang mana ini terkenal keras, dan juga tidak mudah patah begitu ya. Kemudian untuk masyarakat Moiteke ini, kalau untuk mandaunya itu terkenal lentur ya, beracun dan juga tidak berkarat begitu ya. Nanti kami akan kembali ya pendengar ya, untuk lengkapi informasinya yang lainnya, ada tari tradisional begitu ya, kemudian alat musiknya seperti apa, kerajinan tangannya bagaimana, nanti kami akan lengkapi informasinya. Tapi kita kembali jeda terlebih dahulu, kita dengarkan beberapa lagu daerah Sambas. Tetap bersama kami di siaran seni budaya tradisional di RRI Sambas.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih

0: Sempit toh, Pak Cik?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pak Cik. Tapi, Pak Cik, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mak Cik. Cepat, eh.
0: Iyo, Pak Cik. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan kita masih berbicara mengenai keragaman budaya di Kalimantan Barat. Tadi di awal juga sudah disampaikan pendengar ya, ada beberapa, mulai dari bahasanya, rumah adatnya, pakaian adatnya, senjata tradisional, kemudian ada tari tradisional ya. Kalimantan Barat ini memiliki beberapa tari tradisional. Di antaranya ini ada tari Monong dan tari Kinyah Uut Danom. Tari Monong ini adalah tari penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Penari ini seperti dukun dengan jampi-jampinya, dan tarian ini hadir ketika penari sedang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan tari Kinyuh Uut ini merupakan tarian perang yang menunjukkan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh. Untuk tari tradisionalnya, alat musik tradisional ada beberapa di antaranya seperti sape-sape, gonggong, dan juga kulantung. Untuk sape-sape ini adalah alat musik petik tradisional ya, dari Kapuas Hulu, dari masyarakat Dayak Kayaan Mendalam. Gonggong dan juga kolatung ini adalah alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Gonggong dan juga kolatung ini merupakan alat musik yang multifungsi, bisa sebagai mas kawin, sebagai dudukan simbol semangat dalam pernikahan, ataupun juga sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat. Kemudian tari tradisionalnya juga ini ada juga tari robok-robok ya, diadakan pada Rabu terakhir bulan Sapar atau juga Hijriah sebagai simbol keberkahan. Menurut cerita, tarian ini adalah peringatan atau juga napak tilas kedatangan Pangeran Mas Suryanegara, yang mana untuk Pangeran Mas Suryanegara ini berasal dari Kerajaan Matan atau juga Martapura, kerajaan yang datang ke kerajaan Mempawah begitu ya, ataupun juga Pontianak. Tarian robok-robok ini juga digunakan untuk mengenang hari wafatnya Opu Daeng Manambun. Itu biasanya ada festivalnya ya, diadakan di Mempawah sana begitu ya. Kemudian kerajinan tangan. Nah, untuk masyarakat Kalimantan Barat ini juga sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan yang khas dari daerahnya. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat itu bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan ya. Dan kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit yang terbuat dari rotan, dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun juga keranjang pendengar. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: bersama di FM 97,4 MHz.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Dan pendengar, kita akan beralih terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk siang hari ini, warta berita daerah siang dari Pro 1 RR Pontianak belum bisa kami hadirkan berhubung ada kendala teknis ya di link ya ataupun juga streamingnya. Jadi untuk menemani siang hari Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah Sambas pada siang hari ini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali pada siang hari ini di Prodangdut, tentunya di edisi hari Senin ya, 11 Mei 2026. Ya, ada saya Bang El tentunya menemani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya, hingga nanti kita ke jam 3 sore pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat walaupun cuacanya panas berau. Banyak-banyak minum air putih ya, karena memang kondisi cuaca yang tidak menentu. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat ya, hujan lebat, sampailah banjir di beberapa tempat ya di Kabupaten Sambas. Dan hari Sabtu panas, Minggu panas, hari itu pun panas luar biasa ya. Dan tentunya untuk Prodangdut ini pendengar, kita akan terima nanti teleponnya, SMS-nya, WhatsApp-nya di 0851-7670-0977. Boleh dikirimkan pesannya, SMS-nya, dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya APP, nyanyinya siapa, baru salam-salamnya ya. Dan tentunya juga selain didengarkan melalui siaran terestrial, untuk Prodangdut ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Yang belum punya aplikasinya silakan diunduh, di download mumpung lagi gratis begitu ya. Oke, di 0851-7670-0977, siapakah di sana? Jangan lupa untuk passwordnya Prodangdut, Dangdut adalah kita. Salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Di WhatsApp juga nanti akan bakal bacakan, yang sudah masuk di SMS juga nanti akan bakal bacakan satu per satu ya. Yang kemarin belum sempat gabung ya, silakan gabung hari itu ya. Oke ya, kira-kira siapa ke di sini nih? Ya terima dulu lah ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita.
1: Alhamdulillah.
0: Telepon pertama ya untuk Karito ya. Bagaimana kabarnya di sini? Udah sehat juga ke atau bagaimana?
1: Hey, masih pilek tuh Bang ya.
0: Masih pilek. Ya. Bawaan cuaca ya nampaknya ya.
1: Iya, udah berubah dari panas ke hujan, hujan panas lagi.
0: Hujan panas lagi. Sini ada bagaimana? Panas ke Karito?
1: Itu panas Bang El.
0: Panas sih. Oke lah ya. Oke lah pun gaya, langsung aja kita nak ke lagu tuh. Lagu apa tuh Bang Alimin?
1: Lagunya dari Latif Khan Bang El.
0: Latif Khan, bentar ya Bang Alimin dulu tuh. Latif Khan.
1: Tapi apa lah judulnya ya Bang El, Latif Khan ya?
0: Di basah-basah bibir, penyesalan gubuk tua, tamu istimewa, karena judi teras biru, putus cinta kasih sekejap. Iya deh.
1: Tamu istimewa aja Bang El.
0: Tamu istimewa. Oke lah kita bungkus lagunya. Salam-salam silakan.
1: Salam-salamnya buat Wanati Manusu.
0: Ya.
1: Ajang Pade Bulan. Anang lain kita pumpung aja lah Bang El.
0: Oke, siap.
1: El tetap semangat, sehat ceria selalu.
0: Amin, makasih.
1: Makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden Subah Sinun ya. Udah menjadi penelpon pertama pada siang menjelang sore hari ini ya.

0: Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut lah kita.
0: Cukulan kita bagaimana kabarnya untuk siang hari itu?
1: Panas berau deh.
0: Panas berau sih nuni.
1: Berau gue ya.
0: Berau.
1: Di rumah tuh nasi bukusin.
0: Masak badan mungkin ya.
1: Tadi di luar kali masak.
0: Masak, iya. Baiklah, siang hari itu enak request lagu apa tuh eh?
1: Maya aja lah. Lagu Maya.
0: Mansur SK bukan teh?
1: Mesin
0: alat atas. Maya, ya ke? Oke lah Maya, mesin alat atas. Oke, kita bungkus. Lanjut nak salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Bang El, tetap semangat. Semoga sehat selalu sepanjang masa. Amin. Buat Bang Limin tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Manata. Buat Nati.
0: Iya.
1: Bang Jaja, Bang Andi. Bujang Krenceng. Ipul, aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari cukulan kita dari Mengkudu Sinon udah bergabung menjadi penelpon yang kedua. Ya, lanjut siapa kira-kira di Sinon kita terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke,
2: apa kabar sekarang Bang El?
0: Alhamdulillah sehat Pak De, bagaimana di Sinun panas ke?
2: Kami juga, panas berawi.
0: Oh. Baiklah yang agak kepanasan tuh eh, nak disajukan dengan lagu apa tuh eh?
2: Beban Kasih Asmara. Dari saat itu tahu lah gue.
0: Bentar ya, Beban
2: Kasih Asmara.
0: Ntar lo adik ke lagu kita ye.
2: Tak guna ku disiksa.
0: Beban Kasih Asmara tuh eh. Beban Asmara. Nah adiknya pun kasihnya si An gimana.
2: Jadi salah lu.
0: Dari Isdalia tapi tuh yang cewek ya kah? Bukan kah?
2: Alah aku cewek. Oh
0: berarti Isdalia betul lah tuh ya. Oke lah. Baiklah, salam-salamnya silakan. Siaplah, kita bungkus
2: lagunya. Dalamnya ke rumah dulu.
0: Ke rumah.
2: Kena bersat, kena buahnya cukup, kena buahnya. Cukup sebenarnya lah pokok. Igole-golenya.
0: Igole-golenya lah deh.
2: Dibungkus habis ya. Salam menjulan. Alimbang alimin. Toka iye Kak Tia, Kak Ella. Kak iye. Berapa ya?
0: Berapa ya?

0: Venía a quedarte, ¿eh?
1: Bentar lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Bang El, ingatkan dulu tuh. Bunda Ari ke bukan tuh suaranya? Betul ke?
0: Iya.
1: Alhamdulillah betul ternyata Bang El, bukan salah Bang El tuh.
0: Cara ritut ya.
1: Apa kabar Bunda Ari kita tuh di sini non?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bang El.
1: Panas ke?
0: Panas,
1: okay. Api
0: terkaring ngerti.
1: Oke lah.
0: Yang berasa
1: enggak. Alhamdulillah, karena beri panas juga. Baiklah Bunda Ari, nak ada kesalahan gua apa tu eh?
0: Karena lagi lagu Pak dia tadi.
1: Karena lagi dia, apa ada gitu? Barat nyan nih, patut deh bepikul kali.
0: Dipikul ya,
1: asmara. 10 kilo.
0: Lagu.
1: Apa tu eh?
0: Pada lagu Beban Asmara, saya lagu Termenung.
1: Bentar lo dari siapa tu eh? Termenung. Gara-gara iya mikirkan cinta ke sampai jadi beban di menung-menungkan tu eh?
0: Itu menungkannya.
1: Baiklah, pas lalu lah ya pun gaya kita bungkus. Apa anak
0: sedang ngapain itu menung?
1: Layau. Baiklah.
0: Kayak tu jamur hiya.
1: Baik, okay siap. Okay silakan.
0: Buat Bang El. Selamat siang.
1: Selamat termenung juga lah.
0: Adik
1: kita.
0: Ya, tadi. Yang nak gabung tadi Bang Alimin.
1: Alimin kita. Siapa lagi?
0: Sampai dah lupa saya tu. Sampai tadi ni kata ya. Yang kedua.
1: Cik Kulan.
0: Hah, buat Cik Kulan.
1: Gitu.
0: Buat Wan Cik, Wan Su, Bang Kadi.
1: Iya.
0: Buat Kintri.
1: Bisa di kita.
0: Udah gitu.
1: Udah berapa ya?
0: Kalau ada anu.
1: Kan cukup nasi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ari kita dari Sungai Toman Sinun nih. Udah menjadi penelpon yang keempat. Satu orang age kita terima sampai ke kira-kira di Sinun. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Er.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aci kita di sini bagaimana, panas ke sendu ke?
2: Bukan lagi cari panas tuh eh, cari bedangkak dari rumah datang sampai ke rumah. Berangat berau.
1: Baiklah kita ya, sajuklah dengan lagu tuh. Enak lagu apa tuh eh Wan Aci kita?
2: Nah, senar lagu permohonan aja lah.
1: Permohonan dari siapa tuh eh?
2: Dari siapa ke?
1: Dari permohonan, bentar-bentar bawa lihat.
2: Unit dari LP kali.
1: Oke, permohonan aja ya, bukan permohonan kasih ya?
2: Nah, gak hati lah.
1: Permohonan tuh dari LP Sukaisi HAD, Yunita Ababil ya, permohonan kasih.
2: Dari LP aja lah.
1: Oke lah, kita bungkus ya. Nak salam-salamnya
2: sini. Salamnya buat LG, makasih. Salamnya mudah jatuh selalu.
1: Amin,
2: makasih juga. Buat Bun Ari jatuh tadi ya, salu Bun. Buat maklum Ansia, jatuh disangik kelampa, mudah lagi dengar. Buat Manusu, buat Ella, buat Tia. Buat Alimin. Buat Tikulan, buat Imana Bella. Buat Sang Sud. Buat yo, warna sunak numpak boleh kel?
1: Boleh silakan aja, pun cukup ya, tempat duduknya. Udah ke? Belum? Masih nunggu?
3: Halo. Tanggut adalah kita.
1: Iya. Apa kabar di sejangkung sini?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas Bang El.
1: Panas, hatilah cair kelap bubur kita ye.
3: Panasnya dari pagi panas.
1: Dari pagi alhamdulillah kering juga lah jalan.
3: Bukan lagi dari kering, orangnya pun kering pun menjemur.
1: Apa-apa, yang penting dompetnya dan kering gak kayak gaya.
3: Masalah dompet ya, payah nak nyeritakannya ya.
1: Baiklah, biar
3: nak kering.

0: keadaan gak kering. Yang tentunya kering lah Bang Ele.
1: Baiklah, biar an kering gelap dompet kita tuh kita beri lagu, kita asak-asak dengan lagu lah dompet kita tuh.
0: Lagunya dari Rita Sugiarto, Terima Kalah.
1: Gimana lagunya? Terima Kalah.
0: Terima Kalah.
1: Oke lah, kita bungkus Terima Kalah tuh En. Nak salam-salam silakan.
0: Dah kalah-kalah lah Bang El, diterima aja lah. Pertama-salamnya buat Bang El yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Pertama-salamnya buat Uning Sangsut, buat Dedi, buat Elas Pasang, Tias Pasang, Pak De, Wanaci. Terima kasih Wanaci dan numpangnya. Bang Pardi, Bunda Ari, Ki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme Pasang juga, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius. Udah, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah, dari duo Uan kita di Sejangkung dan di Galing begitu ya. Lanjut dulu mau bacakan untuk SMS-nya. Assalamualaikum Bang El, lagunya Gincu dan Dasi dari Roma Irama. Bang El yang bacakan, semoga sehat selalu dari Dedi di Kantan. Baik, terima kasih untuk Bang Dedi di Kantan ya. Oke, lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdangdut dangdut adalah kita. Saya Nanda dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga Bang El sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Ini Zaman Uang dari siapa tuh? Habib Ngesti kayak. Oke lah. Salam-salamnya untuk kawan-kawan yang selalu setia di acara Prodangdut ya. Dirangkul aja dari A sampai Z ya, yang dan bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa terkecuali. Cuaca di Sinun di mana ya? Panas di Matang Danau ya. Oke, terima kasih katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Nanda kita ya. Abang kayak. Betul ya. Baiklah ya. Terima kasih untuk Bang Nanda kita dari Matang Danau Palu Sinon ya. Oke pendengar, kita lanjut dulu ke lagu. Kalau begitu Latif Khan, Tamu Istimewa, Muksin Alatas Maya, Iis Dahlia, Beban Asmara, Imam Asyarifin, Termenung, dan juga lagu-lagu lainnya. Jadi tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ye, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya, di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita juga buka pendengar untuk interaksinya melalui WhatsApp ataupun juga SMS di 085176700977 ya. Tadi sudah Anda dengarkan juga ada lagu ini ya, Delima ya, dari Jota RJ dan juga Yulia Citra yang direquest oleh kawan kita di Sajingan sana begitu ya. Salam-salamnya untuk kawan-kawan semuanya di Aruk yang lagi menikmati makan siang di kantin sana begitu ya. Oke, lanjut kembali kita di telepon pendengar ya, di 085176700977 ya. Oke, siapakah kira-kira di sana ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, udah sembuh ke?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah, panas sih lu nih.
1: Gak enggak terlalu panas, Bang.
0: Adem lah berarti, Ike.
1: Untuk kita enggak
0: ada. Oke lah, ya Kak Tia, kita nak request lagu apa tuh eh?
1: Lagunya dari Evita Marajana.
0: Apa itu judul lagunya?
1: Segenap Hati.
0: Segenap Hati, bentar ibu lihatkan dulu. Segenap Hati itu Evita Malay. Oke, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan. Amin.
1: Buat wanita tadi. Buat Bang Amuk dengan Kak Amuk.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bang Jasa. Bang Jasa. Bisa.
0: Iya.
1: Oke. Yang lainnya kita nampak lagi Bang Jasa. Terima kasih ya.
0: Terima kasih juga.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Parit Jawa Sinon. Lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah kira-kira di sana? Halo, Bro Dangdut.
1: Lanjut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella kita dari Parit Jawa juga, tetangganya tuh. Sehat ke di Sinon?
1: Jadi kurang sehat tuh Bang Eh, demam saya semalam dapat.
0: Demam. Kayak mau musimnya tuh ih.
1: Ah iya lah di gua. Mau gekan semalam deh.
0: Mau gekan setelah makan lah anke.
1: Meroyan tuh Bang.
0: Meroyan. Aduh, sukenya yang mau jabat nak meroyan tuh we.
1: Meroyan anak we, meroyan asmara.
0: Meroyan asmara. Baiklah, biar cepat sembuh tuh kita beri lagu lah tuh Nah, lagu apa tuh
1: Ah, lagunya Cemara Biru aja lah dari Nur Halimah.
0: Cemara Biru, bentar Oke, ada lagunya, langsung aja nak salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu. Amin. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, ini dirangkul aja lah Bang El, dari satu budget.
0: Yeah.
1: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. Dari Kak Ella kita dari Parit Jawa Sinun ya. Yeah. Oke, pendengar, kita terima lagi satu penelpon ya. Salam-salamnya kita karena waktunya juga terbatas, sisa 36 menit. Lagu masih banyak belum diputarkan. Kita langsung aja terima untuk penelpon berikutnya ya. Salam-salamnya 5 atau juga 6 orang saja. Langsung saja. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah untuk kita bahari itu Bang El.
0: Heeh, panas kidi sunan Bang Pawadi kita tuh.
2: Bukan lagi panas bedangkangnya untuk Bang El, Bang El.
0: Panas bedangkangnya. Oke lah, biar sejuk sikit tuh kita beri lagu
2: lagu cuma kamu dari Bang Haji Roma Irama.
0: Roma Irama udah ada yang request tadi, udah, Dasi ke? Dan Gincu.
2: Oh, nah lagu yang dia request bergabung apa ya? Nedeng dengan lagu Kaira aja lah, lah tadi ya.
0: Oke lah, salam-salamnya lah kan
2: gaya. Salam-salamnya pun kita rangkul biar lah cine-cinenya.
0: Oke
2: sih. Nah siap. Buat yang tempat pun tau di Nedengnya dengan Kaira lah. Terima kasih Kaira.
0: Oke.
2: Tentang gabung lagu.
0: Oke.
2: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita udah bergabung melalui via telepon ya. Oke lah kalau begitu kita langsung saja ke lagu dari Rita Sugiarto, Terima Kalah. Kemudian Abim Ngesti, ini Zaman Uang ya. Tadi requestan siapa tadi ya, Bang Nanda kalau gak salah ya. Kemudian Roma Irama dan Riza Umami, requestan dari Bang Deddy di Kantan, dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, kita di Prodangdut Pendengar ya. Dan kebersamaan kita kurang lebih 10 menit ke depan, ada satu lagu terakhir yang nanti kita akan dengarkan sama-sama dari Nur Halimah, Cemara Biru, menjadi lagu penutup di edisi Prodangdut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti UMKM Bicara dengan temanya Robables, Sabun dan Kosmetik Natural dari jam 3 hingga ke jam 4 sore. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dari jam 4 hingga jam 4.30 ya. Dan nanti Bang El akan kembali menemani Anda di Lintas Sambas Sore dari jam 4.30 hingga jam 5 sore ya. Yang belum bisa bergabung hari ini, silakan nanti bergabung di Prodangdut esok hari ataupun juga hari berikutnya, karena memang Prodangdut ini hadir setiap hari dari jam 1.30 ya hingga ke jam 3 sorenya ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Cemara Biru, Nur Halimah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda, setelah ini kami akan hadirkan UMKM Bicara sampai pukul 16. Kemudian ada berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 sampai pukul 16.30. Dan dari pukul 16.30 sampai nanti pukul 19 kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi terkini. Lalu setelah itu pendengar, pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Advent pada pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda UMKM Bicara.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, bersama saya Cherry Lubis dalam UMKM Bicara edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada Jengmar juga yang menemani saya sore ini.
1: Iya, sore.
0: Selamat sore adik. Jengmar.
1: Ya,
0: ya. Ayo kakak. Kemudian tentunya sudah ada juga Kak Nur Hampika dan Rohana Widyaningrum, narasumber kita, dan juga ada Bang Ipul dari LPPOM MUI. Dan hari ini kita akan membahas usahanya Kak Rohana dan Nur Hampika, yaitu Raw Bubble, sabun dan kosmetik natural. Nah Jengmar,
1: iya,
0: kita langsung tanya-tanya nih. Sama
1: sekarang ya?
0: Iya dong, masa besok? Kelamaan.
1: Gak apa-apa lah besok.
0: Keburu
1: lama.
0: Keburu pulang nanti.
1: Okay, okay.
0: Iya, lanjut.
1: Oke, kita langsung aja nih di UMK Bicara edisi Senin 11 Mei 2026. Ini kita panggil, tadi udah ngomong
0: kakak.
1: Minta panggilnya Kakak Pika.
0: Oh, Kakak Pika.
1: Ya, benar kan? Kakak Pika ya. Nah, Kakak Pika ini apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terus sebelahnya ada Mbak Rohana Widyaningrum. Ini panggil apa nih?
3: Ona aja.
1: Oh, Kak Ona. Keren ya, Kak Ona ya. Apa kabar Kak Ona?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik juga. Oh, ada yang paling ganteng. Gak mungkin kita bilang cantik kan ya. Masa sini perempuan semua ada itu.
0: Paling ganteng sore ini ada Bang Ipul.
1: Dari LPPOM. Apa kabar Bang Ipul?
4: Alhamdulillah.
1: Lama ya gak ketemu ya?
4: Lama ya.
1: Iya, 3 tahunan kayaknya. Salah. Oke, kita di sini ada Raw Bubble, benar nggak sih bacanya?
0: Betul, Raw Bubble.
1: Raw Bubbles, gitu nggak ya? Nggak ya?
0: Ada pakai S, benar.
1: Okay, bubbles, gitu ya.
0: Iya.
1: Sabun dan kosmetik natural. Berarti saya tanya siapa, apa ke Kakak Pika dulu aja ya. Ini bisa ceritakan tentang Raw Bubble ini, sabun dan kosmetik natural. Apa itu yang diusahakan di UMKM-nya itu?
2: Oh gitu ya. Jadi kami ini adalah usaha sabun, dan baru-baru ini juga mau merambah ke kosmetik natural, di mana bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan,
1: iya,
2: berbahan alami dan natural. Dan target kami itu adalah bagi kaula muda maupun yang tua, apalagi yang memiliki kulit sensitif terhadap bahan-bahan kimia, seperti itu.
1: Oke, berarti usaha awalnya sabun.
2: Iya,
1: sabun apa tuh, kan bisa sabunnya muka atau sabun badan gitu.
2: Oh, overall bisa semua. Jadi dari sabun padat, sabun cair. Nah, itu bisa digunakan untuk wajah, untuk badan, apalagi bisa digunakan dari bayi bahkan sampai umur yang 40-50 ke atas pun bisa.
1: Sampai ke nenek-nenek mungkin bisa
2: kalau
1: yang oma gitu ya. Tapi khusus untuk perempuan aja atau bisa laki nih?
2: Bisa semua.
1: Bisa semua ya.
0: Nah, itu bahan dasarnya apa tuh Kak?
2: Bahan dasarnya sih minyak gitu ya. Terus juga ada pakai asiri, kalau sabun cair kami pakai asiri. Jadi kami memang mengusahakan bahan-bahan yang kami gunakan ini adalah bahan-bahan alami tanpa banyak campuran-campuran sintetis yang lainnya. Memang gak ada sih sebenarnya, benar-benar pure lah ya istilahnya ya kalau bahasa sekarang. Misalnya ada minyak minyak zaitun, VCO, coconut oil, seperti itu. Dan masa buatnya memang agak lama karena natural kan. Jadi dia model cold press, apa sih?
1: Fermentasi?
2: Bukan, dia metode cold press. Jadi itu harus nunggu 1 bulan baru sabunnya jadi.
0: Oh, baru dia set gitu ya Kak?
2: Iya,
0: berarti sabunnya
1: lama juga ya?
0: Lama.
1: Itu yang bikin dia lama apanya?
2: Proses saponifikasinya lama gitu ya. Karena dibuatnya manual, handmade gitu kan. Jadi proses penggabungan antara minyak sama air itu, nah proses saponifikasi itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan agar tidak, ketika dipakai sabunnya tidak mengiritasi kulit.
1: Berarti di apa, mungkin dicoba-coba dulu kali ya. Ya itu kalau misalnya dapat ide untuk bikin usaha ini dari mana? Apa mbaknya memang ada basic di
0: kimia, kayak, gitu, kimia ya, gitu ya, teknik kimia gitu mungkin.
2: Nah, partner saya ini basicnya
0: kimia. Dari Kak Ona berarti.
1: Kolaborasi kan Kak Ona.
0: Nah, boleh Kak Ona diceritakan nih Kak Ona, kok bisa nih kepikiran pengen bikin produk yang kayak gini?
1: Kalau karena pada makanan
0: betul.
1: Ya.
0: Kalau enggak makanan pun kan kosmetiknya agak lebih susah
1: betul.
0: Gitu kan ya.
3: Oke, baik. Jadi sebelumnya kami ini adalah rekan di sebuah sekolah. Nah, sekolah itu kan kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar ya, di mana anak-anak itu lebih kepada pembelajaran langsung pakai kasus nyata. Saya sendiri mengampu pelajaran IPA, di situ banyak sekali materi tentang lingkungan. Di bukunya itu memang ada tentang mengolah minyak jelantah gitu kan. Ya, minyak jelantah ini cemaran yang nggak bisa langsung dibuang ke tanah ataupun ke air. Jadi gimana nih cara anak-anak mengolahnya? Kalau di buku itu dicontohkan untuk membuat biodiesel, tapi itu susah banget gitu ya. Sehingga saya mencari sesuatu yang lebih sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh anak sekolah dasar atau jenjang menengah. Akhirnya terbesitlah ide sabun. Nah, sabun minyak jelanta itu 2023. Awalnya saya menganggap hal itu biasa-biasa aja, hingga akhirnya ketika orang tua murid menggunakannya gitu kan, mereka merasa sabun ini enak, nyaman gitu kan. Sampai akhirnya Pika sendiri sebagai rekan saya ternyata punya kulit yang cukup sensitif, namun cocok dengan sabun minyak jelantah itu gitu kan. Akhirnya banyak dorongan kayak, "Bu, bikin deh dari minyak yang baru dengan yang jelantah," gitu kan. Iya, akhirnya kami terus mencoba mengembangkan tadi kan minyak dasarnya itu ada minyak kelapa, terus palm oil, kemudian ada minyak zaitun, kemudian ditambahkan bahan-bahan aktif seperti kopi atau kunyit atau sereh, madu, oats, susu. Jadi bahan-bahan dapur itu berangkat dari bahan-bahan dapur itu bisa digunakan sebagai campuran sabun itu sendiri. Nah, karena kalau kulit saya itu normal, saya sih ngerasanya biasa-biasa aja kalau dibandingkan dengan sabun lain yang beredar di pasaran. Tapi Pika, teman-teman yang lain juga ternyata yang mungkin kalau kita kenalnya eksim gitu ya.
0: Oh iya, betul.
3: Jadi merasakan perubahan yang sangat signifikan gitu. Nggak nge-flare, nggak lagi panas, nggak lagi gatel-gatel, seperti itu. Akhirnya kami cobalah daftarkan NIB untuk jadi Raw Bubbles yang sekarang.
1: Berarti dari tahun 2023 ya, tadi diuji coba terus ya? Atau itu uji cobanya sudah berapa kali sampai bisa menemukan sampai yang ini benar-benar bisa dipakai di sama orang gitu?
3: Alhamdulillah uji cobanya itu sebenarnya sekali aja. Karena itu memang dulu praktikum itu, di kimia itu memang ada mata kuliahnya untuk bikin sabun gitu loh. Jadi sekarang tuh saya cuman mengembangkan zat fortifikasi atau penambahannya aja gitu.
1: Oke, berarti yang dia tambahannya itu seperti apa yang tadi itu ya, yang kopi itu bukan?
3: Kopi, madu, susu.
0: Oke, berarti kalau misalnya namanya nih kan Raw Bubbles, ini gabungan nama kakaknya berdua kah atau ada nama siapa gitu? Ada filosofinya gak nih?
3: Itu sebenarnya mengambil dari lambang terhadap perbedaan. Aduh, saya jadi grogi deh. Jadi kalau awal-awalnya itu kan sebagaimana yang kita tahu, minyak sama air itu gak akan bisa nyatu gitu kan ya.
1: Iya, benar.
3: Nah, tapi dari ilmu pengetahuan itu kita bisa menyatukan air dan minyak menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu tuh ada istilahnya, Bang Abung, dari ini, karo itu apa, masa jenis ya?
4: Iya.
3: Masa jenis kan. Nah, itu tuh istilah yang membuat kenapa sih minyak sama air itu tuh bisa misah gitu. Karena ada perbedaan masa jenis. Maka akhirnya kita ambillah nama itu, Roh, gitu kan.
0: Kirain gabungan katanya gitu kan.
1: Rohmika dan Sofia dari nama itu. Tapi unik juga ya, tadi juga dari minyak jelanta ya. Itu minyak jelanta yang kita makan
0: bekas
1: masak itu
0: goreng-goreng
1: ya.
0: Gitu ya, berarti.
3: Benar.
1: Kok bisa loh, Mbak? Tapi itu kan bukannya kan bau gitu ya, misalnya bekas ikan ya, kalau kita goreng ikan itu gimana biar dia bisa jadi sabun gitu loh? Apa sih ada apa bahan yang buat dia tidak bikin bau, apalagi warnanya hitam ya? Nah, itu gimana, Mbak?
3: Jadi minyak jelantahnya itu memang diklasifikasikan, dikumpulin ya, waktu itu minta anak-anak ngumpulin dengan syarat minyak ini jangan bekas yang gorengan sesuatu yang berbau tajam seperti ikan asin, terasi, gitu. Tapi jadi buat yang bekas goreng-goreng tempe, tahu aja kayak gitu. Karena tadi memang benar dia berpengaruh terhadap aroma. Namun untuk mengatasi aroma tersebut pun kami menambahkan arang aktif. Ya.
1: Oke.
3: Norit itu ya. Nah, untuk menyerap aromanya tadi agar tidak terlalu menyengat.
1: Kalau untuk warnanya sendiri, kan warnanya agak-agak coklat gitu kan ya. Pengaruh nggak ke sabunnya? Gimana sih bentuk sabunnya ya? Ada
3: fotonya, ada fotonya. Jadi, nah ajaibnya itu, ketika dia udah jadi sabun, sabunnya itu warnanya tuh putih gitu.
0: Oh, putih.
3: Bahkan ya ketika kita waktu itu sampling, kita coba hadirkan beberapa sabun, kita suruh tebak mana nih yang dari minyak jelanta. Seringkali semua jawabannya salah. Karena emang kayak gak bisa dibedakan dari segi warna dan aroma tuh kayak mirip aja semuanya.
1: Tapi kalau walaupun pakai minyak yang bukan jelantah, minyak baru bisa.
3: Bisa.
1: Tapi gak ada perbedaan gitu ya dari warna. Bau juga nggak ada beda.
3: Iya, tapi kalau dari kami pribadi membedakan penggunaannya. Ya kami
1: kasih apa? Kalau minyak jelantah penggunaannya untuk apa?
3: Fokusnya buat cuci-cuci aja, cuci piring, cuci tangan, cuci lap kayak gitu.
1: Itu yang minyak jelantah. Kalau minyak yang baru berarti untuk bisa untuk kita badan pakai gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya ini Mbak produksinya bisa berapa? Itu produksinya setiap hari atau gimana? Kan tadi katanya sebulan ya, berarti sekali produksi setahun, sebulan sekali dong gitu ya, atau gimana?
0: Atau tergantung demand, misalnya PO dulu gitu kan, banyak juga sekarang UMKM yang PO dulu baru nanti ada gitu, atau memang ready terus?
3: Nah, kebetulan karena aktivitas kami juga masih ada di hal lain-lain, jadi produksi sabunnya ini kami batasi, misal sebulan kami bikinnya 4 varian aja.
1: Empat varian.
3: Okay. Ya kayak gitu. Nanti kayak ini masih masa kuring, kita udah mulai iklan. Kayak udah siap nih kalau mau order bulan depan. Nanti teman-teman ordernya saat masa kuring itu udah selesai. Nah, itu juga udah bisa kalau mau ikut keep gitu ya variannya kayak gitu.
1: Itu tapi sekali bikin berapa kalau produksi untuk sabunnya ini?
3: 4 cetak, 4 varian. Satu cetak itu bisa 11 potong.
1: 11 potong, berarti nggak masih belum banyak ya? Masih 40-an
0: ya? 44.
1: Itu udah dipasarkan di mana aja?
3: Sejauh ini cuman di Kota Pontianak ya. Kita belum merambah ke e-commerce, baru coba-coba yang lipbalmnya aja. Kalau sabun masih di Kota Pontianak.
1: Oh, berarti selain sabun ada lipbalm? Ya. Ada apa lagi?
3: Ada lip color.
0: Ada lip color.
1: Terus? Itu aja?
3: Iya, itu aja sementara.
1: Terus orang taunya ini dari mana ini nih? Apa teman? Kan mungkin teman lah ya, atau sama di apa, dibuat status di WA atau gimana gitu. Orang kok tahu belinya gitu loh.
2: Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kita itu bukan cuma sekadar promosi ataupun membuat produk sabun ibu ya, tapi kita juga ada yang namanya kegiatan workshop yang kita bisa kerjasama sama pegiat lingkungan, sama pemberdayaan wanita. Jadi kami beberapa kali juga mengadakan pelatihan sabun, buat sabun yang dari basic sama teman-teman yang teman-teman tuli. Nah, kayak gitu. Terus juga ke kegiatan yang lainnya, sehingga dari situ kami juga memasarkan ataupun memperkenalkan produk, karena kan orang-orang kan masih asing ya sama sabun, apalagi sabunnya nggak berbau. Nah, terus pikiran mereka kalau sabun natural itu nggak ada busanya. Nah, padahal busanya cukup melimpah. Hanya saja karena kami lebih cenderungnya untuk ke kulit yang sensitif, maka sabun-sabun yang padat itu tidak menggunakan minyak asiri atau tambahan pewangi di luar dari itu semua kayak gitu. Palingan kalau misalnya pakainya kayu manis, nah itu aroma yang keluar itu ya dari kayu manis.
0: Oke, kalau variannya apa aja Kak, berarti tadi kalau misalnya yang sabun biasanya wanginya apa aja gitu?
2: Jadi kalau untuk sabun cair itu kami punya wanginya ada lavender, ada bergamot, terus juga nilam, jeruk manis, apalagi pokoknya lumayan banyak ya kan ya.
1: Kayak aroma buah kali ya.
0: Yang alami-alami lah memang ya berarti. Paling best seller apa Kak?
2: Yang paling best seller sih sebenarnya sabun padat tuh yang Tamanu, yang bisa membuat kulit kita tuh lebih kalau ada luka lebih cepat regenerasinya, sama untuk gatal-gatal. Itu yang paling best seller kalau di kami.
0: Tamanu
1: Dia ada beda-beda lagi ya rupanya. Di sabun itu tuh ada beda-beda kegunaan. Betul. Ya ternyata ya, misalnya tadi apa,
0: Tamanu
1: buat
0: mencerahkan bekas luka ya,
1: menyamarkan luka. Terus sama ada lagi, kalau lavender biasa aja enggak ada manfaatnya, ada
2: Kalau lavender ke sabun cair sih, lebih ke cair. Kalau untuk manfaat itu tergantung lagi sama minyak-minyak pendukungnya. Jadi kalau cuma minyak palm oil atau coconut mungkin dia cuma membersihkan, tapi kalau harus ada daya tambahan seperti bahan-bahan aktif kayak tamanu atau charcoal, nah itu dia masih memiliki fungsi yang lebih banyak daripada hanya sekedar membersihkan tadi. Kalau untuk lavender manfaatnya
3: menenangkan.
1: Selain ini ada lagi nggak yang apa sabunnya yang bisa manfaat? Selain ini apa namanya lagi?
3: Yang kopi bisa, jadi kalau kopi itu kan dia sebagai scrub alami ya, jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, itu kalau yang kopi. Kemudian kalau yang charcoal itu untuk yang kulitnya berkeringat gitu, atau untuk orang-orang yang bekerja di lapangan butuh membersihkan ekstra, itu bisa pakai yang charcoal. Kemudian ada lagi yang madu, madu susu sama oat gitu. Nah itu tuh rasanya tuh lembut banget di kulit, jadi benar-benar untuk melembutkan dan melembabkan. Sejauh ini kita fokus sama itu aja. Cuman memang kadang-kadang kalau kita lagi explore, kita bisa bikin motif-motif untuk souvenir, kayak misalnya motif semangka, motif nanas, motif es krim, atau kayak kue kering. Jadi orang-orang sering kira itu tuh kue, bukan sabun.
1: Untung gak dimakan. Kesian.
0: Mentang-mentang natural bisa dimakan gitu kan.
1: Hebat juga ya. Ternyata pikir saya itu ada 4 varian sabun. Cuma di ini aja semuanya sama.
0: Sama, betul.
1: Cuma
0: kan
1: dikasih misalnya pengen wangi apa ternyata masing-masing beda-beda
0: manfaatnya
1: dan juga komposisinya beda-beda ya. Ternyata ya hebat juga.
0: Oke, baik
1: kita
0: kalau begitu.
1: Bang Ipul tuh boleh tuh.
0: Iya, baik kita jeda dulu ya, Jemar. Iya, sudah di menit ke-30.
1: Siap.
0: Kita jeda sejenak, baru nanti habis ini kita tanya-tanya lagi ya.
1: Iya.
0: Tetap bersama kami pendengar di UMKM Bicara.

UMKM merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya dalam perekonomian Indonesia. Kelompok ini telah menunjukkan ketahanan terhadap berbagai jenis guncangan dari krisis ekonomi yang menyiratkan bahwa UMKM memainkan peran penting. Tahukah Anda, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk-produk usaha mikro dan kecil UMK dari semula Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Ini berlaku diantaranya untuk produk UMK makanan dan minuman, obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik. Sementara itu, tenggat waktu wajib sertifikasi halal untuk produk-produk dari usaha kategori menengah dan besar tetap Oktober 2024. Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat.

0: Masih bersama kami pendengar di UMKM Bicara, kita bersama dengan Ro Bubbles dan juga Bang Ipul ya dari LPPOM MUI. Dan sebelum kita lanjut ke Bang Ipul Jengmar, jadi mau nanya dulu nih ke Kak Pika sama Kak Ona ya. Nah itu pas awal-awal mulai usaha nih, itu tuh susahnya di bagian yang mana nih? Apakah promosinya, nyari pelanggannya, atau malah ngurus sertifikasi halalnya sama Bang Ipul nih yang susah?
1: Silakan.
2: Saya yang pegang. Siapa ya?
0: Dua-duanya gantian boleh.
2: Gitu ya. Jengmar juga boleh jawab kali ya.
0: Kalau Jengmar nggak boleh. Jengmar nanya aja ya.
2: Silakan, Mbak Pika.
3: Sulitnya apa ya? Kayaknya sih sejauh ini nggak ada kesulitan apapun, alhamdulillah ya. Karena saya di mentori sama yang berpengalaman, teman saya sendiri. Dan ketika mengurus sertifikasi halalnya pun, karena kami bukan makanan, jadi ya alhamdulillah ya tidak begitu rumit gitu. Karena bahan kimia sendiri pun termasuk dalam halal sendiri, halal gitu kan. Tidak kecuali misalnya mengandung hewani, ya itu mungkin agak ribet. Tapi kalau untuk sabu secara proses dan prosedur halalnya tidak memberatkan.
2: Tapi kalau untuk promosinya kan tapi itu tadi saya kan dilihat kan? Itu cantik dia, ada kayak buah-buah, emang benar kayak ada buah semangka, kayak kue lapis, ya enak kue lapis.
0: Laper tuh Jengmar tuh.
2: Tapi gimana cara masarkannya, kan sabunnya kan katanya ibarat kayak awam gitulah ya, begitu kita yang udah biasa gitu. Gimana cara menjelaskan ke customer-nya gitu loh?
3: Silakan
2: Bu.
4: Oke, jadi kalau promosinya sendiri itu tuh kita terbantu sama pengalaman dari mulut ke mulut gitu. Karena tadi yang awalnya memang ngerasain manfaat itu secara sukarela bikin cerita dan menawarkan ke orang-orang lain kayak gitu. Sebenarnya kami awalnya cukup ya, saya juga minder gitu ya. Emang iya ya, apalagi kadang-kadang tuh kalau hasilnya tanpa pewarna, tanpa motif untuk pelatihan itu kan polosan aja. Rata-rata tuh bilang, ini kok gak ada wanginya, warnanya kurang dangdut nih, gitu kan. Namun ketika udah dicoba, wah ternyata busanya banyak, rasanya tuh enak gitu ya, dipakai ke kulit, gak kering. Akhirnya secara sukarela tuh pengen coba seperti itu, dan ketika sudah merasakan manfaatnya ngajak-ngajakin yang lain kayak gitu.
2: Terus ngurus apa halalnya kapan?
4: Jadi kita ngurus NIB-nya itu Juli 2025 dan itu otomatis langsung diarahkan untuk ngurus halalnya, dan itu cepet banget, kita langsung didatengin di bulan September, terus keluar sertifikatnya itu Januari 2026.
2: Kita tanya ke Bang Ipul, ini bukan makanan loh Bang Ipul, kenapa apa dihalalkan? Atau halalkan adik dong Bang? Ya kan cuma apa, bukan makanan Bang Ipul, sabun. Apaan juga dihalalkan gitu ya? Sabun aja dihalalkan.
5: Memang kalau untuk sertifikasi

0: tidak sahnya ibadah sebagai seorang muslim. Nah, maka dalam sertifikasi halal itu banyak apa namanya, produk yang bisa disertifikasi halal, termasuk sabun ya, karena memang kita sabunnya untuk mandi, untuk cuci tangan apa segala macam. Nah, itu bersentuhan sama kita kulit kan kita, nah ya. Itu dan jadi kalau misalnya itu ternyata tidak halal, ada bahan najisnya, nah itu bagi seorang muslim, nah itu sangat penting karena memang berkaitan sama sah atau tidaknya ibadah. Nah, kayak gitu. Jadi selain sabun, ya pakaian sebenarnya juga bisa. Cuman titik kritis atau kekritisannya memang kalau pakaian kan memang umumnya dari apa ya, bahan sintetis, dari bahan ya nabati kan, kapas kan dari nabati. Betul. Ya memang relatif lebih aman dibandingkan. Nah, justru sabun ini sebenarnya kan base-nya minyak ya. Ya, kalau misalnya minyaknya berasal dari tumbuhan nggak masalah nih. Okay. Tapi kalau misalnya ternyata lemaknya ini berasal dari apa ya, hewan, nah ini akan menjadi sebuah pertanyaan nih, hewannya apa ya kan. Kemudian kalaupun hewan, nanti penyembelihan seperti apa, dan banyak nanti ini pertanyaan kalau sabun nih, karena base-nya minyak kayak gitu. Walaupun kalau dia memang bahan nabati ya relatif lebih mudah lah.
1: Tapi kalau untuk bahan pendampingnya aman.
0: Ya, kalau untuk pendamping
1: selain minyak tadi ya.
0: Ya, selain minyak biasanya ada, enggak tahu nih saya nih. Kalau yang di Kak Vika sama Kak Rohana nih pakai apa campurannya kan, detailnya biasanya ada basa, ada asam lemaknya kayak gitu. Kalau basanya biasanya dia sintetik yang bahan kimia yang halal ya, aman lah gitu.
1: Terus fasilitas yang dipakai apa, ada ya, alat khusus nggak waktu untuk produksinya Mbak Kak?
0: Fasilitas.
2: Jadi kalau untuk bikin sabun itu sebenarnya sama kayak bikin kue. Benar-benar mirip kayak bikin kue bolu gitu. Jadi yang kita perlukan ya cuman baskom, spatula, timbangan, cetakan, itu aja.
1: Oh, berarti kalau untuk fasilitasnya aman ya Bang Ipul ya?
0: Iya, harus dipastikan aman.
1: Bukan Bang Ipul yang
3: bukan
1: Bang Ipul. Aduh, bukan Bang Ipul yang
3: tanya. Bang Ipul, kalau misalnya ini kan sabun natural. Nah, kalau sabun natural sama sabun yang biasanya yang kimiawi yang banyak busa lebih lagi itu,
1: lebih banyak.
3: Nah itu tuh ada perbedaan gak ketika mengurus sertifikasi halalnya sendiri?
0: Secara apa yang dinilai itu sama.
3: Okay.
0: Jadi ketika mengajukan sertifikasi halal, maka kriteria yang harus dipenuhi itu sama. Nah, ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, 5 kriteria ini diantaranya nih, 1 komitmen dan tanggung jawab. Jadi bagaimana seorang pelaku usaha atau pimpinan usaha itu bisa memiliki komitmen terhadap halal ya. Kemudian bahan. Nah, bahan itu harus dipastikan, walaupun mungkin bahannya ada yang tidak bersertifikat halal nih, tapi harus tertelusur bahwa bahan ini memang berasal dari bahan yang halal. Nah, kalau sulit tertelusur, maka itulah nanti bahan itu wajib punya sertifikat halal. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan proses. Nah, proses produk halal. Nah, berkaitan sama proses ini ya, dari pengadaan bahan, kemudian penyimpanan bahan, fasilitas produksi, peralatan, sampai nanti ada pencucian apa segala macam. Nah, itu harus dipastikan bahwa dalam proses tersebut tidak ada bahan yang apa ya, terkontaminasi bahan haram atau najis. Nah, seperti itu. Jadi termasuk nanti misalnya kalau di industri bakery biasanya pakai kuas. Nah, kuas itu juga kita nggak tahu bahannya apa. Nah, itu juga perlu dicek kalau misalnya pakai kuas. Nah, semua fasilitas, nah itu dicek apakah fasilitas aman, terbebas dari bahan haram atau najis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan produk. Nah, ini bentuknya nggak boleh menyerupai hewan yang piggy atau doggy. Nah, itu. Nah,

0: kemudian harus ada pemantauan dan evaluasi. Jadi selalu ada monitoring oleh pelaku usaha berkaitan dengan pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, itu selalu dievaluasi apakah ada kelemahan-kelemahan atau tidak terkait bahan apa segala macam, sehingga ini sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan lah. Nah, seperti itu kriterianya. Kriterianya sama semua yang ini.
1: Sama ya, makanan ataupun tidak sama ya, perlakuannya ya.
0: Iya, cuma nanti kalau misalnya ada beberapa SOP-SOP yang dinilai, itu bakal beda misalnya antara sabun sama jasa penyembelihan. Nah, itu kan prosesnya beda nih.
2: Iya.
0: Nah, itu akan berbeda lagi. Kriterianya tetap sama tapi beda SOP-nya yang dinilai itu beda.
2: Kalau misalnya ini Bang, kan tempat produksinya apakah juga harus terpisah atau boleh nih satu dapur sama tempat misalnya masak atau gimana gitu? Apakah harus ada terpisah sendiri gitu?
0: Ya, jadi intinya adalah bagaimana si fasilitas ini bisa dipastikan tidak ada peluang adanya kontaminasi bahan haram atau najis. Gitu aja sih.
2: Oke, berarti walaupun di dapur sendiri yang penting
0: ya, biasanya UMKM gitu kan. Oh, belum punya, berarti harus dipastikan bahwa memang benar-benar nih fasilitasnya aman dari bahan-bahan yang meragukan. Oke, okay. Gitu.
2: Monitoringnya berapa bulan sekali Bang biasanya?
0: Minimal yang dilaporkan itu 1 tahun sekali.
2: Oh, 1 tahun sekali
0: ya, itu BPJPH.
2: Itu berarti dari UMKM-nya yang melapor atau ditagih nih laporannya mana gitu?
0: Sesuai regulasi itu memang 1 tahun sekali. Nah, itu UMKM nih yang melaporkan. UMKM melaporkan ke BPJPH atau ke LPH. Nah, seperti itu. Cuma nanti terkait dengan pengawasan, apakah pelaporan itu berjalan atau tidak, nah itu nanti dari BPJPH yang bertugas mengawasi. UMKM ini halalnya berjalan nggak sih gitu, laporan audit internalnya berjalan nggak sih, ada perubahan bahan atau nggak sih, ada perubahan fasilitas atau nggak sih, kayak gitu sih.
2: Oke, baik Bang, kalau misalnya produk yang natural nih, ada nggak yang pernah nih pengalaman Abang pas ngaudit misalnya, itu ada nggak yang revisi nih harus diganti bahannya gitu?
0: Produk natural revisi bahan, kalau natural tuh kan kalau dari tumbuhan ya, itu relatif lebih aman sih. Paling revisi itu biasanya fasilitasnya kira-kira terbuka atau enggak gitu, penyimpanannya itu gudang penyimpanannya atau tempat penyimpanannya ada SOP pembersihan atau enggak. Nah, kalau misalnya belum ada maka perlu adanya, ya kita lihatlah fasilitas kira-kira aman enggak nih, ada kontaminasi enggak nih gitu, walaupun natural ya. Jadi kalau misalnya ternyata memungkinkan ya ada di sampingnya kan, karena UMKM gitu kan, sampingnya ada kandang ayam gitu misalnya. Itu perlu dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalisir atau menghilangkan adanya peluang kontaminasi.
2: Ya, berarti yang dilihat itu lebih ke peluang kontaminasinya ya, Bang, ya. Oke, Bang Ipul, kalau misalnya nih ada UMKM di luar sana yang usahanya mirip-mirip nih, mau buka sabun juga, jualan sabun atau kosmetik gitu, kira-kira apa nih yang mereka siapkan terlebih dahulu supaya pas ngurus nih bisa lancar gitu, kayak Kak Pika sama Kak Ona tadi ya, Jengmar ya?
0: Jadi pengalaman saya nih, kan kalau kosmetik atau sabun katanya tadi mudah ya, ternyata ada juga yang sulit karena memang ketelusuran bahannya agak sulit. Nah, kayak gitu, misalnya mereka punya base ada satu bahan yang kemudian kita nggak tahu nih spesifikasi bahannya apa nih gitu, dari mana asal usulnya. Nah, itu si pelaku usaha nggak bisa melengkapin data nih, jadi agak terhambat tuh sertifikasinya. Itu ada. Nah, dia ada sabun waktu itu ya, ada kosmetik juga seperti itu. Jadi spesifikasi bahan per item bahannya itu harus jelas. Walaupun nggak ada halalnya maka harus ada dokumen pendukung yang memang bisa menjelaskan bahwa bahan itu memang benar-benar halal nih. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sertifikasi, mau sertifikasi nih, bisa konsultasi dulu ke kami ya, dalam apa namanya, pemenuhan dokumen apa segala macamnya. Nanti kita coba untuk apa ya, misalnya ada permasalahan bisa dicarikan solusi terlebih dahulu sebelum ini, baru nanti didaftarkan. Nah, seperti itu.
2: Oke. Baik. Cuman
1: kalau ada yang mau tanya waktu lagi? Kak Una sama Kak Pika repot nggak waktu tuh ngurus ke RPPOM?
0: Enggak, katanya.
1: Enggak ya, kacang gaya ya berarti ya. Berarti bahannya digunakan ya, benar-benar udah halal, terdaftar. Atau memang kenapa mesti sih mau melaporkan produknya ke RPPOM, supaya ngapa? Ke sabun. Kenapa nih?
3: Nah, sebenarnya sih kami tuh punya cita-cita bukan cuma sabun ya, tapi kosmetik tadi kan. Nah, dan kosmetik itu untuk warga Indonesia sendiri masih kurang aware soal kehalalan. Padahal halalnya kosmetik itu amat sangat penting, karena kan berhubungan dengan kulit setiap hari, berhubungan sholat, apa segala macam. Nah, dimulai dari yang paling mudah dulu untuk diurusnya, yaitu halal tadi. Dan juga ingin membuat apa sih, warga itu sadar bahwa apapun yang kita pakai ini harusnya pertama kali yang dicek itu adalah halalnya, walaupun itu dalam bentuk sabun. Kalau dari saya pribadi, kalau dari rekan saya mungkin bisa nambah.
1: Apa Kak Ona, kenapa didaftarkan ke halal gitu loh?
4: Kebetulan saya juga tertarik ya, kita kan di Viki memang ada halal haram, dan ternyata memang Indonesia sendiri sebagai negara muslim terbesar itu kayaknya warganya masih skeptis ya. Kenapa sih, kayak misalnya dulu tuh yang viral kulkas, kenapa kulkas masih halal gitu. Ternyata memang ada bahan-bahan yang kita tuh gak boleh pakai untuk kehidupan sehari-hari, kayak tulang gitu kan. Dan itu bisa menjadi titik kritis atau kontaminasi, sehingga merubah yang seharusnya halal tapi karena sedikit aja itu bisa jadi haram. Nah, sehingga kami dari sabun itu mengusung inilah, setidaknya sabun nih gitu, apa sih titik kritisnya tadi, sumber lemak hewani gitu. Kalau vegan itu cenderungnya aman, tapi kalau kita mau pakai dari yang hewani kayak misalnya lemak sapi itu bisa dipakai ternyata, karena dia kaya akan vitamin yang larut dalam minyak itu ADEK, dan itu bagus banget buat nutrisi kulit. Tapi kalau mau dipakai tadi, benar, sapinya mungkin halal, tapi kalau cara potongnya salah, itu kan jadinya bangkai dan tidak bisa kita gunakan gitu.
2: Oke, Jungmar sudah di penghujung gitu ya.
1: Asik ya ngobrolnya.
2: Asik.
1: Ya. Masalah sabun aja nih kan.
2: Enggak berhenti-berhenti kita nanya ya.
1: Iya, tanya nih kalau mau belinya di mana ya? Boleh dong jelaskan ke pendengar kita, mau belinya sabunnya di mana, harganya berapa.
3: Gitu ya. Bisa hubungin di IG kami sih.
1: Oh, ada IG, oke.
3: IG-nya Robubble. Bisa juga, tapi kami lebih aktifnya di WA gitu. Mungkin yang akan datang nanti bisa di juga Shopee. Cuma kami pengen merambah ke situ, cuma lagi mencari waktu yang pas.
1: Berapa harga sabunnya?
3: Nah, harga sabunnya itu tergantung dari tingkat banyaknya bahan yang digunakan.
1: Oke, beda-beda. Berarti mulai dari
2: kisarannya?
3: Kisarannya mulai dari 20 sampai 30-40an gitu.
2: Oke. Masih affordable ya, Jungmar ya.
1: Tapi barangnya ready ya. Ada ya kalau orang mau beli gitu.
3: Insyaallah ready-nya awal bulan.
2: Oh, tiap awal bulan. Berarti harus war gitu ya kayak.
1: Oh iya, war ya, coba ya.
2: Ngewar kali ya kayak war.
1: Cepat yang ngambil kan, mereka yang war dengan yang mahal gitu kan ya. Main kan 5.000 kan.
2: Betul. Oke, silakan.
1: Beli berapa, apa di mana tadi kalau bisa belinya?
3: Bisa cek akun kami itu di Robubbles. Atau di WA juga bisa. Di 0897312473 5. Kalau untuk Shopee-nya juga namanya Robubble sama kayak gitu. Mungkin itu yang lebih mudah dijangkau dulu.
1: Oke. Saya kira ke Bang Ipul sebentar. Betul. Bang Ipul, bagi teman-teman UMKM yang belum melaporkan produknya ke RPPOM, silakan Bang Ipul.
0: Bagi teman-teman UMKM ataupun pelaku usaha yang lain yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal, logo halal gitu ya, bisa mendaftarkan atau mengunjungi kantor kami, LPPOM MUI Kalbar, tepatnya di Masjid Raya Mujahidin, lantai dasar. Bisa datang di hari kerja, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 4 sore.
1: Iya, Bang Ipul dan teman-teman akan membantu.
0: Siap.
1: Siap membantu. 4 jam ya, enggak pakai calo katanya. Ya.
2: Iya, langsung aja dibantu pasti sama Bang Ipul dan kawan-kawan. Baik. Demikian pendengar untuk UMKM Bicara pada sore hari ini. Terima kasih Jengmar, terima kasih Kak Pika, Kak Ona dan Bang Ipul yang sudah hadir. Semoga sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Jengmar juga makasih ya.
1: Iya,
2: oke, baik. Demikian pendengar untuk UMKM Bicara hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang harus
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
4: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsan meminta pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Pontianak dan budaya bina atlet sejak dini dan ukir prestasi.
5: Selain olahraga silat pencaksilat ini juga warisan leluhur budaya kita, dengan kegiatan pencaksilat ini nah kita juga dapat ya
4: pengembangan seni musik berbasis budaya daerah terus didorong melalui kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya di Sanggau.
6: Untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan haki.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sinteng mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Ali mengatakan, permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ali mengaku telah menekuni usaha peternakan dan penjualan sapi kurban selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Adha. Saat ini ia lebih fokus pada usaha penggemukan sapi. Untuk memenuhi stok dan keperluan masyarakat, Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menuturkan, pada tahun lalu dirinya berhasil menjual 5 ekor sapi kurban. Sementara untuk tahun ini, beberapa sapi telah disiapkan dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Ali menjelaskan, harga sapi kurban yang dijualnya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 26 juta rupiah per ekornya. Harga tersebut tergantung ukuran dan bobot sapi.
2: Wah, gak lama aku tuh. Okay. Lama gak sapi tuh, mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangi beli.
3: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
2: 5 ekor kemarin.
3: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di Sintang?
2: Ke Belintang ini, aku ini. Kalau di sini udah enggak ada lagi, di sini V2 itu.
3: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
2: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
3: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya dia?
2: 26.
1: Ia juga memastikan sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot dan juga kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Sebanyak 141 stand memadati Kompleks Stadion Baning Sintang, memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang pada 7-16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Baning Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
5: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyampaikan hari jadi kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan kota Sintang.
6: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
4: Florentius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak. Namun, dominasi usaha mikro yang mencapai hampir 98% dinilai jadi tantangan tersendiri. Pelaku usaha mikro disebut perlu diperkuat melalui pembentukan kelompok dan koperasi agar lebih mudah diberdayakan, memperoleh akses permodalan, hingga meningkatkan kapasitas usaha. Berikut laporannya.
7: Dominasi pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dari total pelaku UMKM yang ada, sekitar 98% masih berada pada kategori usaha mikro, sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih sedikit. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai kondisi tersebut pelaku usaha mikro membutuhkan pola pendampingan berbeda agar mampu berkembang lebih kuat dan mandiri. Menurutnya, usaha mikro tidak mudah didorong naik kelas apabila berjalan sendiri-sendiri. Karena itu diperlukan pembentukan kelompok usaha yang mampu memperkuat pemberdayaan secara kolektif dan berkelanjutan.
8: Kalau koperasi, mereka berturut koperasi, pengurus segala macam ini kita endorse, kita empower itu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau siapkan menjadi usaha yang naik kelas, kecil, menengah.
7: Fahmi menjelaskan, kelompok-kelompok usaha tersebut nantinya dapat berkembang menjadi koperasi sehingga memiliki kekuatan organisasi yang lebih baik dalam mengelola anggota dan usahanya. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha mikro dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembinaan, akses permodalan, hingga penguatan pemasaran produk. Sementara itu, untuk pelaku usaha kecil dan menengah, Fahmi menilai peluang naik kelas masih cukup terbuka karena secara kapasitas usaha dinilai lebih siap berkembang menjadi pengusaha yang lebih besar. Fahmi berharap penguatan kelembagaan melalui koperasi dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hermanta melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore ini. Persoalan sampah di Kota Pontianak masih menjadi perhatian serius. Tiap harinya mencapai lebih dari 400 ton sampah termasuk sampah plastik. Berikut kita simak laporannya.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono mencatat volume sampah di Kota Pontianak terus terjadi peningkatan. Usmulyono menyebut volume sampah mencapai 350 ton sampai 411 ton per hari. Volume sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga dan sisanya sekitar 10-12% merupakan jenis sampah plastik.
11: Nah, kita minta barang-barang yang tidak perlu dibuang macam plastik, kresek dan sebagainya jangan dibuang, simpan gitu. Nah, yang paling bermasalah buat kami itu plastik saat ini. Ya, nah, mudah-mudahan ke depannya plastik ini kita sudah siapkan perencanaan ke depan, plastik juga bisa kita olah nantinya. Jadi harapan kami, kalau dia bisa pilah, dia pilah. Nah, kedua yang kami harapkan, membuang sampah itu pada tempatnya, TPS-nya. Ya, insya Allah kalau dibuang di TPS, TPS itu akan kami angkut bersih.
10: Tingginya volume sampah plastik di Pontianak ini juga menuntut warga untuk berpikir lebih produktif dan kreativitas, seperti yang dilakukan oleh Muhadi, pengelola kampung pokok Telok, Paris 1, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Muhadi sudah mengolah sampah plastik menjadi bahan kerajinan yang bernilai ekonomis ini sejak tahun 2020, tepat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19.
12: Kurang lebih tahun 2020. Kalau itu kan awal mulai itu kan membuat belajar pokok telok yang pakai gedai kantong kresek. Lama-lama kita kan melihat peluang itu kan ada dari kap air mineral termasuk tempat sambal yang dari plastik, tempat kue-kue yang dari plastik.
10: Hasilnya dijadikan apa saja, Pak?
12: Ya, salah satunya ya seperti buat trompet sama dengan yang payung raja.
10: Dalam mengembangkan usaha kerajinan ini, ternyata Muhadi sempat keterbatasan modal. Namun di saat itu, Muhadi bersyukur mendapat bantuan permodalan melalui program kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Mulai dari limit 25 juta rupiah pada tahun 2022 hingga 50 juta rupiah pada tahun 2024. Dari situlah Muhadi mulai mengembangkan usahanya tidak hanya di sektor kerajinan, tetapi mengepakkan sayap ke sektor kuliner.
12: Ke warung makan ayam geprek sama bener kuah, yang satunya ayam geprek sama ayam serunding sama ayam pacem. Nah, yang jelas itu ekonomi keluarga itu sangat terbantu. Keduanya itu kita tidak menambah utang kemana-mana, yang pasti.
10: Melalui kreativitas dan ketekunan yang dilakukan oleh Muhadi, diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat secara luas untuk bersama-sama mengurangi dan mengolah sampah menjadi bahan yang lebih bermanfaat agar tidak mencemari lingkungan dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengembangan seni musik berbasis budaya daerah terus didorong melalui kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya di Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga memperkuat identitas budaya lokal di kalangan generasi muda. Kita simak laporannya.
13: Ketua Pelaksana Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB, Cornelius Subandi, menilai generasi muda Sanggau memiliki potensi besar dalam mengembangkan seni musik kreasi berbasis budaya daerah. Melalui kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Kreasi Minumonis itu, para peserta didorong untuk lebih berani berkarya sekaligus mengenalkan identitas budaya lokal. Ia menjelaskan dukungan terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi langkah penting untuk melindungi karya para musisi muda. Menurutnya, legalitas karya akan memberi nilai tambah sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang di dunia seni kreatif. Aurelius mengatakan GLMB hadir bukan sekedar sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang pembinaan bagi generasi muda untuk memahami kekayaan budaya Sanggau.
14: Ya, untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan HAKI. Jadi kita akan bekerja sama dengan Dinas Porapar Kabupaten Sanggau untuk memproses terkait dengan pengajuan HAKI keempat peserta, karya keempat peserta. Ini seperti itu. Karena peluang itu cukup besar. Hanya saja kalau untuk terkait dengan seni musik kreasi itu memang perlu banyak diciptakan ruang ataupun wadah-wadah terkait dengan bagaimana mereka mengekspor seni kreasi itu sendiri.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sanggau, Libertus Soto Martono, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau.
15: Ini merupakan suatu wadah bagaimana menggali potensi-potensi anak-anak muda kita supaya bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.
13: Ia berharap kegiatan seperti GLMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya yang baru dilantik agar mampu membina atlet sejak dini dan mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Kita simak laporannya.
16: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Norsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
17: Selain olahraga silat pencak silat ini, juga warisan leluhur budaya kita, dengan kegiatan pencak silat ini, nah, kita juga dapat ya melatih diri sebagai salah satu cabang olahraga yang sangat disegani dan juga disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
16: Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wulio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
18: Ada 4 poin yang menjadi sasaran kita untuk mengembangkan pencaksilat di Kalimantan Barat. Sebagai satu adalah olahraga prestasi, yang kedua sebagai tradisi, olahraga tradisi, bela diri tradisi. Jadi ini yang membedakan pencaksilat dengan olahraga bela diri yang lain, Pak Kapolri. Sehingga kami bukan berarti kita di sini memakan, tetapi karena pencaksilat ini adalah asli punya bangsa kita, warisan para leluhur kita, maka harusnya seluruh komponen bangsa ini merasa memiliki dan punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan melestarikan pencaksilat di tanah Kalimantan Barat.
16: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI di mana Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Kami perakirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 12 Mei 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, dan Sintang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, kita telah ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan warta berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan sore hari ini, pendengar, hingga nanti ke jam 5 masih ditemani oleh saya, El, ya, yang menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Dan tentunya kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga hiburan. Pastikan tetap stay tune di 97,4 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan sore hari ini, pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini informasi yang ini juga lagi ramai dibahas, pendengar ya, penyebaran hantavirus di dunia, pendengar. Dan memang kalau untuk akhir-akhir ini hantavirus ini kembali menjadi perhatian publik ya, ataupun juga menjadi sorotan dari masyarakat oleh warga setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir.

Bahkan pada kondisi tertentu ya, ini infeksinya bisa dapat berkembang nih menjadi gangguan pernapasan maupun juga sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya itu sudah mulai dilakukan ya, ataupun juga sudah ada ini sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clean Lab Med ya, dari karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara ini mengalami gejala demam berdarah misterius, dan kasus tersebut ini dilaporkan ini menyerang sekitar 3000 personel ya, pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun untuk penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan, dan virus tersebut ini ditemukan ya di sekitar Sungai Hantan, sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya di 1981, genus hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut ini diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome ataupun juga HFRS. Ini agak sakit ya untuk pelapalannya ya, pendengar ya. Jadi memang untuk virus ini menjadi penyebab lah ya untuk di genus hantavirus itu ya, di tahun 1981 begitu ya. Kemudian untuk penelitian ini tidak berhenti di tahun itu, tetapi ini juga ya mengalami perkembangan. Perkembangan penelitian ini juga terus berlangsung dilakukan setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat itu pada tahunnya di 1993. Untuk wabah itu menyebabkan gangguan pernapasan serius yang ini kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Seiring waktu, persebaran hantavirus itu juga ditemukan ya di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus itu memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawaannya ya. Kalau jenis virus hantan itu banyak ditemukannya ini di kawasan Asia Timur ya, seperti China, Korea Selatan, dan sebagian Rusia. Untuk virus itu dikenal ini sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Kemudian virus Pumala ini umumnya tersebar di kawasan Skandinavia, Eropa Barat hingga Rusia bagian baratnya. Kemudian untuk jenis ini sering dikaitkan itu dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Ada juga virus Dobrava. Kalau yang ini banyak ditemukan di kawasan Balkan dan juga sebagian Eropa Timur. Infeksinya diketahui itu dapat menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. Ada juga virus Sarema. Ini tersebar di wilayah Eropa Tengah dan kawasan Skandinavia bagian utara. Untuk penyebarannya ini berkaitan dengan populasi tikus liar kawasan hutan Eropa. Ada juga virus Seoul. Kalau yang ini salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas di seluruh dunia. Untuk penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk, begitu ya. Di Indonesia sendiri, penelitian menunjukkan hantavirus sebenarnya telah ditemukan itu sejak era di 1980.

15 di 80-an ya, era 80-an begitu ya, 1980-an. Dan kalau dari Kementerian Kesehatan itu mencatatkan ini sebanyak 23 kasus ya hantavirus jenis Seoul virus dalam 3 tahun terakhir ya. Ini kalau dilihat tadi ya, itu hantavirusnya ini untuk tikus rumahan ya, untuk hantavirus Seoul ini pendengar ya. Kemudian dari jumlah tersebut, 3 pasien ini dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami pada 2026 ini pendengar. Tambahan kasus ini juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan juga DIY. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat juga masuk pendengar ya, hingga Sulawesi Utara ya. Jadi tetap jaga kebersihan lingkungan tentunya untuk mencegah kontaknya dengan tikus pembawa virus. Kemudian kalau habis beraktivitas begitu ya, cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir begitu ya. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,4 FM. Nanti kami akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Kita dengarkan single terbaru dari Kia Indrawari, 1000 Kali.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, saatnya untuk saya Elalianto yang bertugas di edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Lintas Sama Sore akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga ke Lintas Sama Semalam bersama penyiar lainnya ya. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Oke, terima kasih para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, kita harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat, berbahagia di sore hari ini, lebih lanjut ya hingga dini hari nanti, ditemani oleh saya Eja, pendengar yang bertugas. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tadi enjoy ya, menikmati berbagai rangkaian acara di RRI Sambas dari pagi hingga sekarang ini. Lagu-lagu pop Indonesia juga telah kita perdengarkan, pendengar ya. Dan kita juga akan suguhkan diantaranya informasi inspiratif dan juga lagu-lagu religi menjelang azan maghrib yang nantinya kita dengar bareng ya, jam 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada zikir petang dan tahrim maghrib ya, sebelum azan. Setelah azan kita juga akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, lagu religi, hingga nanti kita juga akan bagikan informasi ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, setelahnya jam 7 malam kita juga akan ikuti Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta, hingga kita juga akan hadirkan mimbar agama Katolik ya di jam 19.30 atau jam 7.30 malam. Setelahnya kita juga hadirkan di jam 8 malam itu mini drama, dan juga ada obrolan komunitas ataupun juga musik dan informasi tradisional untuk Anda Nusantara ya, hingga jam 9 di acara Ruang Rindu ya, hingga jam 11 malam nanti atau jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan berbagai rangkaian acara lain, termasuk kita juga akan suguhkan lagu-lagu yang menemani Anda hingga nanti lagu-lagu koleksi kami ya, hingga jam 12 malam bertemu Pro 3 Jakarta di Warta Berita Dini Hari, dan juga berbagai obrolan biasanya di sana gitu ya. Itulah beberapa rangkaian acara pendengar ya. Dan saat ini juga cuaca masih terpantau cukup cerah. Nah, tadi sempat juga hujan di sore hari walaupun sebentar pendengar, tapi ya lumayan lah ya. Dan kalau sekarang juga ya tetap berhati-hati berbagai tempat di wilayah Kota Sambas pendengar ya, termasuk kayak di lampu merah biasanya di jam-jam sore gini memang cukup ramai gitu pendengar ya, di jembatan Batu, di jembatan Sabu, di berbagai jembatannya pendengar ya, jembatan Asam biasanya juga di sini pendengar ya. Jadi ya, kita harapkan semuanya para pendengar kita yang saat ini sedang dalam perjalanan selamat hingga tujuan, dan ya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu hari ini kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan sebaik mungkin ya, termasuk juga yang saat ini masih dalam pekerjaannya ataupun juga ya dengan berbagai, entah itu ada yang sakit ataupun juga masalahnya, mudah-mudahan disembuhkan dan juga diselesaikan ya, insyaallah. Oke, kali ini pendengar kita juga suguhkan informasi inspiratif. Nah, ini mungkin bisa memotivasi kita bersama gitu ya, yang dagangannya mungkin baru mulai ataupun punya rencana mau dagang apa atau jualan gitu ya. Kan biasanya udah banyak ya menjamu sekali UMKM untuk di wilayah Kabupaten Sambas gitu pendengarnya. Ada juga yang memang terjunnya itu ke petani milenial sekarang gitu ya, ataupun petani-petani modern. Wah, kali ini ya kita ke kebun nih pendengar ya, itu kebun anggur. Ada kisah dari Pak Dani yang mengubah gang sempit dan juga tempat sampah liar itu jadi kebun anggur yang begitu cantik pendengar ya. Seperti kita kutip dari rri.co.id ya, si Bapak Dani ini adalah sosok di balik transformasi dari mengubah gang sempit di wilayah Jakarta Utara, Gang Hijau Cemara yang letaknya di RT7R1 tepatnya di Kelurahan Tugu Utara, tahu enggak? Jadi di sana pendengar ya, berubah menjadi oase hijau yang memproduksi puluhan jenis anggur. Enggak hanya satu jenis aja, ternyata banyak banget ya. Nah, wilayahnya itu dulunya dikenal sebagai daerah rawan kriminal dan tempat pembuangan sampah liar pendengar. Nah, di tahun 2016 jadi Pak Dani ini sangat resah sekali gitu ya dengan permasalahan lingkungan dan sosial yang ada di wilayahnya pendengar. Karena menurutnya lokasinya ya sangat begitu berdampak istilahnya terhadap pengaruh negatif di lingkungan sekitar lokasi Keramat Tungga itu pendengar, daerahnya itu ya. Hampir katanya tiap tahun tuh ada warga yang keluar masuk penjara. Ini kayaknya lingkungannya udah komplik ya. Dari lingkungan tadi ya, sampahnya, kemudian juga ada sampah yang beneran gitu ya. Nah, di sini pengaret juga tempat premanisme dan ada ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab hingga narkoba. Waduh, komplik banget sih. Wajar aja Pak Dani resah gitu dengar ya. Nah, sekarang lahan yang hijau ini sudah begitu cantik, yang awalnya itu hanya tanah kosong yang terbengkalai ya, yang sering juga katanya dijadikan tempat mojok ya, sampai ke tempat pembuangan sampah secara sembarangan yang begitu memprihatinkan ya. Dan kalau digali katanya isinya itu sampah plastik dan kulit kerang sampai segitunya gitu pendengar ya. Justru nggak ada tanah sebetulnya gitu pendengar kan, katanya ada tembok dan beton aja. Jadi kayak mulai deh urban farming gitu pendengar ya. Jadi Pak Dani ini nggak sendirian, dia bekerja sama dengan petugas SDA atau sumber daya air yang memanfaatkan si lumpur hasil pengerokan got sebagai media tanam si kebun anggur ini pendengar. Dan proses pengolahan hanya itu memakai waktu lebih dari 1 tahun ya, karena ya kita tahu tadi ya yang disebutkan oleh Pak Dani bahwa tanahnya itu benar-benar nggak layak ditanami, tapi ya karena giatnya pengen gitu ya si Pak Dani dan ini ya Pak Dani Om Dani jadi ngubah lingkungannya itu jadi kayak seger gitu ya. Jadi sekarang memang benar-benar bertransformasi total gang hijau cemara namanya gitu pendengar. Jadi nggak hanya sayuran, buah-buahan, ada 23 jenis anggur yang dibudidayakan di sana, ternyata ada juga sayuran hidroponik katanya. Waduh. Nah, kalau untuk tanaman anggurnya itu katanya bisa dipanen sampai 2 kali dalam setahun dan hasil rata-ratanya itu 10 kg per pohon. Masya Allah ya, nggak hanya 1 kilo 2 kilo per pohonnya, itu banyak banget gitu mendengar ya. Nah, selain memanen buah, komunitas di gang ini secara mandiri dan ekonomi juga menjual berbagai jenis bibit anggur dan tanaman hias. Wah, komplit ya. Nah, pupuk hasil olahannya itu dari hasil sendiri gitu mendengar ya. Kemudian ada sayuran segar hasil hidroponik dan ya pastinya memberikan dampak yang begitu dirasakan, bukan hanya sekedar lingkungan yang asri bagi mereka, tapi di sana ternyata ada perubahan perilaku masyarakat loh, terutama para remajanya gitu pendengar. Dan kegiatan urban farming ini benar-benar tepat sasaran gitu ya. Dan para pemuda di sana itu punya kesibukan yang positif, rasa memiliki terhadap kampung mereka, karena tadi ya sekarang juga alhamdulillahnya katanya sampai branding gitu ya, angka kriminalitas di sana tuh nol bahkan gitu pendengar ya. Yang awalnya tiap tahun itu ada aja warganya masuk penjara gitu pendengar ya, tapi sekarang diubah jadi kegiatan positif. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bersama gitu pendengar ya. Ada lingkungan yang ternyata kayak wah, kita udah muak gitu pendengar ya, kayak banyak yang mau pindah gitu di daerah tersebut. Ya tahu-taunya ada yang berpikiran untuk mengubah tempat yang awalnya kayak enggak mungkin gitu ya, enggak mungkin, ya tahu-taunya mungkin sesuatu itu pendengar ya. Jadi hal yang positif kembali ya. Nah, kisah Pak Dani dan juga warga Gang Hijau Cemara ini jelas juga membuktikan bahwa dengan tekad dan kemauan yang kuat, keterbatasan yang ada masa lalu itu bukan penghalang ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif, kemudian lebih hijau, bahkan sehat, aman, produktif. Waduh, keren komplit ya sekarang gitu ya. Mudah-mudahan makin sukses ya daerahnya itu ya, bisa menginspirasi banyak di daerah-daerah yang lain. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut pendengar, dengarkan lagu religi yang telah kami susun ya untuk Anda di dan dengarkan di udara. Ada beberapa termasuk zikir petang sesaat lagi. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

哎

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbalanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal af'idah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Ya Allah.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
6: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kita udah suguhkan beragam lagu pop Indonesia menemani Anda di malam hari ini, juga hadir dengan beragam informasi untuk para pendengar semua. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan yang baik, ya sehat, dan insya Allah dalam keadaan juga yang berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, juga malam telah tiba. Kalau lalu lintas kita pantau kayak cukup lengang ya di jalur 2 Sayang Rami ini. Tapi tetap berhati-hati, ada beberapa kondisi jalan yang gelap gitu pendengar ya. Karena lampunya gak begitu terlalu terang, jadi ya tetap waspada selalu deh ya. Nah, kita suguhkan informasi viral ya, yang kita kutip dari berbagai sumber pendengar ya. Dan kali ini kita ke lomba cerdas cermat MPR nih pendengar ya, yang kita kutip dari CNN Indonesia. Nah, katanya gitu pendengar ya, Ada cerdas cermat dengan jawaban yang sama itu disalahkan oleh dari pihak MPR-nya ya, karena jawabannya sama dong, harusnya yang beda gitu katanya ya. Nah, jadi kegiatannya ini berlangsung untuk mempelajari tentang 4 pilar MPR RI gitu pendengar ya. Nah, katanya juga ada berbagai pertanyaan yang memang disuguhkan di sana, dan ada berbagai poin yang telah diberikan gitu pendengar ya oleh pihak panitia ini sendiri. Jadi video final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR untuk tingkat provinsi Kalimantan Barat itu juga menuai berbagai sorotan ya, karena dewan juri juga memberikan penilaian yang berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 peserta. Nah, awal mulanya itu ada sebuah pertanyaan terkait apa saja pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK. Nah, jadi kelompok C dari SMA N1 Pontianak itu menjawab pertama kali gitu pendengar ya, bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu dipilih oleh DPR ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan diresmikan oleh presidennya, yang terlihat di kanal YouTube MPR ini pendengar ya. Nah, kemudian salah satu juri Kepala Biro Pengkajian Satjen MPR Diasta Sista Sita ini memberikan nilai minus 5 terhadap jawaban grup C. Kemudian lanjut deh dengan grup B dari SMAN 1 Sambas yang menjawab serupa dengan grup C. Jadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu ya dijawab samalah ya seperti yang disampaikan oleh grup C. Tapi bedanya Diasta Sita ini memberikan nilai yang sempurna atau 10 poin untuk grup B. Nah, jadi di sanalah ada kayak protes gitu dari grup C ini ataupun dari pihak SMAN 1 Pontianak gitu pendengar ya, dan menyatakan jawaban disampaikan pihaknya itu sama persis gitu ya dengan jawaban grup B ya. Nah, jadi lantas menyatakan bahwa disampaikan oleh juri Kepala Biro Pengkajian Satjen MPR Diasta Sita gitu ya, menyatakan bahwa jawaban grup C itu tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah gitu pendengar. Nah, ya padahal tadi ya disebutkan gitu pendengar. Nah, sementara juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni menegaskan artikulasi dari peserta saat memberi jawaban itu harus jelas dan juri berhak memberi nilai minus katanya. Wah, ini tergantung artikulasinya gitu ya. Walaupun jawabannya itu sama, tapi ternyata itu penilaian dari juri berbeda. Nah, jadi pendengar ya, mengenai hal ini juga ya masih belum ada di
pernyataannya dari pihak Sekjen MPR Siti Fauziah dan pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid terkait polemik ini berdengar ya. Dan ya, atau mungkin lagi kurang fokus kah? Atau terdengarnya atau bagaimana? Ternyata dari sisi artikulasi ya. Mungkin ya, kalau orang yang percaya diri itu berbeda mungkin ya dengan orang yang mungkin terbata-bata dan lain sebagainya. Jadi kayak harusnya jelas-jelas dan seterang-terangnya penjelasannya. Ya, tapi siapapun mendengar ya, yang mengikuti lomba cerdas cermat ini tentang 4 pilar MPR RI tingkat provinsi Kalimantan Barat ya, bisa ya nantinya bisa membawa diri dengan sebaik mungkin deh dan mengerti apa 4 pilar MPR RI ini yang sesungguhnya, karena juga sempat banyak ya sosialisasi mengenai 4 pilar MPR ini yang gitu dengar ya, termasuk di tingkat SMA ini ya, rupa-rupanya SMA 1 Sambas itu menang gitu dengar ya di lomba cerdas cermat LCC kali ini gitu dengar. Oke deh, mudah-mudahan ada penjelasan lah lebih lanjut nanti ya. Oke, kita lanjut ke lagu yang lainnya untuk para pendengar ikuti, dan di sini ada beberapa ya, termasuk dari Li

Terima kasih masih bersama ya di RRI Sambas Berengar yang mendengarkan saat ini melalui Radio Terrestrial 97,4 FM ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar kita ke penyanyi Mario G. Cloud. Nah, sekarang itu tengah mempersiapkan karya musik terbarunya dengan konsep yang beda pendengar ya, yang terinspirasi juga di berbagai fenomena hubungan viral di platform TikTok. Nah, dilansir dari detik.com, proses kreatif lagu yang memerlukan waktu pengerjaan hingga 3 bulan lamanya, dengar. Untuk durasi produksi ini dinilai lebih panjang ketimbang kebiasaan sang musisi saat merilis karya-karya sebelumnya. Nah, kemudian Mario juga menjelaskan nih, dengar ya, bahwa biasanya itu ia hanya memerlukan waktu sekitar ya 1 hingga 2 bulan aja untuk sebuah lagu siap untuk diperdengarkan ke publik gitu ya. Nah, adapun inspirasi lagunya itu sekarang murni itu datang dari pengamatan terhadap drama hubungan orang lain yang ramai dibahas di media sosial. Itu bukan berdasarkan pure ya, bukan berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi kayak lebih lihat di TikTok aja hubungannya seperti apa sih. Kemudian yang terpicu lah setelah melihat berbagai kisah yang berseliweran di lini masa TikTok yang pada akhirnya gitu ya pengen gitu ya buat lagu gitu ya. Dan ya katanya sih mungkin ketrigger gitu ya terhadap apa yang terjadi di TikTok dan kisah orang lain. Nah, musisi asal Indonesia Timur ini sengaja ya menonjolkan lirik yang frontal dan penuh penekanan atau punchline-nya gitu, pendengar. Kemudian penggunaan gaya bahasanya dianggap lebih jujur lah gitu ya terhadap juga mewakili identitas asalnya di dalam musik gitu ya. Nah, meskipun dibalut dengan nada yang mungkin agak ada sindiran katanya gitu ya, Mario ini tetap menyelipkan pesan moral mengenai bahaya gitu ya hubungan yang toksik atau tidak sehat. Jadi dirinya juga memberikan peringatan juga nih bagi mereka yang berniat mempermainkan perasaan pasangan dalam sebuah hubungan percintaan ya. Ya kayaknya gitu ya, harus jujur gitu ya dalam suatu hubungan apapun itu gitu benar. Ya karena ada kalanya juga gitu ya, kalau kita ketemu dengan orang yang salah dan bertemu dengan ya cara yang salah, ya jelas hubungan itu jadi toksik gitu enggak sih. Enggak terkecuali ya untuk adik-adik di bawah umur, jangan deh kayaknya ya untuk pacaran dulu. Karena ya jangan biarkan ya kehidupan kalian yang happy itu jadi tersiksa karena galaunya putus cinta. Kemudian mendengar di dalam proyek terbarunya, Mario ini berkolaborasi dengan Juan Reja yang adil dalam proses produksinya. Nah, Juan ini disebut sebagai rekan kerja yang punya antusiasme tinggi selama penggarapan lagu itu berlangsung. Nah, adapun target utama dari peluncuran lagunya itu adalah para pengguna TikTok yang mulai dari pembuat konten tarian sampai ke video velocity. Jadi Mario ini menginginkan lagunya itu jadi latar musik untuk konten interaksi antara teman dan media sosial. Wow, kayak catchy gitu jadinya ya. Dan harapannya ya lagunya Mario ini bisa diterima nantinya oleh teman-teman TikTok, teman-teman Clipper, teman-teman yang suka joget-jogetan, teman-teman yang dancer, teman-teman yang suka bikin velocity. Lengkap deh di TikTok gitu ya. Ternyata banyak menginspirasi juga ya di satu sisi si TikTok ini. Tapi ya satu sisi mudah-mudahan juga makin bijak deh dalam penggunaannya. Oke, lanjut kita dengarkan satu lagu mungkin ya sebelum kita ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita. Ada Malik The Essential, Dadi Du di atas dada. Oke, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kan.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalah nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
13: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada stasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita mencapai lagi. Pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita karena kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan lagi ke hotel.
16: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Porvio Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Porvio Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Utun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita kumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita kumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih pendengar, Anda telah menyaksikan dan mendengarkannya RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan malam hari ini kita juga telah hadirkan juga pendengar ya, sesaat lagi mimbar agama Katolik, kali ini bersama dengan Yulistin Tamara SPD. Topiknya menjadi saksi Kristus ya, dengan hati yang terbuka. Dan bagi umat Kristiani ya, atau umat Katolik, selamat mendengarkan dan tetap aja bersama kita di RRI Sambas 97,4 FM.
2: Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih. Syukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya, kita kembali dipertemukan di dalam siaran mimbar Katolik bersama saya Yulistin Tamara. Semoga melalui permenungan hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin peka terhadap sabdanya, terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul dan dari Injil Yohanes, yang dimana dalam bacaan pertama kita mendengar tentang seorang perempuan, yaitu Lydia, yang hatinya dibukakan oleh Tuhan sehingga ia menerima pewartaan Injil dengan penuh iman. Sementara itu, di dalam Injil Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai dan menguatkan para murid di dalam menghadapi tantangan hidup. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan dan tetap setia dalam iman dengan mengandalkan bimbingan Roh Kudus. Di tengah berbagai persoalan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Semoga melalui permenungan ini, hati kita semakin diteguhkan dalam iman dan semakin berani hidup dalam pengharapan. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita, menyatukan diri di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merasakan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam masa Paskah yang mulai mendekati hari raya kenaikan Tuhan ini, Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami semakin setia mengikuti Engkau. Bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati Lydia, agar kami mampu menerima firman-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua, supaya kami mampu hidup dalam kasih, kesabaran, dan pengharapan di tengah kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari lamanya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi yang kami sangka ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Lalu ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa baik maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam masa Paskah yang mulai mendekati hari raya kenaikan Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa Yesus yang bangkit selalu hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa masa Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan ajakan untuk mengalami hidup yang baru bersama Tuhan. Pada minggu-minggu terakhir masa Paskah ini, Gereja mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, menyambut kenaikan Tuhan, dan membuka diri terhadap karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga tahu bahwa kita sekarang sedang berada di dalam bulan Maria, yaitu bulan yang mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui teladan Bunda Maria. Bunda Maria adalah pribadi yang sederhana, namun memiliki hati yang terbuka terhadap kehendak Allah. Ia percaya dan tetap setia bahkan ketika menghadapi banyak kesulitan di dalam seluruh kehidupannya. Di dalam bacaan pertama yang sudah kita dengarkan tadi, kita melihat dan mendengar kisah tentang Lydia, seorang perempuan yang hatinya dibukakan oleh Tuhan ketika ia sungguh-sungguh mendengarkan pewartaan Paulus. Karena hatinya terbuka, ia percaya kepada Yesus dan hidupnya pun berubah. Ia tidak hanya menerima iman, tetapi juga mewujudkannya melalui pelayanan dan keterbukaan kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, dari kisah Lydia ini mengajarkan kita bahwa iman dimulai dari hati yang terbuka. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seringkali hati kita dipenuhi oleh banyak hal. Kekhawatiran tentang seluruh pekerjaan kita, masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, tekanan-tekanan hidup, rasa kecewa, ataupun luka batin yang ada dalam kehidupan kita. Semua itu sering membuat kita sulit mendengar suara Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sibuk memikirkan banyak hal, tetapi lupa memberi waktu untuk berdoa dan mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui kisah ini, Tuhan mengajak kita untuk belajar membuka hati, memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, membimbing, dan memperbaharui kehidupan kita.
Tuhan mampu mengubah kehidupan seseorang ketika orang itu mau membuka diri kepadanya. Dan dalam hal ini, Bunda Maria menjadi teladan yang sangat indah bagi kita. Di mana Bunda Maria membuka hati sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Sedangkan di dalam Injil kita telah mendengarkan bersama ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, yaitu Roh Penolong bagi seluruh umat manusia. Dan pada saat itu Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi tantangan, terkhusus setelah Ia naik ke surga. Karena itulah Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menguatkan, menuntun, menyertai, dan membimbing mereka di dalam seluruh karya pelayanan mereka. Pesan ini juga berlaku bagi kita semua, sebab sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Yesus memang naik ke surga, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, sebab Ia tetap hadir melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus bekerja melalui hal-hal yang sederhana, yaitu ketika kita memilih sabar daripada marah, ketika kita memilih mengampuni daripada membalas, ketika kita tetap memilih untuk jujur meskipun sulit, ketika kita tetap setia di dalam keluarga, dan tetap berdoa di tengah kesibukan kehidupan kita. Roh Kudus juga memberi kita kekuatan di saat kita merasa lemah dan kehilangan semangat. Maka di akhir masa Paskah ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup kita sungguh berubah setelah merayakan kebangkitan Tuhan? Apakah kita semakin dekat dengannya? Apakah kita semakin membawa damai dan kasih bagi sesama? Saudara-saudari terkasih, mari bersama kita belajar seperti Lydia dan juga Bunda Maria, di mana mereka membuka hati kepada Tuhan dan memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Hal itu bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu lebih setia di dalam doa, lebih sabar kepada sesama, lebih peduli kepada keluarga, dan tentunya lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga dengan demikian kita semakin siap menyambut Hari Raya Kenaikan Tuhan dengan hati yang penuh iman, harapan, dan kasih. Amin. Marilah kita mendoakan tiga kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda

Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sangat mengucap syukur Tuhan, terkhusus atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Semoga firmanmu yang telah kami dengarkan ini Tuhan, semakin meneguhkan iman kami dan membuat hati kami semakin terbuka terhadap karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan agar mampu menjadi saksi kasih-Mu melalui perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Di dalam masa Paskah ini, tuntunlah kami agar semakin siap menyambut hari raya kenaikan Tuhan, tentunya dengan hati yang penuh iman, harapan, dan kasih setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah tadi kita ikuti mimbar agama Katolik ya, dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda mini drama, dan setelahnya juga ada ngobras pendengar ya. Temanya kali ini nanti membahas tentang anak muda dan masa depan dunia bisnis untuk ngobras. Sedangkan untuk mini drama temanya tentang asmara tertolak primbon dari RRI Madiun. Untuk para pendengar tetap bersama di RRI Sambas dan tetaplah berhati-hati karena saat ini sedang turun hujan pendengar dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan ya, mudah-mudahan yang saat ini sedang dalam perjalanan selamat hingga tujuan. Selamat mendengarkan RRI Sambas.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Bahayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Bahayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Bahayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng
0: loh. Tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak alor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: apalagi kita pada saat ini sangat teknologinya tinggi pesat sekali gitu. Karena banyak sekali bahkan orang yang tidak kuliah juga mampu gitu membuka peluang bisnis. Karena kita bisa memanfaatkan peluang dari teknologi tersebut gitu. Karena sekarang aja banyak sekali penjualan-penjualan mereka membuka bisnis itu melewati seperti TikTok, Instagram, terus dan Shopee dan lain-lainnya tersendiri. Karena di zaman Gen Z sekarang itu kebanyakan anak muda ini lebih tertarik berbelanja itu melewati media sosial. Jadi satu peluang besar untuk kita menuju bisnis tersebut, kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Begitu, Pak.
1: Oke. Wah, ini bukan ujian ya, enggak ya? Nanti dikira ini ujian skripsi lagi, bukan ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Karena ini menarik juga, anak-anak muda ini kan biasa idenya bahkan bisa dikatakan apa ya? Liar gitu ya. Tapi tetap tetap di track-nya gitu ya kan. Tetap baik tentunya pengennya gitu ya kan. Nah, tapi kalau di sini sebenarnya tantangan terbesar sendiri bagi anak-anak muda zaman sekarang itu apa sih sebenarnya untuk nanti kedepannya gitu ya kan? Nah, kalau dari versinya Tino sebenarnya apa, Tino?
2: Kalau dari versi saya, Bang, kalau tantangan terbesar anak muda sekarang, generasi kita sekarang, karena kan generasi kita ini orangnya tuh suka yang simple gitu ya, suka yang instan. Jadi susah, nggak mau ribet, nggak mau proses. Jadi itu agak tantangan di generasi kita sekarang. Ketika dia mulai usaha, dia itu mau langsung maju gitu, nggak mau melalui proses, nggak mau melalui tantangan, nggak mau ribet. Lalu dia tuh mau menghasilkan hal-hal secara instan gitu. Jadi tantangan besar bagi generasi kita sekarang itu ya kita harus bisa melalui proses, melalui setiap kegagalan ketika kita mulai bisnis gitu. Jangan mengharapkan ketika kita memulai bisnis, kita tuh mengharapkan hal instan gitu. Ketika kita mulai bisnis, dalam 2-3 bulan ke depan itu langsung berhasil. Tidak akan terjadi, kecuali teman-teman ya bisnis-bisnisnya itu yang enggak legal gitu, yang haram itu boleh lah. Tapi kalau untuk bisnis yang memang bagus, baik, itu saya rasa teman-teman harus berproses melalui jangka panjang gitu. Jadi tantangan terbesar bagi anak muda sekarang ya tentu itu waktu, dan juga mereka itu kebanyakan mau yang instan gitu, Bang. Jadi begitu.
1: Oke, itu versinya Dino ya. Kalau Lina gimana?
0: Oke, kalau dari saya tersendiri itu tantangan yang harus kita lewatin jadi anak muda itu, kalau saya itu ada dua gitu. Kita tuh harus bisa, yang pertama itu manajemen waktu dan manajemen finansial keuangan gitu. Jadi tantangan sekarang itu kita sebagai anak muda itu, yang pertama kita harus bisa membagi waktu kita. Gimana kita harus bisa melawan rasa malas, karena jujur saja Gen Z ini adalah golongan yang sangat malas sekali gitu. Karena niatnya untuk berorganisasi dan lain sebagainya itu mereka tuh sangat kurang gitu. Jadi kebanyakan mereka itu tidak mencari relasi yang di luar gitu. Yang kedua itu manajemen uang gitu kan. Nah, di saat sekarang itu yang dimana yang kita ketahui juga bahwa harga barang semakin tahun ke tahun itu meningkat gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita sebagai anak muda bisa juga memanage waktu uang tersebut agar nantinya kita bisa mempersiapkan gitu. Jadi manajemen uang ini yang dimana kita sebagai anak muda ini juga bisa berhemat-hemat gitu. Karena kebanyakan sekarang yang saya lihat juga anak muda yang katanya mau menjadi pembisnis gitu kan, tapi dia tidak bisa memanajemen uangnya tersendiri gitu. Karena kebanyakan mengikuti gaya atau biasa disebut FOMO gitu lah kan. Begitu sih menurut saya. Tantangan yang harus dilewatnya itu kita harus bisa menyikapi diri kita. Jadi kita itu kita harus tahu kepribadian kita. Kita membeli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi agar kita bisa melewati tantangan tersebut. Jadi di masa muda ini untuk mempersiapkan kedepannya nanti, kita udah ada yang dipegang gitu. Jadi kita gak perlu lagi berbelak-belakan gitu untuk mempersiapkan masa muda kita yang seperti apa untuk kedepannya.
1: Oke. Berarti ibarat katanya ini tantangannya udah tahu gitu ya. Anak muda nih pengennya instan gitu ya. Kalau punya privilege sih gak apa-apa ya.
2: Iya benar, karena privilege dari keluarga boleh ya.
1: Nerusin misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi diantaranya itu ya, instan, kemudian manajemen waktu dan juga finansial ya. Yang mungkin ini versinya teman-teman ini ya. Dan nah kalau sudah tahu hal itu gitu ya, langkah gitu ya supaya teman-teman ini kan punya apa ya, punya kekuatan gitu ya untuk bisa menghadapi apa ya gempuran, apalagi kan dolar makin naik gitu ya. Bukan makin turun, makin naik ya. Nah, itu ya inflasi di mana-mana gitu ya kan. Nah, ini apa yang perlu anak muda persiapkan dari sekarang supaya ya langkahnya itu ya nanti apa ya, baiklah gitu ke depannya. Kalau dari versinya masing-masing nih sebagai anak muda. Yeah. Nah,
2: jadi dari versi kami sebagai anak muda itu pertama gini bang, apa langkah-langkah untuk mempersiapkan masa depan yang bagus dari segi finansial, dari segi tabungan. Yang pertama itu kan kita tahu sendiri, dolar itu kan sudah semakin melonjak jadi 17.000 sekarang. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus bisa mempersiapkan finansial kita dari sekarang. Mulai dari apa? Yaitu membeli emas, seperti emas. Karena emas itu inflasinya semakin naik semakin hari, semakin zaman itu. Mulai dari investasi dari segi emas, investasi dari segi aset. Jadi itu menurut saya, kalau dari segi saya, saya investasi yang paling bagus untuk mempersiapkan finansial, untuk mempersiapkan masa depan yang relevan, untuk mempersiapkan masa depan yang bagus itu ya kita mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan, kita mulai memperbanyak aset. Karena kita enggak tahu nih, makin tahun itu berapa harga dolar, berapa harga rupiah, bagaimana inflasi dari segi harga pokok, dari segi harga penjualan, pembelian gitu. Karena semakin tahun kita bisa melihat sendiri bahwa melonjaknya harga dolar. Jadi menurut saya ya langkah-langkah yang perlu teman-teman anak muda Gen Z perlu persiapan untuk finansial yang baik untuk teman-teman di masa depan, yang pertama itu investasi aset. Nah, karena inflasi aset ini semakin tahun harganya itu semakin naik begitu. Mulai dari tanah atau emas, pokoknya intinya aset-aset yang sekira-kiranya teman-teman tuh bisa analisis kiranya berapa tahun ke depan itu menjadi naik begitu bang.
1: Oke. Oh berarti persiapan dari segi memiliki aset gitu ya, dalam bentuk emas atau mungkin ya tadi ya, harta tidak bergerak, dalam artian kayak rumah. Gitu, atau mungkin tanah gitu ya. Apalagi tanah juga nggak terlalu mahal kayaknya ya, kalau dicicil ya. Kalau beli langsung kayaknya emang nggak berat ya. Oke. Baik. Nah kalau dari Lina sendiri gimana?
0: Kalau dari saya tersendiri kurang lebih dari yang penjelasan dari teman saya tadi, memang kita perlu juga kayak menginvestasikan barang-barang tersebut kan. Nah, cuman yang menarik sekarang itu bagi anak muda yaitu kita juga bisa belajar dengan investasikan dengan saham gitu. Bermain saham juga. Karena saya juga tertarik juga, sempat juga di semester kemarin saya juga ada menemukan makul gitu kan. Itu kami juga disuruh belajar tentang memahami saham gitu kan. Jadi kami juga disuruh juga belajar gimana kita membeli dan bisa gitu kan menghasilkan, biar kita tuh tahu gitu gimana caranya bermain saham gitu kan. Nah itu juga banyak sekali gitu, kita bisa juga mencoba dan mempelajari hal tersebut. Karena memang saat ini lagi tren-trennya itu mereka yang juga main saham juga. Kayak saya kan juga memulai belajar dengan aplikasi Profit gitu kan. Nah di situ saya juga belajar dan saya sampai sekarang juga tertarik gitu. Sampai sekarang juga saya tetap menjalankan menanam saham lah gitu. Mungkin itu saja sih yang dari saya.
1: Oke. Berarti investasi dalam bentuk tadi ya, beberapa diantaranya ya saham ya, harta tidak bergerak gitu, emas gitu. Dan itu jadi salah satu yang bisa dipersiapkan oleh anak muda zaman sekarang gitu ya. Oke, baik. Nah tapi, nah yang menarik di zaman sekarang ini adalah apa sih, kalau dari sudut pandang teman-teman ya sebagai anak muda, apa bisnis yang paling menjanjikan di era sekarang ini mungkin? Kalau dari versinya teman-teman ya, kalau tadi kan kita berbicara mempersiapkan diri ini ya, terkait dengan gimana sih uang kita dikelola dalam bentuk yang pastinya ini tidak habis dalam waktu sekejap gitu ya kan. Karena kalau orang bilang, oh kalau bentuknya uang nih, udah ngalir tuh. Iya. kayak air gitu kan. Nah, ngalir aja gitu ya. Nah, tapi kalau bentuk-bentuk yang tadi dalam investasi dan lain sebagainya gitu, itu mungkin akan dikelola bahkan bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, tapi kalau yang menjanjikan dari segi bisnis untuk di era sekarang ini apa nih versinya teman-teman? Kalau dari Tino.
2: Sebenarnya kalau bisnis menjanjikan itu, kalau kita melihat situasi di zaman sekarang bang, apalagi kalau dari segi kami anak muda nih kan, memang masih berkuliah gitu, masih sekolah. Saya memang punya gambaran sedikit bahwa bisnis yang paling relevan terutama di tempat kita sekarang itu sebenarnya banyak peluang. Seperti kita mulai dari hal kecil dulu, karena mahasiswa ini kan modalnya pasti tidak bakalan bisa besar. Paling mulai dari kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Contohnya seperti teman-teman buka aja gerobak jajanan kecil. Teman-teman pulang kuliah, buka aja jajanan gerobak kecil. Tidak perlu berpikir mendapatkan untung yang besar. Ketika teman-teman berbisnis, lalu teman-teman memikirkan keuntungan besar, tidak perlu. Hanya jadi teman-teman bisa jadikan pelajaran aja, pengalaman. Kalaupun itu membuahkan hasil atau membuahkan laba yang lebih, itu namanya bonus dari teman-teman. Jadi setidaknya kesibukan teman-teman itu ada di hal positif begitu, bukan di hal negatif begitu. Jadi bisnis yang paling relevan menurut saya di era sekarang, terutama untuk mahasiswa, anak muda yang memang sibuk di tengah perkuliahan, itu bisa seperti berjualan online di gerobak jajanan atau warung kopi begitu bang.
1: Oke. Untuk anak-anak muda nih yang sesuai dengan passionnya juga, mungkin ya
2: passion,
1: mungkin kalau ngeliat zaman sekarang nih banyak yang suka nongkrong gitu ya. Oke, bisnis kopi juga menjanjikan ya, berarti ya. Oke, kalau Lina gimana?
0: Kurang lebihnya sama yang dibahas kan, itu berbicara tentang bisnis kuliner ya. Nah, memang pada saat ini yang sangat-sangat kita utamakan itu ya bisnis kuliner, karena saya melihat banyak sekali kuliner dari luar negeri datang di tempat kita gitu kan. Jadi itu adalah suatu kesempatan kita sebagai anak muda tuh kayak berpikir gitu kan, oh ini peluang loh. Sebenarnya kalau kita juga bisa membuka bisnis seperti ini, itu peluangnya sangat besar gitu kan. Nah yang kedua itu mungkin bisa dikatakan dengan passion, karena anak muda sekarang itu lebih suka passion, kayak off tape dan lain sebagainya kan. Jadi kita itu melihat situasi juga, perkembangan zaman, dan kita tuh juga melihat peluang apa yang harus kita jalankan gitu. Misalnya tahun ini peluangnya lebih banyak ke kuliner gitu. Jadi itu yang boleh kita persiapkan juga. Dan kayak passion dan yang dikenal di Pontianak itu kan anak muda tuh sukanya ngopi gitu. Nah itulah peluang kita sebagai anak muda juga. Anak muda ini bisa berbuka usaha. Tapi untuk saat ini juga, karena masih kuliah kan gitu, masih belum bisa lah kan. Tapi setidaknya kita juga bisa berpikir gitu, apakah perkembangan anak muda yang suka ngopi ini akan berkelanjutan atau tidak. Nah disitulah juga kita bisa memikirkan peluang kita untuk kedepannya gitu. Jadi kita tidak bisa juga menebak pada saat ini di era ini sampai seterusnya, tidak juga bisa, karena pada saat ini memang susah ditebak gitu. Karena untuk tahun depannya lagi perbedaannya itu pasti ada gitu.
1: Oke, berarti kayak fashion, terus juga terkait dengan tadi ya, kuliner. Jualan kuliner gitu ya, mau kue kek gitu ya. Oh berarti itu jadi salah satu yang menjanjikan untuk anak muda di masa sekarang ini. Oke, bisa dikatakan modalnya nggak terlalu besar juga ya sebenarnya.
2: Masih ideal untuk mahasiswa gitu, anak muda gitu.
1: Oke. Ya kalau memang belum bisa pakai gerobak, pakai apa kayak dulu ya, pakai box dulu kayak ya.
2: Atau online pun bisa.
1: Nah, itu dia open order ya. Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang lebih suka yang pre-order gitu ya.
0: Iya, betul. Sekali, Bang.
1: Oke. Nah, kalau kuliner ini apakah memang bisa menjanjikan laba yang besar, atau cukup kita bisa belajar dulu nih untuk bisa kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian peluang kita gitu. Apakah untuk hal itu dulu, atau ya bisa nih kalau mau sampai jauh lagi bisa sampai besar gitu kalau asalkan modal besar juga, atau gimana sebenarnya?
2: Ini Bang. Kalau kita di bisnis segi kuliner itu sebenarnya, kalau misalnya kan tadi kan seperti warkop, warung jajanan, kopi, itu sebenarnya labanya itu tidak terlalu besar. Karena banyak memang Karena banyak memang perhitungan yang perlu kita pertimbangkan. Karena kan kami juga ada belajar mulai dari harga pokok modal, listrik, atau harga pokok makanan, bahan yang kita buat. Jadi sebenarnya banyak perhitungan. Paling laba kita itu dari 100% itu, untung kita itu sekitar 30%. Jadi memang saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita mulai usaha itu, apalagi mulai dari yang kecil itu, memang labanya itu tidak terlalu besar. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya untuk lebih besar lagi. Jadi setidaknya kita udah tahu ketika kita memulai usaha yang lebih besar, kita tuh tahu nih bagaimana konsepnya, bagaimana menganalisis usaha begitu, bagaimana menganalisis pasar, bagaimana menganalisis peluang, contohnya yang ada di Pontianak begitu.
1: Oke, baik. Lina mau nambahin?
0: Boleh. Sedikit aja. Oke, kalau saya memang betul yang dikatakan oleh teman saya tadi itu, memang sangat besar itu kan. Nah, ada satu yang ingin saya tambahin, berbicara tentang yang dibahas tentang kuliner kan. Emang betul, laba untuk penjualan itu memang sangat kecil. Tapi dari sini kita bisa berkaca-kaca dan belajar gitu. Jadi kita tidak boleh takut dengan prosesnya gitu. Jadi kita harus bisa melewati prosesnya dari laba untungnya rendah, bisa jadi nantinya kita labanya untungnya lebih tinggi gitu. Oke. Mungkin untuk pesan anak muda, jangan takut kita mendapatkan laba rendah gitu. Tapi yakinlah, kita proses, proses demi proses, kita akan menemukan laba yang lebih tinggi gitu.
1: Baik. Nah, oke, nanti kita sambung lagi ya. Karena Anda juga masih penasaran gitu, kalau seandainya teman-teman ini kayak kita kasih, bukan challenge sih, maksudnya kayak kita kasih kayak kalau modalnya kecil apa yang bisa kita mulai misalnya gitu ya. Nah, nanti kita biasanya kan kayak gitu ya. Kadang kan nggak semua orang itu punya modal. Ada yang punya modal tapi nggak punya ide gitu ya kan. Ada yang punya ide tapi nggak punya modal. Nah, itu dia, itu kayak gimana tuh untuk bisa mengkombainnya, tips dari teman-teman seperti apa gitu ya. Nanti tahan dulu ya. Baik, tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pam mikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik, mendengar masih di Ngobras, ngobrol bareng sama komunitas. Tentunya untuk di malam hari ini kita masih bersama dengan teman-teman dari ini perwakilan mahasiswa IB ya. Dan yang pastinya ini ada Lina dan juga masih ada Tino di malam hari ini. Untuk ruang dengar Anda pendengar, kita masih membahas terkait dengan anak muda dan masa depan dunia bisnis ya. Nah, jadi kalau tadi kita udah bahas banyak juga gitu ya, apa yang bisa anak muda lakukan di zaman sekarang ini gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya, nah tadi ya, kalau modalnya kecil gimana sih bang, misal kayak gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya modalnya nggak ada tapi idenya ada gitu ya, gimana sih biar bisa dapat investor misal kayak gitu ya. Kalau dari versi teman-teman deh, ini kebetulan tadi teman-teman udah pernah menjalankan usaha juga dan masih ada yang menjalankan juga gitu ya. Nah oke, kalau dari Tino dulu deh, kemarin juga sempat menjalankan ya, usaha juga ya kan. Nah itu gimana tuh kalau seandainya ada dilema yang seperti itu?
1: Oke, kalau tadi misalnya kalau ada dilema, memang kebanyakan teman-teman nih ketika mereka mempunyai ide tapi mereka tuh kekurangan modal, no? Mm-hmm. Dan ketika mereka punya modal tapi kekurangan ide begitu. Mm-hmm. Jadi sedikit tips untuk teman-teman yang punya ide tapi kurang modal. Pengalaman saya pribadi dulu, saya dulu mulai bisnis itu dari kelas 12 SMA. Mm-hmm. Jadi ketika saat itu saya mau mulai bisnis, mau menjual pakaian secara online. Mm-hmm. Tapi ya karena memang saya tidak memiliki modal, jadi saya mempunyai satu tips untuk teman-teman. Mm-hmm. Jadi kita buat aja desain pakaian dulu, kita sebarkan ke teman-teman. Mm-hmm. Jadi kita buat open pre-order gitu. Mm-hmm. Jadi ketika teman-teman saya sudah memesan, mm-hmm, hasil desain saya, mereka harus bayar DP dulu. Mm-hmm. Nah, dari DP itulah saya untuk bisa membuat baju tadi begitu. Jadi ini apa pesan kepada teman-teman, kalau memang teman-teman punya ide seperti itu tapi kekurangan modal, langkah baiknya teman-teman itu lebih kreatif lagi. Ya dari mana? Dari konsumen tadi. Kita harus memanfaatkan pola pikir dalam bisnis itu. Jadi kita tidak perlu juga punya modal dulu baru bisa mulai bisnis. Mm-hmm. Tapi kita bisa memutar modal dari konsumen, itu baru kita putar ke dalam bisnis kita. Mm-hmm. Contoh itu tadi, Bang.
0: Oke, okay. Ya. Itu kalau mau coba dulu ya.
1: Iya, coba dulu.
0: Nah, itu kalau yang anak-anak muda, apalagi ini yang lagi dengarkan mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah gitu ya. Nah, kalau pengen punya idenya, berarti kan itu modalnya ide nih ya.
1: Iya, modalnya ide.
0: Modalnya ide, tapi modal dari segi finansialnya mungkin ya itu tadi ya, dikelola dari itunya. Oh, menarik juga ya. Oh, jadi sebenarnya tanpa modal sebenarnya ya.
1: Tanpa modal.
0: Dalam artian keuangan ya. Oke, ya, kalau ide pasti harus buat dulu, desain dulu dan segala macam, menarik orang baru orang bisa itu ya. Tapi belum lagi ya.
1: Belum.
0: Kapan nih rencananya lagi?
1: Mungkin sambil skripsi nanti.
0: Bang. Oh, sambil skripsi. Ya. Oke. Oh iya, teman-teman ini udah semester 6 ya. Ya. Nah, jadi ya ini udah mau menjelang akhir lah.
1: Iya.
0: Pikiran lagi banyak.
2: Masih mentok-mentoknya.
0: Oke, kalau dari Lina gimana? Ini kayak masih tadi ya, masih menjalankan bisnis ya.
2: Kalau saya sedikit bercerita lah ya kan. Awalnya saya kepikiran membuka usaha, ide usaha gitu ya. Hmm. Yang pertama itu karena saya hobinya membuat kue kan. Hmm. Membuat kue, dan saya tuh suka mencoba hal baru yang seperti saya belum pernah membuat kue ini kan. Hmm. Jadi saya ingin mencoba gitu. Jadi ketika saya mencoba membuat kue, pada saat itu membuat kue donat, dan itu berhasil. Hmm. Jadi kepikiranlah ide saya untuk menjual, membuat platform penjualan kan. Dan saya bertanya nih sama mama saya dan kakak saya kan. Hmm. Gimana kalau kita buka itu usaha gitu kan. Nah, kalau aku buka usaha gimana gitu kan. Dan mereka juga mendukung kan. Dari situlah saya yakin gitu kan. Yakin kepada diri saya, oh kayaknya bisa lah nih membuka bisnis kan. Dan saya juga berkolaborasi sama kakak saya. Mm-hmm. Karena beliau udah kerja juga kan. Mm-hmm. Karena kan saya masih kuliah juga gak ada modal gitu.
0: Oh,
2: kan
0: iya, iya.
2: Ya, itu ingin bilang sama beliau bahwa gimana saya juga bantu kerja sama gitu kan. Mm-hmm. Dan puji Tuhan juga dari 2005 sampai sekarang 2026. Mm-hmm. Lumayan juga itu perkembangan tersebut, penjualan tuh meningkat sekali, bahkan ada orang meminta pembukaan toko di Pontianak juga kan. Wow. Karena itu di landak kan, tempat penjualannya di landak gitu kan. Jadi mereka tuh mintanya di sini gitu. Mungkin adalah rancangan untuk kedepannya bisa mudah-mudahan lah ada di sini gitu.
0: Oke, tapi bukan dengan modal kakak ya?
2: Ya bukan,
0: modal sendiri ya. Oke, oke. Oh, berarti di sana sudah lancar berarti ya?
2: Ya, sudah lancar.
0: Mulai dari kapan?
2: Itu mulai dari 2025.
0: 2025. Ya. Oh, lumayan, udah setahun ya?
2: Iya, udah setahun dia penjualannya.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya nah ini kan kalau anak muda nih apalagi ya. Kalau udah ketemu sedikit trouble aja, wah ini bisa goyang nih ya kan. Nah, bukan goyang yang gini-gini ya bukan ya. Goyang nih antara mau lanjut atau enggak gitu ya. Nah, itu kalau dari versi teman-teman pasti pernah dong down gitu ya. Kayak aduh males nih, kayak aduh pengen ngedesain lagi mungkin misalnya kita tuh pengen ini gimana nih supaya tetap konsisten, tetap komit juga gitu ya. Walaupun memang ya kalau memang divakumin sebentar ya nggak apa-apa, nanti lanjut lagi misal gitu ya. Nah itu gimana? Kalau versinya Tino gimana?
1: Kalau versi saya bang, itu saya tuh harus buat satu motivasi gitu loh. Hmm. Memang kadang kalau kita mulai bisnis apa kita di itu kan harus memang kita aktif untuk menawarkan produk kita ke orang-orang. Hmm. Nah, harus desain baju, harus cari toko buat baju itu. Hmm. Jadi ketika saya udah mulai ragu sama usaha saya, saya tuh memang kasih satu ide, yaitu barang apa yang ingin saya beli ketika saya mendapatkan laba gitu.
0: Oh, ya,
1: misalnya, dari laba ini satu bulan ke depan saya ingin beli gitar, ingin beli baju, ingin beli apa. Jadi kita tuh harus punya target. Nah, untuk tips dari saya, ketika saya mulai ragu, mulai capek, mulai jenuh untuk bisnis tersebut, jadi saya tuh harus memikirkan satu ide. Ketika saya mendapatkan laba, laba yang bersih, apa yang ingin saya beli, apa feedback untuk diri saya nanti, untuk bisa saya pakai, untuk saya bisa gunakan begitu. Jadi sering-sering pada teman-teman yang jenuh itu, pikirkan motivasi kamu itu mau beli apa nanti. Itu aja.
0: Oke, berarti target nih ya. Ya,
1: jadi harus ada targetnya.
0: Jadi buat kita tuh bisa konsisten dan komit gitu ya.
1: Komit.
0: Oke, kalau Lina?
2: Oke, kalau dari saya sendiri tantangan yang berat menjalankan usaha, kadang juga mau berhenti setengah jalan gitu ya. Dari penjualan itu terkadang kan kadang meningkat dan kadang juga tidak meningkat kan. Nah, di situ saya mulai berpikir lagi ide baru, karena ini ide baru ini sangat penting untuk kita menarik penjualan tersebut gitu. Jadi seketika misalnya omset yang menurun gitu kan, jadi saya harus memikirkan ide ke depannya ini untuk mempertahankannya gimana gitu. Jadi tuh saya harus berpikir lagi gitu, misalnya varian yang belum pernah saya keluarkan gitu kan, jadi saya by step tuh harus ada ide lagi itu yang harus saya keluarkan untuk melanjutkan usaha tersebut. Dan saya juga berpikir juga bahwa yang pertama kita harus juga menggunakan media sosial gini, supaya dari media sosial ini menarik pelanggan gitu. Karena ketika satu yang pelanggan inginkan itu tertarik karena gambar dan media sosial ini, karena template-nya ini menarik gitu. Bahkan orang kalau membeli itu belum mencoba aja dia udah menarik melihat fotonya. Jadi saya mempertahankan tentang kualitas rasa dan dengan penampilan gitu. Jadi itu yang saya pertahankan untuk biar bisnis ini enggak berhenti setengah jalan gitu.
0: Oke. Berarti kalau yang bisa Anda tangkap nih ini ya, target dan inovasi berarti ya. Nah, itu dia ya. Jadi biar enggak itu-itu aja berarti ya kan.
2: Betul.
0: Kadang kalau jenuh ini yang bahaya ya.
2: Iya, jenuh
0: bahaya ya dalam berbisnis tuh ya. Jadi kayak kalau udah nemuin satu yang flat atau mungkin nurun enggak naik-naik gitu misalnya omsetnya misalnya gitu, itu jadi faktor juga ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, kita ke ini deh, ke eBay dulu deh ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak tentang anak muda, tentang bisnisnya gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya nah anak muda pengen gabung juga misal gitu ya, ke eBay, atau ada kegiatan apa sih yang bisa diikut sertakan nih anak-anak muda, entah adik-adik SMA atau SMP misal gitu ya. Ada enggak sih dalam waktu dekat ini?

0: berapa hari, dan nanti ya kita akan ke Singkawang itu liburan.
1: Oh, nah, iya. Wow.
2: Itu yang menarik.
0: Itu salah satu plus dari IBS sendiri. Yeah. Nah, penutupan itu kita selalu healing keluar gitu. Mm-hmm. Dan juga banyak lagi kegiatan menarik seperti di IB itu kan banyak juga UKM. Mm-hmm. Seperti UKM kerohanian, mm-hmm. UKM keolahragaan, mm-hmm. gamers juga ada kita di situ.
1: Oh.
0: E-sport, ya. Uh-huh. Jadi untuk teman-teman yang hobi main game, uh-huh. itu boleh masuk ke kampus kami.
1: Okay.
0: Dan juga untuk kegiatan banyak juga yang menarik seperti marching band, bass camp, mm-hmm. itu teman-teman yang punya hobi menari, alat musik itu juga disediakan. Dan mm-hmm. juga kami juga punya HMJ dan BEM. Sebenarnya banyak kegiatan yang menarik, Bang. Cuman memang belum punya rancangan karena kan belum dilantik tadi itu.
1: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Oh, banyak ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, okay. Yang suka nge-game juga ada wadahnya gitu.
0: Ada
1: ya?
0: Wadahnya.
1: Kayaknya semua kampus sekarang juga hampir rata-rata kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Uh-huh. Karena ngelihat ya ini jadi bisnis yang baru juga ya.
0: Iya, benar.
1: Dunia game itu sendiri atau e-sport itu sendiri ya. Oke, okay, baik. Dan kalau Lina mungkin mau nambahin juga.
2: Oh ya, tambahin. Yang menarik juga dari eBay tersebut, kami juga kalau udah pertandingan gitu, adain pertandingan perlombaan gitu. Nah itu yang saat ini yang betul-betul mahasiswa juga ikut serta kan, kayak main game gitu. Kami pernah juga yang sebelumnya kami juga pernah mengadakan gitu kan lomba tentang e-sport gitu kan, main game, dan disitulah menarik mahasiswa untuk bergabung ikut perlombaan tersebut.
1: Hmm. Oke, okay, wah. Jadi kegiatannya banyak ya.
2: Banyak sekali.
1: Jadi pengenalan kampus aja terakhirnya gitu ya. Yeah. Itu jalan-jalan ya kan. Oke. Okay. Yeah. Itu yang diinginin anak muda sih emang. Yeah,
2: healing.
1: Healingnya itu yang dicari ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Dan ya pastinya ini Kak, kalau dari versinya teman-teman sendiri, tips deh dari teman-teman ya, supaya anak muda itu tetap konsisten punya plan ke depannya gitu ya kan. Jangan jadi anak muda yang lihat aja nantilah ya, gitu. Nah, itu.
0: Benar.
1: Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh yang bikin anak muda itu jadi enggak gerak gitu ya. Nah, itu gimana tuh kalau dari versinya Tino gimana?
0: Sebenarnya memang kita sebagai anak muda ini memang harus punya plan. Jadi memang kita tuh harus punya tujuan, punya target tadi. Ketika kita berkuliah, saya juga sering jenuh kadang-kadang, banyak tugas, banyak tugas, susah tugas. Jadi saya tuh harus punya target, plan saya apa, rencana saya ke depannya gimana. Nah untuk teman-teman yang belum memiliki plan untuk ke depannya itu memang teman-teman harus mulai dari sekarang. Karena walaupun kata orang itu plan itu belum tentu terencana, tapi setidaknya kita sudah tahu bagaimana proses kedepannya nanti. Contoh saya kan memang plannya selesai kuliah memang balik ke daerah saya untuk mungkin kerja untuk beberapa tahun, dan itu saya mau mulai usaha. Nah, mulai usaha udah tuh mungkin memang plan itu memang penting untuk anak muda, apalagi untuk generasi kita sekarang di era-era persaingan. Kita tuh memang harus menanamkan rencana kita ke depannya. Ya, seperti yang disampaikan dosen saya, minimal anak muda itu harus punya plan untuk 5 tahun ke depan.
1: Nah, iya.
0: Itu sangat penting sekali untuk anak muda. Karena setidaknya kita tuh harus punya patokan untuk kita kuliah ini untuk apa nantinya.
1: Mm-mm.
0: Kita mau mengambil jurusan ini tuh untuk apa?
1: Mm-mm.
0: Kita ikut kegiatan ini untuk apa? Kita ikut BEM itu untuk apa? Kita harus punya rencana. Jangan teman-teman berpikir kalau saya ikut kegiatan hanya ikut aja. Untuk rancangan kedepannya lihat nantilah, biar alur aja yang ngalir, biar ngalir aja, biar Tuhan yang atur. Jangan seperti itu. Saya sampaikan kepada teman. Kita harus punya rencana, rancangan untuk kedepannya gitu. Ya minimal teman-teman, kalau nggak bisa 5 tahun tadi, 2 tahun ke depan teman-teman harus punya rancangan begitu.
1: Oke. Okay. Gitu 2 tahun atau 5 tahun ya.
0: Iya,
1: benar. Udah harus punya plan gitu, targetnya mau kemana, mau ngapain ya, gitu ya. Oke, okay. Kalau Lina gimana Lina?
2: Oke, okay, kalau dari saya plan yang harus kita rencanakan sekarang lah gitu kan. Betul yang dikatakan teman saya, kita harus ada plan berapa tahun untuk kemudian gitu kan. Karena plan ini adalah yang dimana untuk kita siap menghadapi situasi pada saat ini gitu kan. Jadi kalau kita udah ada plan untuk kerja setelah kuliah gitu kan, terus habis kerja mau ngapain, buka bisnis kita harus tahu juga gitu kan alurnya kemana gitu. Nah ini menurut saya kita sebagai anak muda itu harus bisa mempunyai plan tersendiri gitu. Karena plan ini sangat penting gitu dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak punya target untuk kedepannya, kita

0: tidak tahu kita itu mau jadi apa nanti di depannya gitu. Jadi menurut saya anak muda ini memang harus sekarang itu udah menyusun plannya tersendiri gitu. Dan jangan jadi anak muda juga jangan berpikir takut untuk membuat plan tersebut. Karena kalau kita berpikiran takut terus, kita enggak akan bisa maju untuk kedepannya gitu. Mm-hmm. Jadi kita harus mempunyai plan. Bahkan saya juga menargetkan bulan-bulan depan itu saya harus ngapain gitu. Mm-hmm. Karena kalau kita enggak ada plan dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh rasanya enggak bermanfaat gitu. Hidup ini untuk apa gitu. Yeah. Ya.
1: Baik. Walaupun enggak semua rencana itu berjalan dengan lancar ya. Tetap Tuhan yang nentuin ya. Manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang nentuin, tapi setidaknya kita punya arah gitu ya. Oke. Baik. Dan ya pastinya itu ya kalau dari versinya teman-teman ini. Tapi kalau misalnya mau kepoin kegiatannya teman-teman bisa kemana sih? Instagram
2: untuk kegiatan kami kalau di IB sendiri teman-teman bisa kunjungi Instagram IB Indonesia. Dan juga memang kami juga ada IG dari BEM sendiri. BEM IB Indonesia. Jadi teman-teman bisa cari sendiri aja di IG dan di TikTok juga teman-teman bisa cari. Untuk di kampus kami juga ada TikToknya IB Indonesia.
1: IB Indonesia.
2: Nah, itu teman-teman bisa menemukan atau bisa tahu berbagai macam kegiatan yang menarik. Itu bisa jadi patokan teman-teman untuk bergabung ke dalam IB nanti.
1: Oke, baik ya. Kalau nanti misalnya pengen kepo, pengen tahu semuanya udah ada ya, udah sosial ada. Media ya. Mau Instagram, TikTok, Facebook ada ya. Ada nggak?
2: Facebook ada.
1: Ada juga kan? Ya, ada. Nah tuh, bukan macam-macam ya?
2: Iya macam-macam.
1: Jadi tinggal biasanya teman-teman hobinya kemana gitu ya? Oke, baik. Dan pastinya itu ya tadi kalau dari versinya Lina, versinya Tino bahwa ya, nah kalau dari versinya teman-teman deh, dua kata deh untuk anak muda zaman sekarang dan juga dunia bisnis.
2: Dua kata ya?
1: Oke.
2: Kalau dari saya, kalau kamu masih takut hari ini, kamu tidak akan berkembang untuk kedepannya, begitu.
1: Oke. Ya. Jangan takut untuk hari ini ya.
2: Jangan takut mencoba untuk hari ini karena kalau kamu takut kamu tidak akan berkembang.
1: Oke, baik. Kalau dari Lina?
0: Oke, dua kata ya. Kalau dari saya jangan takut gagal untuk mencoba hal baru.
1: Oke, baik. Jadi jangan takut pokoknya ya untuk menghadapi hal-hal baru dan juga hal-hal nanti ke depannya. Pasti harapannya baik ya, pokoknya untuk anak-anak muda semuanya. Oke deh, baik. Dan tentunya itu dia tadi ya perbincangan bareng sama Tino dan juga Lina dan juga temennya sudah mendampingi juga di sini ya. Ada dua orang juga ini teman-teman dari IB Indonesia. Dan kalau pengen gabung silakan aja pantengin nanti Instagram atau lain sebagainya gitu ya. Dan nanti kita lihat program kerjanya dari teman-teman ini yang akan dilaksanakan nanti setelah Tino dan kawan-kawannya ini dilantik gitu ya untuk di tahun 2026-2027 ini. Oke deh. Oh berarti duluan ini ya, duluan apa Lina ya. Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, nah tadi sudah dibahas untuk anak muda dan tentunya masa depan dunia bisnis ya. Tadi mungkin kalau Anda yang ingin melihat tayang ulangnya seperti apa, melihat apa yang sudah dibincangkan oleh teman-teman muda kita ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Udah kalau gitu kami akhiri ngobrol sedikit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas, 97,4 FM, Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Ya, tadi kita udah sebutkan beberapa di antaranya gitu ya. Program acara termasuk kita udah di Ruang Rindu pada saat ini gitu ya. Dan bagi Anda yang ingin gabung di 0851-7670-0977, langsung aja kita terima ya durasi. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bora di Rindu, Memori, Berlagu. Pada Pak malam,
0: malam apa itu? Malam Selasa, Di. Gimana Pak De kabarnya, sehat?
1: Waktu itu, waktu sehat lah.
0: Ya, alhamdulillah, ya Allah, syukurnya.
1: Waktu itu sehat, antar dunia lah.
0: Sehat-sehat lah, insya Allah.
1: Sudah sehat lah, selama-lama, oh,
0: ya Allah. Jadi sepanjang masih nyicip. Oke, Pak Uda di sini hujan ke? Di situ hujan tuh eh?
1: Ya lalu jodoh situ eh? Beberapa hari akan seminggu ada kalau.
0: Rintik pun disik ke?
1: Ya lalu rintik dobu pun disik, apalagi di besar.
0: Oh ya Allah, ya Allah. Jadi mudahan nak capan alamat hujan be kalah ya.
1: Ah, seminggu dah ada kalau duduk.
0: Oh Allah ya Allah he. Jadi ya mudah-mudahan enggak hujan dan Pak Ude tetap sehat dan tetap nyaman makan.
1: Sudah berapa tuh?
0: Baru nang pertama itu
1: Oh, aku baru buka tuh terima kasih.
0: Oh iya iya. Oke lah nak lagu ke.
1: Lagu mana ya? Lagu apa namanya?
0: Nah, dari siapa itu?
1: Dari anak lah, dari Endang Estaurina, apa namanya?
0: Endang Estaurina, judulnya.
1: Apa?
0: Istri Setia, Hujan, Datang Lagi.
1: Bukan.
0: Cinta Jangan Dibeli, Apa Yang Kucari. Rindu Ketiada Yang Tahu, Seberkas Cinta Yang Sirna. Hah? Yang mana?
1: Ini bagus aja ya. Dia
0: Seberkas cinta yang sirna.
1: Ya bagus dulu.
0: Sip, langsung dah. Kita masukkan dalam playlist. Salam-salamnya sila.
1: Yang bagi suara ini.
0: Hah?
1: Demam ke apa?
0: Daan be, leh bawaan hujan be kali juga tuh
1: Suara orang yang diberubah menjikil di sampe ke apa?
0: Oke deh. Oh, ya. Terlalu nyaring ke atau gimana?
1: Nak anuannya saya yang anak kan nyikir sama yang
0: udah anbe, deh bawaan sajuk ya kali itu.
1: Awe, munyi.
0: Barang kan di situ hujan tuh Pak Ude.
1: Awe, munyi sakit tuh yang sajuk.
0: Alhamdulillah daan, insya Allah
1: sehat. Salam merah, mudah-mudahan nih Kak Ica sehat.
0: Insya Allah Pak Ude juga.
1: Ya, udah nih lah. Nak mudahkan sana.
0: Amin.
1: Ya weh. Kena murahkan rezekinya. Kena beri cukup lah senang kepada pahalanya. Cukup lah.
0: Amin insyaallah.
1: Kaya dalam-dalam ini. Pertama kali Pak Limin. Apa wah?
0: Pak Limin. Pak Limin.
1: Bang Pawadi. Ikulan Andi alias
0: Sabe
1: alias Adi alias saya.
0: Tadi yang nelpon ya. Dan sabar tuh ya.
1: Kak Tia. Kak Ella. Kak Undari. Kak Ye Naki Busri. Wanusu. Kak kalau kak iya anak lagi Pak Tih. Pak Tih ya. Pak Tih
0: Pengutih ya.
1: Panjang.
0: Pak Anjang.
1: Panjang tau. Yang lain di buku habis aja.
0: Oke siap.
1: Dalam timenya lah senang. Dalam timenya lah senang. Di buku habis. Dari A sampai Z. Yang pengepon dong.
0: Ayin deh. Nih tadi dan tuh sabar tuh. Dan laka orang masih.
1: Udah lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, mohon sabar ya pendengar, belum selesai tadi tuh, coba dicek lagi radionya. Oke, baik, terima kasih Pak Ude, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Dan kita lanjut sama WhatsApp ya, kita selang-seling. Halo di Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Barugi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kurang sehat untuk badan cai.
0: Ngapain dia berhujan keki?
2: Nah, penyakit lama kali kampuh tuh cai.
0: Ah, bagian mana ya? Damam keki?
2: Nah, parut dia yang sakit ya, padi oh. Parut dia.
0: Jadi tidak nanggi boleh sembarangan ingin bini aki. Makan apa tinggi?
2: Entah lah ya, nak anjak makan api-api.
0: Udah makan ke, tidak makan lah kali ya.
2: Alah salah makan juga, nak baik barang-barangnya makan juga cai.
0: Anak kali ini aki telat makan, emah kan? Nah,
2: enggak makan sih payah juga, nak tapat-tapat ya, yang tetap dah ada telatnya.
0: Nah, iya di kali tidak lagi boleh, ya kini lambat gila makan, ayah, nak cepat kan? Nah,
2: aki sakit mah.
0: Iya di.
2: Tidak apa lah, terima kasih adanya aja lah hidup
0: terus. Nilai pahala, insya Allah untuk nak aki segera sembuh.
2: Ya kita selalu beri kesehatan, tapi itu ini ya kan. Tinggal yang satu dia yang anakannya gitu, yang lantukannya gitu.
0: Jadi banyak-banyak ya. Ibadah ya, jadi tidak boleh dilupakan ya.
2: Sabar aja lah anaknya.
0: Oke lah, nek aki lagu apa?
2: Lagunya kah?
0: Mm-hmm.
2: Kisah dan Tauladan aja lah dari Halim.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya pertama buat Eca yang bertugas, semoga saya selalu.
0: Insya Allah nek aki juga.
2: Karena macam biasa malam itu tenang juga iya lambat mudanya be yang kan kecil tadi
0: jadi bawa hujan ini aki
2: biasa kan pasnya ya 21 pasnya itu lambat ada kan kecil kayak tadi kan Pontianak kayak
0: ada kendala teknis sih tadi
2: syukur alhamdulillah ada lakas enggak nih aki tadi ya bukannya aki yang dolok nih miskul ya ada juga lain ya yang bunyi tadi ya. Halo.
0: Oke, halo Ki. Lanjut Ki, salamnya, sile.
2: Salamnya buat Pak Ude juga tadi. Ye. Pertama Pak Ude ya. Bang Alimin, Wanusu, Kak Jena, Ki Ambi, Mak Sud, Rishiyang, Wanusu, Wanaci, tapi lagi Bang Ujang Cahaya, Cik Kulan, Bang Pawadi juga di Taman ni, mudah-mudahan lagi mendengarkan juga Pak Langping kita juga di Pingudi. Kak Mimi, sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu Kak Mimi. Bang Eli, apa kabar Bang Eli kita? Lama nak dengar suara Bang Eli kita. Bang Pardi juga, Bang Tereli. Ipul yang lain dirangkul jalan cume-cumenya maaf jangan disambut ke buat Eca makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Nyi Aki Busri yang udah gabung bersama kita malam hari itu. Mudah-mudahan Jak tetap sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ke via telepon ya. Kita snack selang-seling untuk pendengar ya. Oke, udah masuk. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eka.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar tuh Eka Ela?
3: Alhamdulillah, sehat juga dah Kak Eka.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan makin sehat, segar, bugar, cantik, paripurna. Aki gimana ya hujan?
3: Kak Eka gimana ya kabarnya?
0: Alhamdulillah, Masya Allah masih sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Hujan keadaan.
3: Kak Eca, anak gerimis meledak hati.
0: Wah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. gerimis. Saya sami lah di situ pun masih gerimis, tapi tidak melanda hati sih kita. Menolak sedih. Oke okay lah. Nah Kak Ella mau lagu apa malam itu?
3: Nah, lagunya Mas Antaran ya lah.
0: Mas Antaran, nak dari siapa itu?
3: Dari Arif ya.
0: Dari Arif. Oke okay, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Kak Ella, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, Kak Ella
3: juga. Kau tahu kubur kerja tadi, semoga sehat selalu juga.
0: Insya Allah, lagi sakit parut ini tadi ya.
3: Boleh, mudah-mudahan ya cepat hilang sakit parutnya.
0: Insya Allah, amin.
3: Nah, buat Pak De, kami tuh nanti abang ngamuk juga. Jadi di bulan panjang kali lagi kalah bang Sanja ya.
0: Oh adik ya kawannya.
1: Adik kita apur di belakang.
0: Aci begini ya Allah ya. Ya di gimana ke bang?
1: Kita apur aja sih bang. Sangat juga kalau kanakan.
0: Ngari nangarnya. Aduh. Oke,
1: jangan kanakan ya.
0: Iya di ya ada adik mak biak ya apa juga.
1: Yang penting aja.
0: Iyalah ya. Tapi insyaallah tetap sehat selalu Bang Senja. Bahagia.
1: Tolong kepanakan narangku Adela aja kagoknya ada gerimis minum dia.
0: Iya kayak dapat plus ya, sejuk dan panas ya. Oke lah, nah Bang Senja nak minta lagu ke atau nak salam ya?
1: Lagunya Rindiani.
0: Rindiani.
1: Nah, Rindiani.
0: Dari Slam ya.
1: Kekasihku
0: sayang. Oh my god.
1: Spesiallah lagunya tuh kena
0: dia. Oh ya Allah, dengerin Mak Biar. Memang spesial ininya. Pakai tanlu ya spesialnya.
1: Nah, salam-salamnya dekat Kaisa yang marah deh.
0: Yeah.
1: Salam yang ingin mencekam, mudah-mudahan sekelam.
0: Saya pernah mencekamnya
1: kayaknya. Mencekam ya aja.
0: Allah.
1: Kejarah kecil aja. Dekan Cik Bulan juga, Pak De. Mengalingin. Nah, untuk kan. Kalau ingin kita balas dengan dia. Jadi kita juga kasihan ya seorang tuh.
0: Aduh ya. Tolonglah ya nyinyi ya.
1: Mau adi sajukan, ngasih adi sajukan. Angkelah cari udah ya nam kenangannya ya.
0: Udah ya mau berkali
1: itu angkat tangan. Sengaja. Sengaja dicari yang seorang-seorang tuh ya.
0: Jadi.
1: Udah ada sajukan kalung-kalungnya lah. Nah, Bang Ujang S ya. Bukan juga ada seorang di
0: rumah. Oh alah ya. Alah. Eh ramai gitu itu. Eh di radio.
1: Tadi yang kita tolong tadi.
0: Oh entah iya. Sebutkan lagi dah.
1: Sampai apa lagi. Saya lupa ya sampai apa. Ya
0: betul ya. Maklum.
1: Alah. Bukan Niman Nabera juga ya. Nah Bang Alimi. Entah ini tadi. Udah pulang ya. Error. Itulah. Lang rangkul agak lah ngaji.
0: Oke lah,
1: siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, begitu mood booster ya di pasangan ini ya. Oke, mudah-mudahan tetap selalu sehat, berbahagia. Siapa pun tadi yang udah gabung ya, ade baru nak 4 orang ya. Silakan nak gabung lagi di 0851-7670-0977. Sampai-sampai tadi yang gabung, ade Pak De, Kibusri, Ella, Bang Senja, Kak Ella dan Bang Senja ya. Oke, lanjut ke telepon. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sip, apa kabar?
4: Kabarnya, alhamdulillah hatinya. Bang Senja ke sajokan ke disini. Sajokan. Banyak situ dua yang ngangatkan nih Bang Senja.
0: Oh, mak sadoknya. Tapi di siapa
4: ya? Seorang di bawah, seorang di atas.
0: Oh. Alah ya, lengkap di ya. Atas bawah.
4: Atas bawah memang di bawah kan kompol.
0: Oh.
4: Nah, di atasnya kayak kencengnya.
0: Kan oh kencengnya.
4: Tetap panas.
0: Ingin ya batu lalu ya hangat dah tulennya berapi
4: ciri ciri sakit. Betul makin hangat dah.
0: Allah ya Allah ya Allah ya. Jadi mudah-mudahan tetap selalu bahagia sehat di kala hujan ya. Mungkin rintik ini ya.
4: Suminya dalam keadaan sehat.
0: Siap, insya Allah bersama kawan. Lagi
4: tampil berbuat tuh kayak cai.
0: Makin sadap aja ya.
4: Dan menurut kita nelpon, sambil nelpon.
0: Aduh aman kayak bang tukang urut si anak HP kan?
4: Aman. Pokoknya nih jalan terus tangan ini.
0: Oh ya Allah. Lanjutkan lah.
4: Jalan terus.
0: Oke lah, mau lagu ke biar abang urut kita atau kakak HP urut kita ya.
4: Kaca, yuk kaca minta urut ke dia.
0: Aduh tolong lah ya.
4: Nah kita ke lagu kaca.
0: Mau lagu HP biar tukang urut kita ya berjoget-joget
4: dari... kan. Diana Nasution.
0: Nana?
4: Diana Nasution.
0: Diana Nasution judulnya.
4: Judul lagunya apa yang ada sih Kak Eca?
0: Kita cari dulu ya di situ ada.
4: Cari dulu Kak Eca. Kita cari yang lagu yang mantap.
0: Iya di, makin semangat kalau ya bang urut
4: nah, tuh. Nah, makin semangat. Oh, seminggu tukang urut tuh gitu, supaya dia semangat urut gitu.
0: Oh, kita mainnya benci tapi rindu. Kemudian terus. Malam yang dingin.
4: Ah, ini malam yang dingin oke aja.
0: Oh, pas ingin menyen gue.
4: Ya, pasti tepat lalu yang dikatakanlah Kak Ela tadi ya. Bang Senja, saya bukan Kak Ela.
0: Bang Senja, ya iya.
4: Salam-salamnya pertanyaan buat Kak Eca. Selamat bertugas dan selamat malam. Mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insya Allah.
4: Dua dengan Kak Ela dengan Bang Senjanya tadi. Iya, mudah-mudahan dia dalam keadaan sehat walafiat dua. Nah, Aki Busri. Terus juga buat Bang Alimin. Nah, jangan lupa juga dengan Wanusu. Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Pak Langpi kita yang mendengarkan tadi kabut. Malam ini kabut, malam itu Kak Eca.
0: Oh, Allah ya Allah.
4: Mudah-mudahan lagi mendengarkan dan selamat malam.
0: Insya Allah.
4: Buat Pak Langpi. Terus lagi dengan Bang Andi, Pak De, Pak Cikulan, Mama Nasa, Ci Andi. Terus juga dengan Bunda Ari. Nah, anu Pak Agi Nun yang ada di apa? Cinta Bang apa ke ya, Pak Bujang Cahye. Oh, di Yanon saya di Sailaba.
0: Jawa.
4: Selamat malam juga ya, Pak Bujang Cahye. Nah, terus juga Bujang S. Nah, anu Pak juga dengan Kak Jenap. Nah, anu Pak Agi dengan Bang Manadela. Nah, juga dengan itulah kawan mangpaun yang gigi ngurut mudah-mudahan enggak sehat selalu.
0: Insyaallah.
4: Dan makin mantap hari ngurut teh.
0: Semangat kawannya disinggung-singgungnya.
4: Nah, semangat dia, tiba-tiba semangat dia. Adalah Kak Eca buat tim-timnya lah Kak Eca tambah terkecuali.
0: Siap.
4: Buat Kak Eca selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Pawadi tadi udah gabung. Nah, gabung lewat WhatsApp. Oh, tadi ada yang nelpon untuk pendengar ya. Kita coba terima gak sih ya. Oke, di 0851-7670-0977. Silahkan mau gabung lewat WhatsApp. Oke. Oke, belum ada ya. Oke, bisa mencoba menghubungi kembali di 0851-7670-0977. Kita coba terima melalui via WhatsApp ya. Oke. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, halo juga Wanuzu kita, gimana kabarnya? Sehat dan kujanan ke?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Ca. Cuaca pun sehat malam itu, Ca.
0: Oh, bagus sih di sini nih, tarang ke bulan.
5: Tarang ke bulan, udah habis bulan nih.
0: Kalau medisi habis sinar terang, ade Wanuzu. Allah ya Allah. Jadi yang penting insya Allah tetap sehat, berbahagia selalu untuk wanita kita.
5: Bahagia alhamdulillah, Ca. Walaupun miskin tapi bahagia, yeah. Ca.
0: Senang bawa
5: hati bahagia.
0: Jadi mudah bahagia dan di Bali apapun.
5: Oh, jadi yang penting bahagia, Ca.
0: Jadi ya, sip insya Allah selalu bahagia untuk wanita. Lagunya biar bahagia selalu.
5: bahagia selalu.
0: Lagunya mau lagu apa?
5: Lagunya Kurela Kehilanganmu dari Cut Rani.
0: Oh, tang itu tang sadeh lagu tang itu.
5: Enggak ana apa-apa. Ya lagunya biar sadeh, yang penting kurangnya enggak sadeh.
0: Iya, dinyan. Kurela kau apa tadi?
5: Kurela Kehilanganmu.
0: Oh, Kurela.
5: Dari Cut Rani.
0: Oke, siap lanjut salamnya.
5: Salamnya pertama buat Bang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi. Berdua nyaman, dia menang seorang yo kesajukan nang pajah, nang jadi kawan lah cai.
0: Aduh ya.
5: Menang berdua tu ada di jo nyindik belakang apa? Urang nang berdua nang seorang ya dah tak ada kesajukan toilet deh ye.
0: Nyen kok
5: sajuk modal guling lah kawan.
0: ya Allah, tolong pirang.
5: dari baru andaikan bantal guling bisa bicara ya Neca.
0: Ada lagunya.
5: Ada di.
0: Aduh sedihnya
5: ya. Ya nang menang seorang sedih di Neca, yang berdua suke macam Mela ya.
0: Yalah, ya Allah
5: ya Allah. Yang ada pasangan we bahagia.
0: Insya Allah bahagia selalu.
5: Mela sepasang, Tia sepasang, Pak De. Wanaci, Maksu, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Yedi buat yang tadi
0: kesajukan.
5: Bang Pawadi yang kesajukan seorang ye.
0: Wangat ninye, atas bawah.
5: Buat Bunjang SK Mar, buat Pak Anjang, buat Bang Imana Bella, buat Bang Roni, Kak Meme sepasang juga. Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi pun kesorangan juga Bang Andi itu buat ya. Mama Nasa, buat Lanius, buat Pak Ngah Marwan, nah, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dari yang kesorangan sampai berpasangan, apa ngape masih nyorang pendengari. Yang penting bahagia juga ya, Be. Oke, lanjut kita ke via telepon mendengar. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, berbagi rindu memori dan lagu.
0: Oke, Cik Kulan, gimana nih kabarnya? Sehat, kesajukan?
6: Alhamdulillah, gemuk sehat.
0: Alhamdulillah, ngamuk lempong. Oh. Oke, okay. Sajuk hujan ke daan sinun?
6: Rintik bentar ada ya.
0: Oh, rintik. Oke lah, ada apa-apa lah. Yang penting insya Allah tetap selalu sehat untuk Acik Kulan kita gitu, sepanjang masih enggak?
6: Amin.
0: Oke, lagunya mau lagu apa?
6: Lagu Sidul Anak Sekolahan.
0: Sidul Anak Sekolahan, dari siapa itu?
6: Rano Karno.
0: Kano Karno, sip, lanjut salamnya.
6: Salamnya, kontennya buat Keca, selamat malam.
0: Siap.
6: Semoga sehat selalu,
0: tetap semangat. Siap.
6: Buat Wanaci, di kamar. Sakit di kamar kali.
0: Wah, jadi sian kabarnya masih, mudah-mudahan sih, insya Allah ya, udah sembuh.
6: Sembuh lah ya. Doa kita seminggu.
0: Insya Allah.
6: Buat Mama Nasa juga, Bang Darul, Bang Roni, ini Bang Senja dan Kelanya tadi, Kak Tia, Kaida, Bang Alimin juga, ini Tiambi, ini Bang Palapa, Pak Ning Samsud, Pak Suanan juga, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi, Ujang Krenceng, Pak Anjang, Yukul, Pak De, Bang Marwan, Ujang Cahye, ini Bunda Ari. Yang lainnya kita rumpung habis lah dari A sampai Z.
0: Oke.
6: Buat Kaca, selamat malam dan terima kasih banyak.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Cikulhan. Kita lanjut ke via WhatsApp ya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
7: Bagi rindu mengawali lewat lagu.
0: Oke, Pak Anjang. Ah, gimana kabarnya ye?
7: Alhamdulillah, baik, baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah baik, tentolen.
7: Baik, tolen.
0: Oke, gimana di sini cuacanya hujan atau biasa-biasa aja?
7: Hujan, waktu itu hujan.
0: Rintik kelabat. Kepunyan juga kayaknya jadi.
7: katakan rintik, tuh aja rintik, lambatlah udah.
0: Sadanglah, Geir, sadangan. Oke lah, insya Allah membawa berkah hujannya.
7: Amin.
0: Sip. Lagunya mau lagu apa?
7: Lagu Angin Malam aja.
0: Angin Malam. Rati kesajukan orang dia.
7: Sajuk. Wanusu yo.
0: Iya di sade ya Allah ya Allah ya
7: Allah. Situ yo wanusu.
0: Inah ya Allah ya Allah ya Allah.
7: Pakai sajuk kan
0: ini. Kita ramaikan aja bagus, gay.
7: Oh iya.
0: Kita bakar radio ni, oh ya Allah ya Allah, kan cara ni kan dia. Kita
7: bakar radio.
0: Biar hangat kan.
7: Biar hangat, tak tu bakar.
0: Ya Allah ya Allah, sah ekstrim ya.
7: Sah.
0: Okay lah, salamnya siapa lagi? Lanjut.
7: Salamnya fotokopi Wanusu aja lah.
0: Fotokopi sip gitu fotokopi kan.
7: Nedeng kan Wanusu aja lah salamnya.
0: Iya di biar hangat. Ya.
7: Nah, dia Wanusu.
0: Ya pongah gitu ya.
7: Pongah dia be. Aja, udah pongah aja enggak suke gitu.
0: Ya, sadih toren ceriteng. Galau.
7: Sadih toren. Nah. Buat Kak Icat, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Panjang juga tetap sehat.
7: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, udah ada Pak Anjang tadi ya. Lanjut kita ke via telepon. Ada siapa di sini, Nun? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
8: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin?
8: Alhamdulillah, kabarnya lagi pilek-pilek tuh
0: Kak Ica. Ya Allah, maklum hujan atau kehujanan kali ya.
8: Aduh, lagi apa ya, lagi cuaca inilah kalunya Kak Ica.
0: Iya nih, ya mudah-mudahan aja hilang pileknya. Sehat seperti sedia kala. Oke, okay. Yang penting orang sih tetap selalu bahagia walaupun lagi nggak enak ya, itu ya. Oke lah, lagunya mau lagu apa?
8: Ebit GAD dah ada yang request ke belum?
0: Kebetulan si An.
8: Belum ada ya?
0: Iya belum.
8: Ayolah GAD aja, lagi esok pagi.
0: Lagi esok pagi. Oke lah, lanjut salamnya.
8: Salamnya buat Pak Anjang kita tadi ya.
0: Yeah.
8: Buat Bang Jaja, Wanaci, Wanusu, Ibu Sri, Bunda Ari, Kak Meme, Bang Rianto nih, Bang Bujang S kamarnya. Juga buat Kak Tia, Bang Yayan nih. Pak Uning Sang Shoot kita. Saya Pak Ngamarwan, Pak Tam Rusli, Pak Lang Pi ini juga, si Kulan. Nang lain kita pumpung aja lah Kak Icai.
0: Siap.
8: Buat Kak Icai nih, tetap selalu semangat, sehat, ceria selalu. tetap selalu full dalam.
0: Insya Allah, totalitas tanpa batas.
8: Semoga tetap selalu mendapatkan pahala yang berlimpah dan berkah.
0: Amin. Iya di, yang diharap-harapkan selain gaji.
8: Terima kasih Kak Ica.
0: Iya, insya Allah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bang Alimin tadi ya udah gabung. Lanjut lagi ke via WhatsApp. Selang-seling nih. Oke, halo selamat malam di Ruang Rindu.
9: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lagu Deca.
0: Waduh, kebetulan orang Subah nih sekaligus dua loh gabungnya.
9: Iya, ya itulah Bung Limin tuh luar biasa.
0: Sehati kayak banget ya. Gitu.
9: Itulah, cuman beda beliau di Sungai Deden ya. Kalau abang mungkin Permai, begitu.
0: Dipisahkan oleh sungai ya?
9: Iya, tapi enggak juga sih. Enggak ya. Sungai enggak. Ada Sungai Deden kan. Itulah kemarin jembatan di
0: iya banjiran ya.
9: Elo Asam ya. Sempat ambruk kemarin tuh.
0: Waduh.
9: Kita dengan informasi kemarin
0: cukup deras juga ada.
9: Iya, kemarin juga ada postingan bupati kita Bapak kepala daerah kita Bapak Bupati Samatu Bapak Setono ada juga memberikan videonya begitu di media sosialnya isinya, begitu ya. Luar biasa juga itu sempat perhatian juga langsung datang melihatnya begitu ini luar biasa itu.
0: Waduh, luar biasa deh. Kita apresiasi untuk Pak Bupati kita.
9: Iya. Iya, ini pun kebetulan juga deh Cak ada sedikit duka sedikit tentang keluarga kami juga ini adik saya adik abang tuh keponakan yang baru sholat TK sih sebenarnya itu kecil. Mengalami kecelakaan juga sempat tangannya patah gitu.
0: Oh ya Allah, gimana ceritanya kronologinya Bang?
9: Sekarang posisinya adalah lagi di rumah sakit Pemangkat
0: gitu, lagi di operasi.

0: ngantuk,
1: nggak
0: bingung
1: fokus gitu
0: tidur,
1: ya.
0: nggak minum obat, akhirnya apa, jatuhlah dia
1: Oh ya
0: ke
1: Allah, dari
0: jatuh,
1: jendela itu
0: terus
1: ya.
0: ya terus di bawah itu ada kayu besi dan batu.
1: Allahu Akbar, itu cukup tinggi enggak bang jendelanya dari atasnya?
0: Kalau kalau kita lihat itu enggak apa sekitar dari
1: semeteran
0: itu
1: gitu ada
0: sekitar
1: ya?
0: Satu setengah meter aja lah.
1: Oh, itu karena
0: jadi,
1: tadi
0: karena
1: ada di bawahnya itu ya,
0: ya
1: besi dan lain
0: karena
1: sebagainya
0: ada, ya karena ada kayu besi melintang gitu bah.
1: Oh ya Allah.
0: Tapi kayak pohon jambu gitu.
1: Ya Allah, jadi Malang kita nggak tahu gitu ya.
0: Ya, karena ada pohon jambu kan, terus ada besi di bawahnya, ada batunya di bawah.
1: Oh,
0: mungkin langsung udah jatuh ke situ gitu. Tangannya itu nimpa, tangannya nimpa.
1: Oh, ketimpa badan gitu ya.
0: Nimpa badan, kena pinggir ini apa, seginya itu.
1: Segi tadi ya, kayu besi tadi.
0: Ketindas lah.
1: Ya Allah.
0: Langsung ada batu jatuh, batu nimpa badannya akhirnya patah begitu.
1: Okay.
0: Menurut informasi ini, inilah sekarang saat ini kemarin hari apa
1: ya?
0: Tuh kemarin lalu.
1: Sekarang udah pulang atau masih di sana bang?
0: Belum.
1: Oh belum ya.
0: Karena operasi tadi operasinya.
1: Siap.
0: Nah, gitu.
1: Oke, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan keponakan yang tadi bisa pulih seperti sedia kala, insya Allah ya, nggak ada kejadian berarti.
0: Untuk peringatan aja, untuk peringatan. Ini pas ini sebenarnya Eca untuk iklan di Eris Sambas bisa juga sih untuk mungkin nanti ke depannya juga Eris Sambas memberikan iklan-iklan masalah ini untuk beritahu kepada kami semua mungkin masalah apa ya kategorinya itu mungkin masalah dapur segala macam kan anak kecil, coba nanti Eca berikan peringatan kepada kami semua supaya kami karena kita tadi kan lupa. Gitu loh. Jadi itu ingatan gitu seperti itu.
1: Siap
0: ya.
1: Oke, Bang Marius lanjut deh kita ke
0: lagunya. Lagunya dari ini Deca, lagu dari Rudal judulnya Kodrati.
1: Kod apa namanya tadi?
0: Dari Rudal band judulnya Kodrati.
1: Kodrati. Oh, Kodrati.
0: Kita
1: Rudal
0: cek ya. Lagu lawas nih Deca.
1: Siap. Lanjut salamnya.
0: Salamnya pertama buat Deca, dia biasa tetap semangat selalu. Tadi ada Wan Usu juga ya.
1: Benar.
0: Pak Jabu Sri, terus ada kawan kita dari sejang dari apa namanya? Bung Limin ya, Cunge Deden. Kemudian ada Dela Dek Tianya, Bung Senjanya. Kemudian ada Pak Pawadi, Pak Jabu Sri. Pak Busri, maaf, belum Pak Haji pula ya, Pak Busri ya. Kemudian ada Dek Memei serta ayangnya. Kemudian ada Pak itu siapa? Bung Didi di Kantan. Ada semualah yang mendengarkan di acara Ruang Rindu Memilih Lagu. Dek Eca, saya selalu Dek Eca ya, tetap semangat ya.
1: Siap.
0: Dek Eca jaga diri baik-baik ya Dek Eca ya.
1: Insyaallah, makasih Bang.
0: Kalau uang itu belum begitu harganya, belum lumayan kata orang harganya tinggi, tapi harga diri kita yang lebih berharga.
1: Oh, bener
0: itu
1: banget.
0: Itu yang paling.
1: Ya.
0: Itu.
1: Harus
0: makanya
1: benar,
0: harga
1: harus
0: jaga diri baik-baik.
1: Ya.
0: Mencari penyiar yang lebih baik untuk kami sebagai pendengar gitu.
1: Siap, makasih.
0: Siap, Dek Eca. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih kembali Bang Lanius ya. Oke, tadi ya. Terima kasih informasinya juga. Tetap sehat selalu. Ya, tadi bareng Lanius kita doakan bersama ya keponakannya tadi ya pendengar ya bisa pulih sehat seperti sedekala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk tetap selalu hati-hati deh ya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, apa kabar tuh?
2: Alhamdulillah, kabar baik lagi kita nasan gelisuhan.
1: Oh, ada hujan gede nanti di sini.
2: Nah, terjadi ada hujan.
1: Oh, alah ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan. Nah, lama loh Wanaci dan nelpon gitu tuh. Tengah sih salu juga dengar suaranya.
2: Lu lah juga.
1: Oke lah, gimana ya? Dah di dalam kelambu ke atau gimana?
2: Nah, anak ya kelambu lah mak kelisuhan di luar, di dalam kamar nang.
1: Bikin pas nangi ya.
2: Karena ya semalam sampai dek gigit mau kita ke dalam.
1: Bele ya. Oh, di kadang ada di beberapa daerah yang panas, ada juga yang hujan. Insyaallah mudah-mudahan berkah selalu walaupun hujan panas. Akhirnya wah.
2: Panas siang, nggak heran. Nyawa kelisuhan malam tuh.
1: Oh, nyandak nyaman jadi tidur enyan. Nak mandi payah, udah malam.
2: Oke, okay, lah. Bisa lah gitu, nak mandi.

0: lah dalam takut juga.
1: Jadi yang penting insyaallah Wanaci kita tetap sehat tolen-tolen. Oke, okay, lagunya mau lagu apa Wanaci?
0: Lagu lama aja, lagu dari Patip.
1: Dia. Oke, okay, lanjut salamnya.
0: Salam Eja, nampak tugas. Dan siap-siap dulu. Sama-sama mendoakanlah kita.
1: Insya Allah.
0: Pendengar dengan penyiar, be.
1: Jadi sama sehat buat, semua.
0: Buat Ella tadi dengan Senja. Buat Tia, nak gabung ke masih Tia, Cik?
1: Kak Tia belum, Mas, eh.
0: Buat Wanisu, buat Alimin, buat Ina Bella, buat Tikulan, buat Aki Busri, buat Ning Sangsut, buat Bijang, keren cengke. Bang Jaja, Bang Oyut, buat Bunda Ari, Kabung Labun, buat Leng Ansyah, mudahan Lumpan Seduk, buat Kak Lumita, nak angatin lantuk, buat Satigi, buat Tipul, buat Pak Rusli, buat pokoknya yang nangar lah pokoknya. Dalam semuanya, muka elak celam kurang ajak nangar. Kurang nonton TV. Oh, dia tuh nak nonton TV. Nak suka nonton TV.
1: Oh, ngapa dia hatinya nak suka?
0: Dia punya kami TV.
1: Oh, wow. Dan pengapa? Nonton, mana yang
0: nonton di HP aja.
1: Oh, ingin YouTube ya?
0: Jadi betul, jadi nonton di YouTube biar nonton.
1: Non-stop biasanya, kali ini.
0: Yang lama ada juga, be. Film Hong Kong ni macam
1: oh suke ye lucu le ya. Dan berhenti bertawa kita menyian Edge Kitchen.
0: Anak bukan anak cerdik ye be, anak cerdas saja ye. Jadi salapnya buat semuanya aja.
1: Siap, mana cuma kasih.
0: Muter lagu dek tak itu.
1: Oke, lanjut.
0: Sudah ada yang salap menempel tapi aja. Buat semuanya aja.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Wanaci ya. Kita pasti terima telepon dulu tapi. Oke, halo selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, nomor yang lewat aku, nomor yang kerja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Tila ke?
2: Betul.
1: Udah lama lalu rasanya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Kabarnya kayak itu gimana?
1: Alhamdulillah insyaallah masih dalam keadaan sehat. Di sini hujan.
2: Gerimis kayak itu kayak.
1: Alah, di situ sami sih gerimis kita. Mudah-mudahan berkah aja selalu ya.
2: Amin. Mudah selalu sehat kayak itu.
1: Insyaallah kakak juga. Oke, kita lanjut ke lagu, mau lagu.
2: Mau lah.
1: Mau lagu apa, Teh?
2: Lagunya Jangan Pisahkan aja lah.
1: Jangan Pisahkan dari
2: Dedi Doris.
1: Oke, siap Mayang Sari ya.
2: Gitu.
1: Siap, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca yang ikut bertugas, semoga sehat selalu.
1: Insyaallah, Kak Tila juga.
2: Buat Wanaci, Wanisu, Pak Anjang tadi. Dan saja Pak Anjang ya. Buat Bang Alimin, Bang Kawadi, Bang WhatsApp lagi, Bang Jaja, terus buat Uning Sangsut lah buat ya, buat Mama Nasa, kemarin Mama Nasa penilang juga tuh ya, udah lama tuh teh.
1: Udah lama nyan.
2: Kak Amok nang hilang lalu teh, kemana lah deh.
1: Kak Amok.
2: Nah gitu. Awok nang di percakat eh.
1: Oh, nah, yang ada kadang gabung.
2: Iyalah. Yang lainnya kita rangkul aja kalau aja.
1: Oke, siap.
2: Buat Kak Ica, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Oke, terima kasih untuk Kak Tila kita ya. Mudah-mudahan Jak tetap selalu berbahagia. Oke, kita lanjut ke bacain SMS gak sih pendengar ya? Karena dari awal nih, sejak awal udah ada nih Bang Jaja tuh pendengar. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Eja. Selamat malam juga. Request lagu Cinta Terlarang vokal The Virgin. Oke, salam untuk Neng Eja yang ultah di bulan ini. Ih, kok tahu? Dari mana bocorannya itu? Itu dari nama saya ya. Katanya semoga panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Rezekinya makin melimpah, amin. Dan selalu sukses, amin. Dalam berkarya apapun, amin insya Allah. Salam juga buat Cik Kulan, Kak Tia, Wanaci, Wanusu, Bang Senja. Lainnya dirangkul aja dari Sungai Deden sampai Sungai Toman. Untuk yang bertugas, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bang Jaja ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya, selalu berbahagia juga. Amin rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan pendengar. Kayaknya lagu lah, karena udah banyak lalu pendengarnya kita dengarkan satu persatu. Nanti kita buka lagi sesi yang lain. Telepon aja nanti ya di nomor kita via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977 atau melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar, masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Udah banyak ya lagunya, masih ada sih ya dari pendengar kita yang nanti kita dengar lagi lebih lanjut gitu ya. Kita ini ada pesan suara sih ya dari pendengar kita, sepertinya dari Bang Tredi itu berkata. Langsung aja kita dengar sami-sami api sih ini.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Eca, penyiar yang ditunggu-tunggu. Maaf, Cai. Nah, itu pakai pasan.
0: Dimaafkan.
1: Soalnya lagi di luar. Itu ya. Nak telepon payah. Sinyal we dan lancar. Maaf, itu pakai pasan suara. Itu malam itu nak minta lagu dari Thomas Arya. Jadi salam-salamnya buat
0: ya, judulnya
1: tahun kawan menitur lama menitur baru. Macam nak cik kulan, bang pelapa, wan cik wan usu, bujang kerengkeng, bujang kerengkeng. Kak Ita, Ella dengan suaminya je, abang bujang Cahye, abang bujang, abang bujang lagi seorangnya ya, Kak Ye, Paude, Ibu Sri, abang Kak Aida, pokoknya yang menitur-menitur lama ya Bang Pardi, masih ke, ya. Soalnya jarang telepon untuk aku ke radio tuh. Sibuk deh Kak Eca. Buat Kak Eca ya, mudahnya sehat selalu. Masih cantik. Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Dan juga kita sama-sama berdoa dari yang monitornya, dari yang penyiarnya. Semoga RRI Sambas selalu masih jaya di udara.
0: Amin.
1: Pokoknya RRI Sambas tetap masih jaya seperti dulu. Buat kita monitor-monitor penyiar-penyiar kita sama-sama mendoakan sehat selalu. Udah dulu penyiarku Kak Eca, Kak Melsa ye. Terima kasih. Itu dari Bang Tredi di Bentunai, Kecamatan Selakau. Masih ingat dengan radio. Soalnya jarang nelpon tuh karena kan di situ pertama sinyal aku di tempat kerja tuh. Udah dulu lagi Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Bang Tredi udah gabung walau lewat pesan suara, tapi alhamdulillah kita terima. Ya, tapi judulnya apa tadi ya? Atau bebas aja ya? Dari Thomas Arya. Kita cek dulu Thomas Arya. Oke, berbeza kasta aja kita pilih ya. Oke, langsung kita terima, sudah ada penelpon. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Meme, apa kabar?
2: Mbak Eca.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Kak Meme pun sehat ya.
2: Ya, amin. Meme, tadi selamat ulang tahun ya.
0: Belum kok, belum. Apa-apa. Bulannya aja sama.
2: Mantap lagi Meme ulang tahun juga.
0: Bulan Oh, bulan Mei ya Kak. Mei tanggal berapa?
2: Tanggal 24.
0: 24, oh 20-an. Oke, lebih duluan ya.
2: Sama-sama. Lagu ya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Apa ya? Salam dulu lah.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Eca ya, yang cantik banget.
0: Oh, Kak Meme juga dong.
2: Gimana cuaca Sambas, Mbak?
0: Kalau tadi sih hujan, sekarang sih enggak tahu ya, masih belum dipantau nih.
2: Alhamdulillah, ini tadi sore agak teduh.
0: Kalau sekarang?
2: Alhamdulillah ada bintang.
0: Oh, cerah ya.
2: Itu ya minta lagu luka yang tertulis.
0: Luka
2: yang tertulis.
0: Yang tertulis. Kita cek dulu ya dari siapa itu ya. Penyanyinya siapa?
2: Riyadi.
0: Riyadi ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Lagu AI namanya ya. Salamnya.
2: Iya. Salamnya sekali lagi buat Mbak Eca ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Selalu melindungi Allah. Juga buat Abang Arianto, buat Artono. Lagi di kami di kebun nih.
0: Oh, di kebun. Malam-malam nih.
2: Iya, bawa radio.
0: Waduh. Oke, Bang Arianto. Iya. Sehat ya.
2: Dia minta lagu apa ya?
3: Salam kenal buat Kak Cai.
0: Iya, Bang Arianto. Sehat ya.
3: Alhamdulillah. Gimana keadaannya, Mbak Cai? Sakit.
0: Alhamdulillah baik. Insya Allah masih sehat semua ya gitu ya. Oke, lagi di kebun katanya ya.
3: Iya, yeah, lagi pondok. Di kebun tuh.
0: Di pondok. Waduh, mantep dah. Oke, lagunya Katak Bang Arianto mau?
3: Jadi ayam tuh eh.
0: Oh, gimana Bang Arianto mau minta lagu atau salam aja?
3: Lagunya apa ya? Cinta dan Permata apa ya?
0: Apa tadi judulnya?
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Dari Panbers ya?
2: Salamnya buat tadi yang telepon ya.
0: Oke.
2: Buat Kak Berdaus, Kak We, Mbak Ulan, Aki Butri, Wan Usu, Wan Aki, buat Bang Item Resek.
3: Buat semuanya lah.
0: Oke, siap.
3: Abang Arianto tuh lagi jadi ayam tuh eh. Lagi nak masak tuh eh.
0: Oke, dilanjutkan nanti ya. Dengerin lagunya, tunggu-tunggu Kak Mimi dengan Bang Arianto ya. Sehat-sehat terus, bahagia. Amin.
2: Mbak, hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
2: Semoga selamat di rumah.
0: Siap, gitu, makasih doanya. Sehat-sehat terus juga sekeluarga.
2: Jangan lupa ya, titip salam buat kedua orang tuanya ya.
0: Iya, siap.
2: Makasih ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi sepasang terakhir kita kayaknya ya. Di malam hari ini udah hampir jam 11 malam ini. Untuk Kak Mimi dan Bang Haryanto tadi ya, udah gabung bersama kita. Tetap sehat ya dan aman di dalam lindungan yang Maha Kuasa selalu ya. Di pondok sana sekarang lagi di kebun katanya ya. Oke, kita bacain SMS beberapa ya yang terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Kali ini dari siapa nih? Bang Pardi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun sempat asli dengar saat Bumi Bicara dari Epic Patani. Sempat kok ya. Salamnya buat semua kawan-kawan. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan. Buat kakak makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pardi udah gabung bersama kita. Oh, panjang umur ya tadi disebut Bang Tredi tadi ya. Oke, lanjut. Ini kita ke aplikasi RRI Digital pendengar ya. Ada kayak Kari Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Mau request lagu 1000 kali vokal ya Indrawari. Tunggu lagunya Kak. Terima kasih buat Perisatu Sambas Singkawang dan Bengkayang. Silakan diputar sekarang ya katanya. Oke, kayaknya sih nanti ya setelah lagu-lagu yang lain juga ya, sesuai dengan playlist dan yang telah gabung ada pendengar ya. Oke, terima kasih banyak bagi semua para pendengar yang udah dengerin dari tadi pagi bahkan sekarang ini. Kita juga masih ada beberapa lagu tersisa yang menemani Anda di malam hari ini hingga nanti bertemu teman-teman kita di RRI 23 Jakarta di Warta Beni, ya, Berita Dini Hari dan Dialog di sana. Hingga besok paginya juga teman-teman kita bertugas untuk menemani para pendengar ya. Selalu bahagia, sehat, insya Allah mudah-mudahan dalam lindungannya Maha Kuasa selalu ya bagi seluruh para pendengar ya. Selalu happy deh ya untuk mendengarkan RRI Sambas. Dan tentu bagi para pendengar yang ingin berbagi informasi kepada kita, silakan aja informasi apapun itu gitu pendengar yang memang perlu atensi secepatnya, ataupun juga informasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman kita yang lain, silahkan ya via telepon, SMS ataupun WhatsApp, kita selalu terbuka untuk para pendengar. Atau SMS chat aja di nomor kita yang sama nih pendengar ya, di 085176700977. Saran, komentar terhadap penyiaran RRI Sambas silahkan juga gitu pendengar ya, kita terima selapang-lapangnya. Ataupun para pendengar bisa menanggapi informasi yang kami hadirkan di RRI Sambas ini. Tetap terus semangat teman-teman pendengar, dan juga ya selalu dengarkan di 97,4 FM. Langsung aja kita suguhkan lagu-lagu perjumpaan akhir kita di Ruang Rindu edisi malam Selasa atau Senin 11 Mei 2026. Selamat malam, selamat mendengarkan
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: 97.4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan di perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore, dan malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita akan masuki segmen pertama dalam perjumpaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kami buka kopi Pro 3 untuk Anda. Topiknya akan disampaikan oleh Bung Sabil. Bung Sabil, selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kita angkat topik apa nih malam hari ini?
1: Malam hari ini kita angkat topik terkait dengan sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini UTBK untuk masuk universitas ya, universitas negeri.
0: Dari SMA atau tingkat SMA sederajat menuju ke perguruan tinggi menggunakan komputer.
1: Betul.
0: Jadi ada sindikatnya.
1: Ada, dan ini ternyata sudah berlangsung lama, Fajar. Dan yang terbaru ini terungkapnya dari sindikat ini dari 2017. Ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya ya. Dan sudah ada sedikitnya 14 tersangka, dan memang modusnya beragam gitu ya. Dan bahkan tarif untuk menyewa joki ini tidak main-main, sampai mencapai 700 juta. Karena untuk jurusan favorit dan ya seperti kedokteran.
0: Jurusan favorit dan universitas favorit juga mungkin ya. Jadi 700 juta sekedar masuk. Saya bingung nih. Misalkan nih Bung Sabil bayar 700 juta masuk kedokteran UI misalkan.
1: Iya.
0: Lolos nih, masuknya bisa. Tapi kan kapasitas otaknya kan gak nyampe nih, karena dijokiin nih masuknya. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa nanti. Kan menyusahkan juga ya, menyesuaikan si calon mahasiswa itu juga kan gitu ya, harusnya. Tapi ada loh orang tua ternyata yang rela merogoh kocek ratusan juta untuk anaknya bisa masuk ke jurusan favorit dan universitas favorit, ternyata begitu ya.
1: Iya, dan ini mungkin untuk jangka panjang ya, maksudnya tidak hanya sekedar untuk berkuliah, tapi juga setelahnya lulus mungkin sudah ada rencana-rencana lain yang kita tidak tahu.
0: Masuk rencana misalnya apa nih rencananya?
1: Iya, misalnya bisa menjalin relasi dengan rekan orang tuanya sehingga anaknya nanti bisa ikut karena sudah punya label lulusan kedokteran kampus favorit, seperti itu misalnya ya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Dan ini motif-motifnya, Fajar dan pendengar, ini karena persaingan ketat pada jurusan favorit. Jadi mereka karena gak pede kalau ujian sendiri gitu ya, sehingga menyewa joki. Kemudian juga motif ekonomi bagi para joki sendiri, karena lumayan tadi ya sampai 700 juta. Dan mereka tidak sendirian ketika operasi ini dilakukan. Ini banyak timnya nih, dan juga banyak modus yang dilakukan. Ada juga yang sampai menerapkan operandi tertentu. Pertama, modus datang terlambat. Ini sengaja supaya panitia tidak terlalu ketat mengawasi. Ketika datang buru-buru, waktunya udah mau mulai. Biasanya kan ya ada kelalaian di situ, diharapkan begitu oleh si pelaku.
0: Oke. Nah, kebetulan juga kemarin saya nonton di salah satu media sosial di Instagram milik Kapolrestabes Surabaya, wawancara sama salah seorang joki. Ternyata jokinya tuh pinternya banget. Bagi ia tuh, satu orang ya yang diwawancara itu, soal-soalnya mudah. Harusnya dengan kapasitas otak yang begitu luar biasa, kepintaran yang luar biasa secara akademik ya, ia bisa lebih dari sekedar hanya ngejoki gitu ya.
1: Iya, harusnya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri, bisa ambil pasca sarjananya gitu.
0: Ya itu dia.
1: Bisa masuk jurusan apapun, harusnya sepintar itu ya.
0: Nanti kami hadirkan ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Kami hadirkan cuplikan wawancara singkat ya Kapolrestabes Surabaya bersama salah seorang joki nih. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan juga line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan Anda di Kopi Pro 3 ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RR. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kamu dapat bocoran soal atau gimana?
2: Gak pernah dapat bocoran soal sih. Sebenarnya relatif gampang sih.
3: Saya emang expertnya nih, mas.
1: Gimana caranya? Kamu 6 kali injoki lulus sih.
2: Iya.
1: Soal-soal itu menurutmu itu gampang? Apa sulit? Apa sulit sekali?
2: Sebenarnya relatif gampang sih.
1: Even itu fakultas kedokteran.
2: Iya.
1: Dan kamu tidak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya? Nah itu maksudnya bagaimana caranya?
2: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
1: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
2: Untuk belajar semua materi 3 tahun SMA itu cuma 2-3 bulan aja.
1: Oh juga? Sekolah? Dulu di mana?
2: Saya SDP.
1: Juara maksudnya?
2: Saya peringkat 2 paralel.
1: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
2: Iya.
1: Kalau soal-soal matematika sulit?
2: Saya emang expertnya di matematika.
1: Oke, kalau bahasa Inggris kita?
2: Sudah terbiasa.
1: Bahasa Inggris juga orang bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
2: Iya.
1: Nah, kamu nggak bisa?
2: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan DPA.
1: Selain TPA?
2: Kalau TPA sebenarnya kan turun dari mata
1: pelajaran. Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
2: Tinggal membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti disediakan waktu yang cukup, Pak.
1: Cukup tuh bagi yang bisa, yang nggak bisa mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah nggak milih pakai kancing?
2: Enggak.
1: Aduh, kamu nggak mengalami masa-masa itu. Indah. Saya itu soal susah A, B, C. Itu nunggu tokek bunyi tokek. Kamu pertama ketemunya gimana?
2: Saya dikenalin juga dari yang
1: kamu dapat berapa sih kalau setiap
2: anak? Tergantung kesulitan. Anda universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus, biasanya dibayar lebih mahal. Range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SNBT ini baru ditawar 75.
4: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan, dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini, dan dengan kasus ini bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Ami Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Ami, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Rudi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SNBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
5: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan, karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya.
4: Iya.
5: Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi.
4: Yeah.
5: Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi, yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
4: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada pun juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini, Pak.
5: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu, dan karena itu maka kita percaya karena kepolisian tentu akan apa jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik itu.
4: Ya.
5: Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggara pendidikan tinggi itu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
4: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini, Pak?
5: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya. Dan memang selalu saja ada celah yang ini, orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang di situ menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan apa macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif, dan itu bagus karena sudah ditemukan di awal gitu. Dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
4: Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini, Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
5: Iya, mungkin ini karena masif ya, jadi kerap kali karena peserta apa calon seleksinya itu kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang apa secara teknis di lapangan apa memerlukan satu apa keterampilan yang sangat spesifik ya, dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan. Dan barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkannya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa, dan nanti akan kerepotan sendiri ketika katakanlah masuk fakultas teknik ya, atau masuk fakultas apalagi kedokteran misalnya, dan dengan latar belakang kemampuan yang tidak semestinya atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive itu. Karena akademik merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
4: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa nih Pak rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi, mungkin pemindaian wajah di masa depan, agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup?
5: Ya, apa namanya, itu dilakukan, dan kementerian selalu berkoordinasi ya dengan Komdigi maupun juga dengan pihak kepolisian, dan apa cyber crime di pihak kepolisian itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang, dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek, ini kan jadi perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian gitu.
4: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini, dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas?
5: Oh ya, sudah pasti, sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai itu ada pemecatan jadi mahasiswa gitu. Dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi, karena dua hal yang sekaligus dilanggar. Ya, pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu. Dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar. Jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi, karena itu betul-betul dijelaskan penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
4: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
5: Itu sedang diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun berikut, ke tahun-tahun yang lalu, itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sudah diungkap ini, itu prioritasnya adalah akan fokus itu yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan dan berulang kan gitu.
4: Ya pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih Pak Mi ya yang menggunakan JOLTI ini. Itu sudah didata betul, semua ini Pak ya?
5: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada JOLTI, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas itu.
4: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini Pak?
5: Oh, itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus ditetapkan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
4: Oke. Kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara, Pak, dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktik-praktik kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
5: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya memang agak kompleks ya, karena kan katakanlah misalnya kalau yang bersangkutan itu sekolah di fakultas teknik atau kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu. Ya, perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal harus diletakkan pada soal bahwa memang ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Mi.
5: Iya, betul. Betul.
4: Ada saran Pak Mi, kenapa kedepannya atau mungkin kedepannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
5: Ya, mungkin pada bagian itu memang selalu dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu, karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability. Jadi dari sisi proses seleksi memang betul-betul ketat itu, dan menggunakan prinsip-prinsip yang dijaga gitu, bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu betul pada seleksi yang berdasar pada akademik merit yang ketat gitu. Tapi yang mungkin penting disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa, dan kepada orang tua ini, jadi kalau misalnya itu atas pengetahuan orang tua, maka harus dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan sebaiknya juga ya kalau menempuh pendidikan tinggi dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu, karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah, kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunya oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
4: Kapan tidak baik bagi semuanya. Kapan masyarakat kami bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
5: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
4: Okay.
5: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Ya, Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat ya, pagi.
5: Sama-sama.
4: Ya.
5: Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
4: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
6: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan curigaan masyarakat seperti itu?
7: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi,
6: yeah.
7: Dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat, dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini, soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
6: Yeah.
7: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK, tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
6: yeah.
7: Ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
6: Yeah.
7: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
6: Yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
7: Ya, yeah, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
6: Yeah.
7: Tetapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
6: Yeah.
7: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
6: masuknya curang begitu ya.
7: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif, ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek, ketika dia jadi hakim dia akan mempermainkan hukum,
6: yeah.
7: Ketika mereka menjadi anggota DPR dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
6: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian, selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Di celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
7: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
6: Ya. Yeah.
7: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun, dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjogian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
6: Nah, itu
7: sehingga
6: dia.
7: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya ngisi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti lolos namanya. Gitu.
6: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya.
7: Yeah.
6: Nah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
7: Iya, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati, karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan
6: ya.
7: Apapun jalurnya gitu.
6: Ya. Nah, Pak Ubaid katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak Ubaid?
7: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya, yeah. Karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu, yeah. Tapi banyak pintu gitu.
6: Ada seleksi mandiri juga termasuk gitu ya, Pak Ubaid ya.
7: Misalnya apakah ada mekanisme semacam apa ya, whistleblower gitu,
6: yeah.
7: Yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya, kan nggak ada gitu kan.
6: Yeah.
7: Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman, misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran.
6: Yeah.
7: Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
6: Yeah. Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya, Pak Ubaid, yeah, ya.
7: Yeah.
6: Yang lebih gede yang bisa masuk begitu ya.
7: Iya, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau yeah. Bagaimana, kan nggak ada sama sekali. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya. Itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya, rata-rata begitu gitu.
6: Iya, yeah. Jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK, tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu, Pak Ubaid.
7: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir sampai pas pengumuman.
6: Iya.
7: Itu. Jadi mulai dari pendaftaran ya kan sampai pengumuman lah, dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya. UTBK nanti ada lagi.
6: Iya.
7: Nanti tes wawancara nanti ada lagi, nanti pengumuman pertama ada lagi, nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
6: Iya. Gitu. Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar salah satunya di Surabaya ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti jangan sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional. Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
7: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya,
6: yeah.
7: Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya, jadi mulai anak SMA 3 tahun atau yeah. SMK 3 tahun atau madrasah alia 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak,
6: yeah.
7: Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu UTBK-UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, berarti kan rapor yang dia punya,
6: yeah.
7: Ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan nggak dianggap gitu,
6: ya,
7: nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu, sehingga di SMA setiap tahun ada ujian.
8: Tanggapan Anda nih soal sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes tulis berbasis komputer atau UTBK. Masuknya dengan cara tidak fair, gak adil, curang gitu ya. Setelah masuk, apakah bisa mengikuti mata kuliah? Karena kapasitas kemampuan berpikirnya, otaknya, akademiknya tentu saja tidak bisa divalidasi karena kan pakai joki masuknya. Khawatirnya masuknya bisa, keluarnya nggak bisa, lulusnya nggak bisa. Tapi tadi disinggung oleh Bung Sabil, beberapa alasan itu relasi, ya, networking. Orang-orang yang masuk ke dalam perguruan tinggi bergengsi, fakultas bergengsi, itu biasanya memiliki networking dari, ya, karena mampu bayar puluhan juta, ratusan juta, mungkin saja status sosialnya itu orang tuanya itu di atas gitu ya. Jadi Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan, dalam rekaman tadi kami hadirkan cuplikannya ya, itu ngobrol sama salah seorang penjoki luar biasa pinter. Ia mengatakan gampang soal ujiannya. Tapi kenapa memilih profesi ini dengan kepintaran yang begitu luar biasa? Tergiur oleh uangnya dengan cara instan, cara cepat, dapat uang puluhan juta, ratusan juta, walaupun dibagi-bagi ya, karena sindikat ya, tidak bekerja sendirian. Saya buka line telepon, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
9: Selamat dini hari, Bang.
8: Silakan, Pak Wibi.
9: Ya, ini kasus begini kan bukan cuma di PTN saja, Bang ya. Di SMA, SMK negeri favorit itu kan orang tua juga berusaha ingin anak diterima di situ dengan segala macam cara, lewat jalan belakang apa segala macam. Pasti itu. Kalau anaknya masuk di favorit, sekolah favorit, pasti orang tua akan berusaha sekuat tenaga kalau orang tuanya itu kaya.
8: Ya, fenomena ini kenapa jadi, tuh menurut Pak Wibi? Kenapa Mas ada yang ingin cara culas, cara curang pakai joki sehingga jasa joki itu akhirnya bertahun-tahun tetap ada gitu ya, baik itu di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi?
9: Biasanya orang tuanya tidak mau ribet, Bang. Baik, yang penting anaknya cepat diterima.
8: Jadi berlari, semuanya ini karena cara pandang orang tua untuk anaknya.
9: Iyalah, karena orang tuanya kan ingin sekolah anak diterima di sekolah atau di perguruan tinggi negeri favorit, ya mereka akan melalui segala macam cara.
8: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi. Supply dan demand. Ada permintaan, ya ada barang, ada produk, ada jasa. Maraknya sindikat joki ini dengan beroperasi kabarnya itu tahunan gitu ya. Otomatis demand-nya tinggi. Ada demand-nya, ada permintaannya. Pak Wibi mengatakan salah satu faktornya adalah orang tua yang berpikiran bagaimana caranya anaknya harus sekolah di SMA yang bagus atau universitas yang bergengsi, fakultas yang oke. Tentu saja dengan

0: terbaru nih ya. Yang terbaru ini ada ratusan orang. 114 diantaranya sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Sedang didalami. Setelah lulus itu, karena caranya curang, otomatis akan gugur. Harusnya akan gugur di fakultas apa ataupun universitas apapun itu. Tapi masih dalam pengembangan. Yang sebagian sudah lulus itu sebanyak 114 orang masih didalami oleh pihak kepolisian. Pak Matoli di Sibolga. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Salam. Ya, silakan nih Pak.
1: Bu Pajar, SNBT ya, seleksi nasional berdasarkan tes gitu ya.
0: UNBK, ya. UNBK tuh komputer lah, berbasis komputer.
1: Iya. Iya, ini kayak seolah-olah kayak sudah mau masuk sekolah kedinasan ini sih. Bu Pajar ya. Kayak udah masuk TNI, polisi, BUMN.
0: Emang gitu. Masuk TNI, masuk polisi ada jokinya juga Pak Matoli ya? Ya udah skip. Kita fokusin aja dulu. Kita fokus ini perguruan tinggi. Halo, silakan.
1: Ya, begini. Pertanyaannya apakah semua kampus negeri itu semuanya akreditasi A dari fakultas jurusan? Itu dulu nih.
0: Maksudnya terakreditasi maksudnya gimana tuh?
1: Akreditasi itu kan status yang
0: open. Oh, tentu saja. Karena kalau dari kesaksian joki ini, dari ratusan pelanggannya yang menyewa jasa mereka itu, targetnya adalah universitas bergengsi. Nggak mungkin lah pakai joki itu pakai masuknya universitas terakreditasi yang di bawah A gitu kan, Pak Matoli.
1: Ya, sederhananya begitu. Artinya gengsinya dulu, Kak. Kan kalau Bang Fajar lulus di UI, di apa rankingnya tinggi, pasti kan ngetren kan kelihatannya. Cuman setelah itu kan pasti bayar lagi kan UKT ya kan dan sebagainya. Maksud saya gini, ketersediaan rasio kampus negeri di pusat dan daerah itu sudah merata atau enggak?
0: Hubungannya dengan joki apa tuh kalau pemerataan itu?
1: Ya sekarang begini, ada nggak kepikiran Bang Fajar dengan kita bahwasanya kampus-kampus negeri itu kan yang kita bilang tadi bermutu itu kan ada di ibu kota provinsi loh,
0: lalu
1: Fajar, bahkan di Pulau Jawa,
0: lalu
1: dan jadi yang di daerah itu yang tidak bermutu lah nanti mahasiswa-mahasiswanya satu sisi, dan yang kedua nggak ada jaminan kan garansi kalau dia misalnya IPK tinggi di kampus itu kalau udah lulus wisuda ya kan, nanti dia jadi dikasih satu kursi di CPNS daerah, nggak usah ikut lagi. Padahal praktek seperti ini juga, kan kemarin kan ada.
0: Halo?
1: Dekat nih ajaran baru. Bung Fajar kan, sekolah negeri kan mempraktekkan praktek zonasi, harus sesuai dengan KTP orang tua, domisili, afirmasi, ya kan?
0: Baik.
1: Maksud saya gini, kalau dia berprestasi, apakah sertifikat prestasinya di pramuka, di olahraga, itu nggak diperhitungkan sama ujian tes ini yang pakai joki? Maksudnya kita gini loh, berpikirnya jangan pada saat ujian 3 hari baru itu standar mutunya, oh berarti ini jelas.
0: Oh iya, oke. Saya paham. Baik, terima kasih Pak Matoli. Jadi kalau Pak Matoli menyarankan, kalau bisa untuk lulus ke perguruan tinggi negeri yang bergengsi tentunya saja, tidak hanya dilihat dari satu faktor aja UTBK atau SNBT UTBK ini yang berbasis komputer ini, bisa dari prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sudah ada kalau jalur itu sih. Tapi kan kuotanya itu kan nggak sebanding, sedikit sekali gitu ya. Dan itu pun harus bersaing juga dengan siswa-siswa berprestasi lainnya. Tidak akan dibandingkan nanti prestasi dari apa olahraga kah atau yang lain sebagainya. Itu biasanya ada itu jalur seperti itu. Tapi kuotanya itu kan lebih banyak yang untuk yang UTBK ini. Kisarannya dari joki ini 20 hingga 30 juta untuk beberapa kampus. Yang favorit bisa 75 juta. Total terkumpul itu bervariasi. Dalam satu kali tes itu bisa 500 hingga 700 juta rupiah. Kemudian dibagikan ke jaringan-jaringannya. Ada yang sindikatnya itu dibagi-bagi, nyari klien. Ada yang joki datang langsung untuk ujian, yang pintar banget ini. Ada yang memanipulasi ID. Jadi ada alatnya dan sebagainya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya ada yang bagian itulah yang untuk ID-nya tuh biar bisa masuk ujian. Ada lagi, wah banyak, jaringan itu banyak. Pak Suranto di Malang, halo Pak Suranto.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Suranto.
2: Sebentar.

0: supaya nanti nggak salah jawab gitu kan gini. Jadi yang mau kuliah aku tapi bang Fajar yang ngerjakan soalnya.
1: Iya iya betul.
0: Wah. Nanti kalau lulus gimana dong ya kan, nggak tahu apa-apa kan.
1: Makanya saya juga bingung tuh. Kalau misalkan Pak Suranto masuk ke mana nih, ke Unpad atau ITB, masuknya pakai joki. Lalu ketika belajar bisa nggak nih kapasitas otaknya yang bisa menerima pelajaran?
0: Saya berpendapat Pak, alangkah tidak terpujinya kan begitu ya. Jadi semuanya salah, yang menjoki kok mau, yang menjoki kok mau gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi Pak, kalau nggak salah di Surabaya juga ketahuan kok, kemarin di Surabaya itu ada ketahuan kok, di Surabaya juga ada yang joki.
1: Iya itu makanya tadi kok kita mau, bahas ini ya? Baik, terima kasih Pak Suranto. Itu juga menjadi pertanyaan saya, kok mau gitu ya. Pak Nana di Mataram, halo Pak Nana.
2: Ya, selamat dini hari Mas.
1: Selamat dini hari, silakan di Pak Nana.
2: Ya ini pengalaman saya, ini kenyataan, kesaksian saya waktu tahun 99 saya di Yogyakarta ini. Ya memang diploma 3 tapi ditawari itu di Universitas Gajah Mada.
1: Oke, ditawari oleh siapa?
2: Ditawari oleh pihak-pihak oknum jogi ini.
1: Oke, itu ketemunya itu
2: 10 juta itu.
1: Oke, itu 10 juta. Oke, saya ingin tahu nih kronologinya. Yang menawari Pak Nanang itu ketika posisinya di mana? Sedang di dalam kampus, di area kampus, atau di luar kampus, lagi makan, lagi di warteg, atau gimana tuh?
2: Di kontrakan.
1: Didatangi, diketuk pintunya.
2: Iya, di seturan itu, di seturan.
1: Jadi pas lagi sedang mau ujian, lagi di kontrakan, diketuk pintunya, menawari 10 juta untuk D3 di UGM.
2: Waktu ini kan dikontrakan rumah ini, sebelum mau ujian itu ditawari 10 juta di diploma 3 gitu. Dan ada, tapi saya kan waktu saat itu gak punya uang. Tapi teman saya ini berhasil lulus, dia memang
1: benar-benar lulus, akhirnya menerima 10 juta ya, bayar 10 juta dan akhirnya benar lulus.
2: Iya.
1: Pak Nanang, itu yang menawari itu kisaran usianya lebih tua atau sama-sama muda seperti mahasiswa atau gimana?
2: Iya, beda-beda sedikit umur dari kita waktu tahun 1999 itu.
1: Oh, dari penampilannya itu agak lebih tua dikit lah. Hampir seumuran ya, gitu Pak Nanang ya. Masih muda lah ya.
2: Terlalu om-om lah.
1: Ya. Jadi kalau misalkan saya nanya nih, misalkan Pak Nanang dan orang tua Pak Nanang punya 10 juta, mau bayar enggak?
2: Kayaknya saya waktu itu kan saya ambil apa semacam keterampilan saya di sana tuh.
1: Iya, misalkan punya uang ketika ditawari gitu, kira-kira Pak Nanang ketika itu mau nggak?
2: Kebetulan dari bapak dan ibu saya nggak setuju, saya sudah minta pendapat.
1: Gitu. Oh, jadi kuncinya di orang gua.
2: Iya, dia okay. Lebih apa namanya, pilih kamu ambil keterampilan aja di sana, dia bilang.
1: Okay.
2: Daripada kamu harus begitu, kamu ambil keterampilan. Saya coba keterampilan ambil apa di Yamaha Presindo, ambil musik gitu kan. Ambil musik sama komputer bahasa Inggris di sana.
1: Okay. Musiknya apa Pak Wananang?
2: Saya ambil partitur drum.
1: Oh, wah keren. Drummer nih Pak Nanang nih.
2: Ya enggak lah, belajar-belajar aja.
1: Keren. Makasih Pak Nanang.
2: Iya.
1: Yo, kapan-kapan nge-jam kita pada. Baik. Ini ada WhatsApp nggak, Bung Sabil? Ada. Kita mau ke Pak Ramli dulu, Kak Aceh. Oke. Okay. Halo Pak Ramli. Halo Pak Ramli.
3: Halo.
1: Dengan Fajar, Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli.
3: Fajar.
1: Iya.
3: Saya baru bangun tidur.
1: Tapi tahu kan topiknya?
3: Tahu, itu ayahnya Kropi itu.
1: Apa?
3: Ayahnya Kropi itu, kalau enggak uang Kropi, mana mau buang-buang 700.
1: Oke, baik. Itu pikiran saya menggelitik pertanyaan, memang ada ya orang tua yang mau mengeluarkan kocek puluhan hingga ratusan juta untuk anaknya biar masuk ke sekolah, ke universitas yang bergengsi dengan jurusan yang bergengsi. Oh langsung aja nanti sesi yang kedua untuk, oke okay, baik. Oh iya, waktunya terbatas ya. Sudah mau jelang warta berita. Baik, nanti Anda jangan lupa untuk terus memberikan komentar Anda melalui WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Bro 3 hari-hari, untuk Anda mungkin sekarang ini masih duduk di bangku kuliah nih ya, tahu nih ada teman kuliah Anda yang masuknya itu pakai joki tanpa sengaja ataupun tidak disengaja itu cerita sama Anda. Bisa cerita-cerita tuh tentang itu ya. Catat WhatsApp-nya, mudah diingat ya, di save di handphone Anda di 081-399-399-888. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro 3. Komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000 kami.
3: Tahun ini 10.000 ya?
4: Ya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026. Ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terbongkarnya sindikat joki UTPK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional.
1: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
2: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
1: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
2: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
3: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
2: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polrestabes Surabaya belum lama ini membongkar sindikan joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktik kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Iya.
2: Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan OTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
2: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya, karena belajar itu kan yang belajar diri kita mas,
1: yeah.
2: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan, dan kalau belajar itu diwakilkan lalu semacam perjokian seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi misalkan fakultas kedokteran, tetapi dia tidak memiliki kompetensi dan nanti pada saat dia masuk dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, mas.
1: Okay.
2: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
1: Okay.
2: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi kalau terjadi saling menutupi, udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan maksudnya.
1: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal, bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini Pak?
2: Iya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita, kenapa mereka sampai seperti itu, tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring mas, jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat mas. Banyak di situ, sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya kebanyakan.
1: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi begitu Pak ya?
2: Betul, investasi untuk membangun jejaring mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya mereka nggak peduli mas.
1: Okay.
2: Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Nah, disitulah bisnis jalan, Mas.
1: Atau
2: ikatan alumni ya, itu sangat kuat. Gitu.
1: Oke. Atau bagaimana dengan pemikiran lain bahwa kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak?
2: Sebenarnya tentu saja pendidikan itu kan hasil akhir, dan hasil akhir itu proses penilaiannya kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi ya, kalau kita mau ngecek pendidikan itu berkualitas atau tidak, pertanyaannya kan apakah itu dinilai dari IP-nya yang kan di kampus tinggi, ya kan? Atau ketika anak ini kuliah, bersekolah, nanti dia akan bekerja. Kalau dia targetnya, saya mau bekerja, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha, saya punya jejaring. Nah, itu kan bagian dari proses pendidikan sebenarnya.
1: Itu kan nggak mungkin pemikiran dari seorang anak, Pak. Itu apalagi mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya.
2: Ya, anak nggak seperti itu. Tapi orang tuanya, Mas. Kan yang ngeluarin duit orang tuanya, Mas. Orang tuanya ingin anak-anaknya itu kan berhasil. Maka dia mau membiayai apapun. Makanya ini ada kesalahan sistem menurut saya. Kenapa? Karena itu bayar-membayar, sogok-menyogok, manipulasi itu sejak dimulai dari SD, Mas.
1: Dari SD. Artinya orang tua menjadi SD salah satu faktor utama anak didik tersebut menggunakan jasa joki tadi ini, Pak.
2: Betul. Jadi pada saat SD mereka sudah masuk SD favorit, Mas. Iya kan? Lalu SD favorit mereka akan masuk ke SMP favorit. Dan itu pun juga bayar lagi. Ketika SMP ke SMA favorit, dia bayar lagi. Kenapa masuknya SMA favorit? Karena SMA favorit itu nanti sistem itu akan membuat anak-anak ini bisa masuk ke PTN favorit. Kalau mereka nggak bisa bayar PTN-nya, mereka kalau bisa bayar, mereka masuk mandiri, Mas. Bayar duit gitu. Tapi kalau enggak, mereka ya bayar joki.
1: Kalau memang gitu. dari pendidikan dasar sudah dimulai seperti itu, Pak Doni, artinya pendidikan kita atau sekolah kita gagal dong ya, menanamkan kejujuran pada siswa, terutama ketika menghadapi hal seperti ini. Jadi masalah yang sangat besar sekali berarti.
2: Ini bukan, betul, besar sekali, Mas. Karena ini bukan masalah oknum ya. Karena banyak sekali, Mas. Coba PPDB ya, sebenarnya sistem zonasi itu udah benar, Mas. Tetapi orang-orang tua yang bisa bayar-bayar itu, yang ngakunya anak berprestasi, itu kemudian merasa, oh ini nggak adil, gini-gini. Maka masalah orang tua memaksa pemerintah untuk membuka jalur prestasi, yang jalur prestasinya itu ditentukan sewenang-wenang oleh sekolah gitu. Maka ketika pemerintah buat jalur prestasi dengan TKA, tes kompetensi akademik, banyak yang protes kan, karena mereka takut diuji objektivitasnya gitu. Kalau dengan TKA kan objek pemerintah yang mengadakan, kalau hanya lomba-lomba dan lain-lain, orang tua bisa bayar, Mas. Lomba-lomba internasional, prestasi internasional itu sebenarnya intinya siapa yang punya duit dia bisa beli itu, Mas. Saya udah ngamatin itu, bahkan lomba-lomba yang dikurasi oleh kementerian pun yang mengatakan olimpiade dan lain-lain itu semua tergantung siapa kuat bayar, Mas. Sekolah yang bisa bayar, dia minimal itu dapat juara 3, Mas. Ketika diundang, lalu kemudian anak diseleksi, itu semuanya pasti dapat juara itu, Mas. Jadi namanya olimpiade internasional tapi juara 3, Mas. Gitu. Jadi itu sudah bisnis semua, Mas, gitu. Makanya saya manajemen talenta di kementerian pun juga harus diubah, caranya nggak kayak gini, nggak harus objektif dan independen gitu loh. Jangan asal mereka dikurasi oleh kementerian lalu kemudian mereka bisa mematok dengan harga yang seperti itu, jadinya mahal. Gitu loh. Jadi anak-anak yang berprestasi nggak akan bisa masuk karena nggak punya uang.
1: Jadi bukan lagi masalah masuk kampus favorit itu beban mental yang tidak sehat bagi anak muda, tetapi ada tujuan yang berbeda di situ. Itu yang pandangan Anda, Pak Doni, ya?
2: Iya, betul. Tujuannya berbeda. Jadi mereka itu pengen nanti membangun jejaring, punya reputasi bahwa saya di kampus yang hebat. Lalu kemudian ya belajarnya itu asal-asalan, yang penting lulus gitu kan. Kalau bisa lulus, tapi beberapa kampus sekarang itu kalau memang nggak bisa ya langsung tegas gitu. Makanya ini kan harus ada sistem, Mas. Orang-orang seperti ini kalau dia manipulasi di tahun-tahun pertama itu mereka pasti akan berhenti, Mas. Karena nilainya jelek. Tapi masalahnya kan sekarang sistem di kampus kita itu dosen nggak boleh kasih nilai jelek, Mas.
1: Jadi ada perjanjian dari awal tadi ya?
2: Iya, jadi manipulasinya udah gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dosen itu dilarang kasih nilai jelek ke mahasiswanya gitu. Kan aneh itu. Karena itu menjadi indikator kriteria utama, Mas, untuk berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang mahasiswa yang tidak lulus gitu. Itu nanti menjadi kualitas kampus. Gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kampus meluluskan semua mahasiswa itu kampus berkualitas. Ya itu kan nggak benar.
1: Oke. Sudah indikator seperti apa berarti kondisi kong kali kong yang terjadi nih kalau dari pengetahuan Anda, pemahaman Anda ini selama ini, Pak Doni?
2: Ya, menurut saya sudah sangat masif ya, dan ini hanya bisa diretas dengan sebuah sistem, yaitu sistem yang objektif, Mas. Contohnya misalkan nih jalur tulisnya diperbanyak, Mas. Jalur prestasi, jalur mandiri itu menurut saya cuma 5% aja. Karena anak-anak jenius, anak-anak yang pintar kan cuma 5% Mas dalam kurva normal ya, statistik. Yeah, yeah. Terus orang-orang yang punya kekuatan lebih, duitnya kaya tetapi kemudian kemampuannya pas-pasan, ya sudahlah dikasih 5% untuk nyumbang-nyumbang kampus itu kan.
1: Tapi ini UTBK lalu, Pak. Berdasarkan tes
2: UTBK.
1: Iya, UTBK. Artinya pertanyaan saya justru apakah UTBK itu masih ternyata membuka celah, memicu celah kecurangan kalau begitu?
2: Iya, Mas, karena kan cuma sedikit, Mas, kuotanya, Mas. Cuma 40%, Mas.
1: 40%. Oke. Okay.
2: Iya. Kalau misalkan itu dibuka 90%, kan banyak kan yang berhasil. Banyak orang berlomba-lomba. Masalah kecurangan itu kan masalah perlombaan antara teknologi dan panitia, Mas. Dan itu nggak akan berhenti, Mas. Lalu akan ada itu, ya. Tetapi ketika kuotanya diperbanyak dan lain-lain, mereka kan akan merasa nyaman. Ah, saya masih akan tetap bisa sukses itu. Tetapi kalau supply and demand-nya semakin sedikit, persaingannya ketat, ya manipulasi gitu. Bahwa bahkan saya yakin kalau 90% pun UTBK dikasih kuota, itu kecurangan masih tetap ada, Mas. Gitu. Tapi itu yang terjadi, Mas.
1: Gak itu merata atau mengurangi. Hampir pasti atau bahkan mungkin potensi ada terjadi di kampus-kampus negeri lainnya?
2: Iya, pasti. Karena apa? Karena orang itu kan ada yang malas, Mas.
1: Iya.
2: Ada orang malas, mau enaknya sendiri, itu karakter manusia itu, udah ada kayak gitu itu. Maka pendidikan itu kan sebuah sistem, Mas. Okay. Jadi sistem sosial yang dibangun untuk membentuk individu itu, supaya yang malas itu jadi nggak malas gitu kan.
1: Katakanlah ada
2: panitia dan sistem harus bagus.
1: Iya, ada seseorang yang betul-betul mengandalkan integritas dia untuk masuk ke kampus negeri, Pak. Apakah nanti ke depannya dengan terkuaknya kasus-kasus seperti ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap marwah kampus negeri di Indonesia?
2: Iya, pasti. Karena kampus ini meluluskan orang-orang yang tidak kompeten, Mas.
1: Gitu. Meluluskan jadi, orang-orang yang tidak kompeten.
2: Okay. Atau menerima orang-orang yang tidak punya hak. Jadi kan ini pelanggaran sosial tuh, ini masalah ketidakadilan.
1: Iya. Ya.
2: Gitu. Makanya ada banyak cara, Mas, untuk mengatasinya. Oke, kalau misalkan nih manipulasi selalu akan ada, maka kampusnya harus berbenah. Kalau anak memang tidak perform, ya sudah di kick out gitu. Jangan kemudian malah sistemnya membuat semua yang semakin banyak lulus berarti universitasnya bagus, enggak gitu.
1: Ya. Belum lagi SMA-nya, semakin banyak ke kampus negeri kan itu juga mengharumkan nama SMA itu sendiri, Pak.
2: Iya. Makanya di SMA itu, Mas, mereka yang prestasi itu nilainya kan di upgrade semua, Mas. Gitu. Makanya Pak Muti selalu mengatakan ada kayak istilahnya katrol nilai itu masif di sekolah-sekolah negeri, karena selama ini mereka itu menerima anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, karena target orang tua kan seperti itu, kan mereka masuk sekolah favorit.
1: Berarti gitu. Bisa ditelusuri dong, Pak, ya, siapa saja ini yang terlibat atau mahasiswa yang mengambil jalur sukses instan ini, ya?
2: Bisa. Apa? Kalau mereka itu tidak ketahuan ya pada saat proses awal, nanti di dalam proses pembelajaran akan ketahuan, Mas.
1: Iya. Kalau ketahuan, apa yang harus dilakukan pihak kampus?
2: Ya, kampus harus jelas buat kriteria anak yang lulus itu, kriteria objektifnya seperti apa, sehingga nggak bisa manipulasi nilai. Dosen nggak bisa dipaksa anak yang nggak perform dinaikkan supaya perform gitu.
1: Okay.
2: Kalau ini terutama ya di kedokteran, di hukum, wah itu akan rusak ketahanan bangsa kita, Mas. Hukum kita rusak diisi oleh orang-orang yang mentalnya maling, ya kan? Kesehatan kita rusak diisi orang-orang yang tidak kompeten, banyak malpraktik.
1: Okay.
2: Kesehatan bangsa akan rusak caranya seperti ini.
1: Cara memutus mata rantai mental seperti itu gimana, Pak Doni?
2: Ya, sejak dari SD harus dilatih. Maka pendidikan dasar itu harus mengajak anak untuk mandiri. Dia harus bangga dengan hasilnya. Dan pendidikan di tingkat dasar itu jangan mengadili anak kalau nilainya jelek, nggak usah dibilang jelek, gini-gini, enggak. Prosesnya itu anak harus, oh kamu sudah bisa sekarang, kemarin kamu seperti ini, oke bagus gitu. Nggak usah diperbanding-bandingkan sistem itu, yang pertama. Yang kedua, biarkan anak bekerja, belajar sesuai dengan minat bakatnya. Dan itu harus ditumbuhkan sejak SD. Karena kan nggak semua anak pengen masuk perguruan tinggi negeri, Mas. Ada yang jadi wirausaha nggak perlu ke kampus negeri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi belajar itu harus menjadi bagian yang penting bagi saya, gitu loh. Itu menanamkannya gitu, bukan bagi orang lain, gitu.
1: Yeah.
2: Yang menilai hasil belajar saya, ya saya sendiri. Itu yang harus ditanamkan, Mas. Okay. Wow. Kualitas hasil belajar itu sangat memprihatinkan, ya, Mas. Ya. Mm-hmm. Ini yang terjadi karena apa? Ya, manipulasi nilai itu, Mas. Anak yang nggak kompeten, dinilai sesuai dengan nilai yang kompeten gitu, dan makanya kita nggak akan bisa menemukan jalan kalau dari sekolahnya udah manipulasi. Anak sampai SMP nggak bisa membaca dan nggak ketahuan, itu kan nggak benar itu, Mas. Ada sistem yang nggak benar. Maka kita harus bangun sistem yang baik dan benar untuk memperbaiki ini. Kalau ini nggak diperbaiki, atas-atasnya itu akan tetap manipulatif, Mas.
1: Oke. Tapi lebih baik yang mana, Pak? Pelajar atau mahasiswa yang tidak pintar-pintar amat tapi dia jujur, atau mahasiswa yang sangat pintar tapi ternyata melalui jalur-jalur seperti ini, gimana ini?
2: Iya, saya sih punya pendapat ya. Mahasiswa atau pelajar yang baik itu tentu dia memiliki kecerdasan. Saya tidak mempertentangkan antara sikap jujur dan integritas dengan kecerdasan, karena itu nggak perlu dipertentangkan, Mas. Kalau milih, saya nggak milih alternatif itu, Mas, karena ada alternatif ketiga. Kita bisa membentuk pembelajar itu yang cerdas sekaligus berintegritas, Mas. Mahasiswa harusnya ya punya kemampuan keutamaan akademik yang tinggi, tuh, cerdas, bagus, sehingga dia bisa menyelesaikan gitu. Jadi saya tidak punya paradigma mempertentangkan antara kecerdasan dan integritas, Mas.
1: Okay.
2: Itu harusnya jadi satu.
1: Iya, itu sudah melekat, Pak, ya. Ketika dia duduk di bangku kuliah, hal-hal tersebut harus mereka dapatkan, harus mereka jalani, dan harus mereka miliki nantinya.
2: Ada kebijakan namanya kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM itu harusnya dikaitkan dengan proses remedial. Tetapi oleh sekolah, seluruh Indonesia hampir ketika katanya KKM itu dianggap sebagai nilai minimal dalam rapot, Mas. Gitu. Sehingga ketika ada sistem seleksi masuk perguruan tinggi berbasis nilai rapot, maka rapotnya itu dinaikkan semua, KKM-nya 90, 95. Sehingga anak-anak SMA negeri itu ya pinter nggak pinter semuanya bisa minimal 90. Itu kan nggak masuk akal sistem pendidikan seperti ini, ya. Kita pura-pura menganggap siswa kita berhasil, padahal tidak. Hasilnya ya jebol nanti di dunia nyata, gitu.
1: Okay.
2: Kalau yang dulu dengan sekarang tentu beda, ya. Dulu tentu saja tetap ada samalah manipulasi, zaman saya sekolah juga ada yang mencontek dan lain-lain. Tetapi tidak semasif sekarang ini sistemnya, gitu. Kalau dulu yang contek itu kan hanya beberapa oknum, tapi hampir sebagian besar itu jujur, gitu. Tapi sekarang ini ketidakjujuran itu di fasilitasi oleh sebuah sistem dan budaya di sekolah. Meskipun zamannya Mas Nadiem itu KKM sudah dihapuskan, tetapi faktanya itu tetap seperti itu, Mas. Jadi ini sudah sulit sekali untuk diubah, kecuali ada sekolah yang berani dan pemerintah juga selalu mengingatkan, gitu. Sekolah itu nggak harus semuanya naik, gitu kan. Zamannya Mas Nadiem semuanya naik kelas, Mas. Nggak boleh nggak naik, Mas.
1: Tapi bicara lagi dari karakter yang Anda singgung tadi, Pak. Sebenarnya pendidikan karakter kita itu sekedar teori karena praktik lapangan, atau justru sebaliknya nih, Pak, gimana?
2: Iya, beberapa sekolah sudah tepat melaksanakan untuk pendidikan karakternya, ya. Beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu melaksanakan pendidikan karakternya itu bagus, ya. Mereka sudah punya sistem dan standar, tetapi hampir sebagian besar mereka itu masih menganggap pendidikan karakter itu kayak pendidikan agama, Mas. Jadi semua pendirian karakter acaranya ke gereja, ke masjid, sembahyang, baca kitab suci, gitu. Padahal bukan itu. Pendidikan karakter itu anak harus belajar bertanggung jawab terhadap proses keberhasilan pendidikannya, dan dia harus berani mengakui kegagalan untuk bangkit. Yang kayak gini ini seringkali nggak dianggap pendidikan karakter, Mas. Pendidikan karakter masih dianggap ya orang rajin ke gereja, ke masjid, ya itu berkarakter.
1: Berkarakter, gitu. Oke. Kalau menurut Anda ini, Pak Doni, seberapa besar potensi jual beli atau pasar gelap lah saya sebutnya, pasar gelap pendidikan kita yang kira-kira masih belum terungkap di kasus yang sama ini, Pak?
2: Iya, menurut saya masih banyak, ya, Mas, ya. Apalagi sekarang ini kan PTNBH itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Jadi harus cari dana sendiri. Ini masalah sistem juga, Mas, di perguruan tinggi, gitu. Jadi sistem kita itu harus konsisten dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena kalau tidak, ya nanti di SMA-nya udah dibangun bagus, di perguruan tingginya diacak-acak dengan sistem yang manipulatif, gitu. Indikator kriteria utama keberhasilan pendidikan tinggi itu malah tidak ada, loh, Mas, yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal di PP 57 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 2 tahun 2022 itu harusnya ada indikator kriteria utama adalah tercapainya nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan, di universitas. Okay. Tapi mana? Kan nggak ada. Yang ada adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian jumlah yang lulusan, seperti itu, Mas.
1: Baik.
2: Jumlah dosen, jumlah profesor. Emang jumlah dosen dan jumlah profesor semakin banyak, semakin berkualitas pendidikannya? Kan tidak.
1: Belum tentu.
2: Nggak ada kaitan langsung, Mas.
1: Ya. Baik. Baik, Pak Doni Kusuma Albertus, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kami ada manfaat besar yang telah kita perbincangkan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
4: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Bu yang dikhususkan buat persiapan.
5: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
4: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma butuh 2-3 bulan aja.
5: Butuh bulan. Sekolah? Dulu di mana?
4: Saya SD di...
5: Juara maksudnya?
4: Saya peringkat 2 paralel.
5: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
4: Iya.
5: Kalau soal-soal matematika kan sulit?
4: Saya emang expertnya di matematika.
5: Oke, kalau bahasa Inggris kita?
4: Udah terbiasa.
5: Bahasa Inggris juga pernah bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
4: Iya.
5: Nah, kamu nggak bisa?
4: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan TPA.
5: Selain TPA?
4: Kalau TPA sebenarnya kan kurungan dari matematika.
5: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
4: Tinggal... membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti disediakan waktu yang cukup, Pak.
5: Cukup tuh bagi yang bisa. Yang nggak bisa, mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah nggak milih pakai kancing?
4: Enggak.
5: Aduh, kamu nggak mengalami masa-masa itu. Indah. Saya itu soal susah, ABC. Itu nunggu tokek bunyi. Kamu pertama ketemunya gimana?
4: Saya dikenalin sih, Pak. Dari yang...
5: berapa sih kalau setiap
4: tergantung kesulitan Anda universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus biasanya dibayar lebih. Range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SNBT ini baru digital 7 juta.
6: Itu tadi salah satu petikan Kapolrestabes Surabaya Lutfi yang mewawancarai salah satu atau salah seorang joki yang sedang diamankan ya. Gampang, expertnya di matematika. Itu tes kemampuan dasar semuanya gampang. Bahasa Inggris pun gampang, bahasa Indonesia juga demikian, turunannya juga demikian. Untuk mempelajari soal-soal SMA yang sekarang ini dan kira-kira apa soal yang akan dia ujikan itu cuma butuh 3 bulan. Juga ada 2 sekolah, di sekolah di SMA itu akselerasi. Akselerasi itu udah expert banget lah. Udah pinter gitu ya, saking pentingnya dinaikin kelasnya walaupun usianya mungkin masih muda. Nah, saya coba ke Bung Sabil dulu deh. Bung Sabil, ada WhatsApp.
5: Iya, Bung Fajar. Nih ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih.
6: Okay.
5: WhatsApp kita nih. Yang pertama dari Pak Daud di Yogyakarta. Kalau baru ikut tes aja masuk di perguruan tingginya sudah culas, bagaimana nanti jika jadi pejabat negara ini? Dan kemudian ada Pak Yusuf di Bogor. Ini sudah dari dulu sering terjadi. Kenapa? Karena dunia kerja di Indonesia lebih memilih lulusan-lulusan yang dari universitas favorit. Banyak yang lebih mengutamakan dari mana gitu ya. Harusnya semua memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Okay. Yang penting berkualitas dan lolos saat diuji di dunia kerja.
6: Okay.
5: Dan terakhir ada Pak Bram dari Padang. Jadi tidak heranlah kalau indeks kualitas pendidikan di Indonesia ini cukup rendah. Masuk perguruan tinggi di Indonesia menjadi ajang bisnis bagi para joki atau oknum panitia. Prihatin sekali.
6: Oke, baik. Terima kasih Bung Sabil. Selamat dini hari Bung Sabil.
5: Selamat dini hari.
6: Dari keterangan tersangka-tersangka semuanya, Kapolrestabes mengatakan bahwa sindikat joki UTBK ini untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu sudah beroperasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2026 baru terbongkar sekarang. Artinya apa? Satu, mungkin sekarang pengawasannya bisa lebih ketat. Berarti kemudiannya kemarin-kemarin gimana nih? Kemarin-kemarin nggak terungkap tuh gimana? Itu ya. Waduh, lulusannya tuh sekarang kerjanya apa ya? Apa jangan-jangan jadi pejabat nih? Nggak bercanda. Saya ke Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Halo Pak Awe, dikecilkan dulu volume radionya biar suara enggak ada bos. Oke, silakan.
7: Kalah dengan musiknya ya.
6: Oke, baik, silakan.
7: Jadi yang pertama, kasus ini kok enggak selesai-selesai karena tindakan hukumnya lemah. Jadi yang joki-joki itu kan sampai sekarang kan tidak pernah merasa takut untuk di DO. Karena ya mirip kan dulu ada kasus.
6: Bukan
7: ya.
6: Kalau ini kan pidana ya Pak, bukan masalah hanya DO tapi kan di penjara. Semuanya yang tertangkap semuanya tuh sudah di penjara Pak. Untuk DO itu ya itu mungkin masalah akademisi ya, administrasi.
7: Nah, ya, maksud saya begini Bung Fajar. Sebenarnya kan
6: yang DO ini itu, yang menggunakan jasa joki atau penjokinya.
7: Iya. Yang di band tidak boleh ikut seleksi atau kalau ikut seleksi pasti tidak diloloskan itu kan yang menggunakan jasa ya, calon mahasiswa barunya. Itu katanya ada sanksi di band atau
6: iya, digugurkan.
7: Pada okay. saat itu dan tidak boleh ikut 2 tahun mendatang.
6: Oh. Nah,
7: tapi pelaku jokinya ini loh, Bung, yang tidak pernah mendapatkan sanksi yang membuat dia shock terapinya untuk kedepannya orang nggak berani. Karena kan mentok begini, Bung. Hanya okay, di penjara. Di penjara berapa lama sih? Nggak lama. Belum lagi nanti kalau dapat remisi, dapat keringanan ini, kuliahnya balik lagi.
6: Wah, kalau itu saya masih belum dapat informasinya sih Pak, tapi yang jelas itu harusnya ya di DO sudah.
7: Nah, harusnya, tapi kan kenyataannya kan, nah kita belum dapat.
6: Belum tahu, ya. Biasanya kita belum dapat informasi itu.
7: Oke. Nah, yang berikutnya lagi, tadi ada disinggung ya, bahwa kita ini gagal di dalam pembinaan karakter. Itu kan karakternya anak SMA maupun karakter orang tua dari si anak yang SMA. Waktu itu masih SMA ya. Tapi kamu kuliah di sini, Terus pokoknya ikutlah caranya begini. Pertama, ortu punya jalur. Ordal orang dalam. Kita nggak usah menutup mata loh, Bung Fajar. Dulu itu ada istilah, ayo diakui atau tidak, bina lingkungan. Ada itu, Bung Fajar. Jadi itu maksudnya semacam jatah, Bung Fajar, untuk ya bagi orang tua yang

0: kerja banyak banget uangnya ini, sampai gak peduli uangnya mau diapain.
1: Oke, gitu. Baik, baik.
0: Dan mereka tidak mau memilih jalur yang mandiri.
1: Oke. Okay.
0: Mending saya memilih jalur yang reguler, karena lebih keren, lebih gimana-gimana, dan mungkin benar tadi yang dikatakan oleh narasumber, karena nanti terkait dengan ikatan alumni,
1: networking.
0: Jadi nanti dia akan semakin keren di situ, peduli nilai-nilainya seperti apa.
1: Oke, baik. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat dini hari. Iya. Mbak Kelin di Jakarta. Halo, Mbak Kelin.
2: Iya, halo. Selamat dini hari,
1: Mbak Kelin. Gimana nih kalau Mbak Kelin nih komentarnya?
2: Komentarnya?
1: Iya.
2: Kayaknya sih kalau dari orang tuanya sendiri tuh gede gengsi kali ya.
1: Gede gengsi, tapi gede modal sih soalnya.
2: Betul. Karena didukung itu ya. Gengsi ya. Bisa dibilang tuh udah masuk ke gaya hidup kali ya.
1: Gaya hidup. Makelin anaknya pakai joki juga nggak di sekolahin?
2: Enggak dong. Alhamdulillah. Katanya berkah gitu kan.
1: Oke.
2: Iya, cuman itu sih, Bung Fajar.
1: Oke.
2: Kayak macam gitu kan kemungkinan kalau menurut Kelin sendiri ya. Kalau pakai joki kayak gitu kayaknya udah ada wacana rencana ke depan deh setelah lulus deh.
1: Jadi nggak mungkin hanya sekedar mengeluarkan uang hanya untuk bayar joki masuk kuliahnya aja.
2: Pakai joki aja udah mahal banget, masa iya sih cuman
1: sampai di situ aja gitu ya.
2: Betul, makanya benar sih. Tadi kan ada tuh yang di WA tuh. Aduh, jangan-jangan nih orang nih bisa jadi pejabat.
1: Gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Kelin. Ya, ini menarik juga sih. Kalau misalkan sampai akhirnya diusut mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan jasa joki ini kan bayar ya, uangnya nggak sedikit. Kalau sampai nanti diusutnya sampai ke orang tuanya, orang tuanya siapa sih gitu ya? Kok bisa mau bayar puluhan juta bahkan ratusan juta itu mau mengeluarkan itu, emang kerjanya apa sih gitu ya? Kalau diusut itu wah tuh bisa, mungkin bisa lebih rame lagi. Pak Pandu di Riau, halo Pak Pandu.
3: Halo.
1: Iya silakan Pak Pandu.
3: Ya saya pikir ini jokinya untuk masuk perguruan tinggi ya,
1: atau UTB, SNBT, TBK ya, perguruan tinggi.
3: Iya. Tapi saya pikir ini kejahatan yang luar biasa juga. Ini kan dunia akademisi ya, dunia kampus berdasarkan ilmiah gitu. Tapi dia ada kejahatan ya, ada kecurangan gitu. Jadi kesalahannya ini tingkat tinggi juga ini. Jadi penyelenggara ujian ini harus lebih jeli lagi bagaimana menghindari supaya jangan ada peluang untuk berbuat seperti ini gitu. Tapi kalau dengar orang ini, putri saya ya, anak saya itu ikut tes pegawai negeri itu sampai 4 kali. Dia terus 3 besar dia. Nah, coba kata dia hasil kerja itu langsung dilihat di layar gitu. Jadi orang peserta ujian ini diawasi oleh petugas, jadi nggak bisa ada bantuan dari manapun gitu.
1: Oke, baik gitu. Pak Pandu, makasih. Ya, selamat ini hari. Pak Pandu dan juga pendengar, joki itu masuk ke dalam ruang tes. Kok bisa? Jadi karena sindikat yang kerja itu berbagai divisi. Ada yang nyari klien, nawar-nawarin. Ada yang buat identitas palsu, baik itu KTP maupun identitas ujian. Ada jokinya yang masuk, yang duduk. Jadi tuh dulu tuh ada kabar tuh pernah ya kejadian tuh pakai teknologi ya, pakai earpiece ya, kayak earphone gitu ya, kecil. Jadi yang jawab itu dari luar terus dikasih tahu melalui teknologi itu. Tapi kemudian sempat terungkap itu, karena kan nggak boleh bawa apapun ya, handphone segala macam itu semua bersih itu ketika ujian itu. Nah ini sekarang ini jokinya duduk langsung, pengawasnya mengetahui itu karena fotonya sedikit berbeda. Ketika dirunut

0: Ditanya ternyata yang bersangkutan yang aslinya, nama aslinya itu yang menggunakan jasa joki itu berasal dari salah satu daerah. Kebetulan sedaerah sama si penjaganya, pengawas ujiannya. Diajak ngobrol lah pakai bahasa daerah asalnya itu, ternyata gak bisa. Makin curiga. Akhirnya dikonfirmasi ternyata fotonya hanya mirip. Jadi yang ikut tes itu bukan si calon mahasiswanya, adalah penjokinya. Yang menariknya adalah si pengawas itu mengaku ia mengerjakan soal begitu tenang, bahkan lebih cepat dari peserta-peserta lainnya. Sebegitu pinternya gitu ya. Selesai dengan tenang, keluar, udah. Tapi kemudian akhirnya dipanggil, lalu kemudian ketahuan lah bahwa ia adalah penjoki. Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan. Ya, salam sehat.
1: Bung Fajar yang lagi tugas sama siapa ya? Sama si Sabir ya?
0: Bung Sabir.
1: Nah, terus ini Bang, aduh luar biasa banget ya. Kadang-kadang Bang, apa namanya, sindikat joki ini, yang profesional ini kan, pakai, apa namanya Bang? Seperti yang kita dengar itu kemarin, itu ada benar juga Polres dari Tabes Surabaya mengungkapkan sindikat joki itu yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ya Bang. Dan mengamankan 14 tersangka dalam UTBK 2026 ya, termasuk diantaranya profesi dokter, mahasiswa hingga ASN.
0: Yeah.
1: Joki ini memang memasang tarif antara, banyak banget ya Bang tarif yang sampai jutaan ya Bang itu ya. Terus jadi dengan pemalsuan dokumen joki bisa juga Bang. Terus apalagi teknologi ilegal. Jadi teknologi ilegal ini peserta menggunakan alat bantu dengan apa ya, dengar kecil
0: yang pendengar ya,
1: kecilingan. Nah itu ya pasti ya Bang ya, pokoknya seperti ada manipulasi saja Bang bilang, Bang Fajar bilang manipulasi foto
0: ya.
1: Jadi pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak oleh sistem apa namanya Bang, sistem verifikasi ya.
0: Okay.
1: Penelitiannya jadi Bang, jadi namanya ini ya kita suka supaya ini memicu dasarkan dari berbagai pihak ya Bang ya, termasuk ya ketua DPR lah ya, seperti itulah DPR. Jadi semoga lebih adaptif, canggih untuk mengidentifikasi modus lah Bang, seperti itu ya.
0: Okay.
1: Semoga di tahun ini lebih baik ya Bang.
0: Oke, amin. Baik. Terima kasih. Selamat ini hari. Salam tangguh. Betul. Ada mahasiswa 21 tahun, ada karyawan swasta, ada ASN P3K, ada wira swasta, ada dokter, 3 orang dokter. Usianya dokter ini adalah 29 tahun, 46 tahun, dan 31 tahun. Dokter ikut terlibat dalam sindikat joki masuk perguruan tinggi. Padahal sudah enak ya hidupnya ya, jadi dokter gitu kan. Kok ya mau? Dokternya itu sebagai apa? Sebagai pemasaran yang nyari klien. Dua mengatakan demikian, dua dokter. Saya satu lagi belum dapat keterangan, itu disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya dari hasil keterangan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ASN P3K-nya buat apa tugasnya? Dari belangko KTP palsu. Jadi ASN P3K-nya ini berperan menyediakan belangko KTP asli secara ilegal, kemudian dibuat deh tuh identitas palsunya. Aduh. Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
2: Ya selamat pagi. Selamat tangguh Mas Wajar.
0: Ya selamat tangguh. Silakan nih.
2: Aduh, kalau masalah joki ini muncul lagi ya.
0: Iya.
2: Ini bukan lagi persoalan baru kan. Lama. Ya kan?
0: Iya.
2: Nah, cuman bingung juga Mas Fajar, yang seperti Mas Fajar sampaikan tadi, sekelas dokter aja bisa ikut, baik kan? Nah, ini ada apa dan gitu kan? Kalau dibilang penghasilan sudah pasti mereka di atas rata-rata mungkin kan?
0: Tapi mungkin lebih gede penghasilan yang jadi sindikat joki, karena kan sampai ada yang 700 juta rupiah, Pak Rito.
2: Nah itu dia, makanya. Saya bingungnya pas mendengar informasi ini, Mas Fajar, sindikat joki itu kan, seperti Mas Fajar bilang, mungkin letaklah sekitar 500 juta atau 700 juta ya. Sementara untuk dia mendapatkan gelar doktor saja, ya kan, kurang lebih kan hampir sama. Kan begitu. Cuman yang membedakannya cara mendapatkannya itu yang sangat butuh waktu instan kali ya kan.
0: Iya.
2: Ketika jadi joki mungkin dalam waktu misalkan nah gua dapat nih 300 juta dalam waktu 2 hari ya kan.
0: Iya.
2: Kalau gua jadi dokter enggak mungkin dapat segitu. Nah, intinya sekarang ini bagaimana joki itu tidak muncul lagi ya kan? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin selama ada
0: permintaan, ada demand-nya, ada orang tua yang ingin jalur cepat. Nah, ini pasti akan selalu ada. Masalahnya berarti seperti yang disampaikan Pak Wibi di Makassar, orang tua. Itu dia. Itu karena dia. Karena calon mahasiswa mana punya duit yang bayar kan orang tuanya.
2: Itu dia. Zamannya. Selama ada permintaan, di situ ada kebutuhan, di situ juga ada kesempatan. Ya kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Kata kuncinya cuma sederhana dah. Joki itu bisa dikunci dengan satu kata. Apa itu? Yang pertama, ya lawan.
0: Lawan. Nah,
2: lawannya dari mana? Dari diri kita sendiri sama keluarga. Kalau enggak, ya bodo amat.
0: Baik, makasih, Pak Rino. Agak lain gue tengok nih komentarnya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Dan ya, masih dalam penyelidikan. Kalau satu orang misalkan 20 juta, 30 juta, 40 juta, ya rata 50 juta misalkan. Satu orang yang sekarang ini atas kesaksian dari para tersangka, ada 14 tersangka ini dari berbagai profesi, baik itu dokter, mahasiswa, ASN P3K, itu mengaku ada 150 klien. Kaliin aja berapa dapatnya, itu baru yang pukul rata 50 juta. Karena kesaksiannya ada yang lebih dari itu, ada yang 75 juta, ada yang ratusan juta. Tinggal dikalikan aja. Karena bentuknya sindikat, mereka beroperasi secara berkelompok, ada divisinya, ada pembagian tugas. Kalau istilah polisi itu adalah cluster. Ada yang mencari klien, ya, yang mencari orang tua ataupun calon-calon mahasiswa yang butuh joki gitu ya, dicariin. Kemudian ada yang buat KTP atau ID palsu, ada yang buat ID buat ujiannya palsu, ya semua ID yang dibutuhkan itulah dipalsukan. Ada jokinya yang pintar banget, yang sempat kami hadirkan wawancaranya dengan Kapolrestabes Surabaya. Ada jokinya. Ada juga mungkin dari sistem teknologi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu dibagi-bagi itu tugas-tugasnya. Dan yang mirisnya adalah mereka mengaku sudah beroperasi sejak tahun 2017. Kedepan seperti apa? Apakah penelusuran itu akan berhenti sampai di sini atau akan ada pengungkapan dari fakta terbaru dari pendalaman kasus ini? Siapa sebenarnya mahasiswa itu yang berani membayar dengan jumlah yang fantastis ya? Jangan-jangan gitu kan. Kita tunggu aja hasil dari investigasi pihak kepolisian. Saya Fajar Nugroho.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Kota Ambon dilarang mendirikan bangunan rumah di kawasan lereng perbukitan menyusul terjadinya longsor di kawasan BTN Gadihu Kota Medan.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Wadimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul terjadinya bencana tanah longsor di kawasan BTN Gadihu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Ia menekankan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Wadewin Watimena juga pastikan jika langkah cepat telah diambil untuk menjamin kebutuhan dasar para korban bencana di kawasan BTN Gadihu Ambon terpenuhi. Ia pun meminta warga untuk terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mendiami atau tinggal di tempat yang rawan bencana di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan di wilayah yang selama ini selalu terdampak bencana supaya lebih berhati-hati, waspada.
1: Sementara itu, Yudi, salah satu warga di kawasan BTN Gadihu, mengaku pasca bencana, pemerintah Kota Ambon melalui BPBD telah melakukan peninjauan dan membangun tenda darurat bagi warga. Di sisi lain, pemerintah kota juga memastikan kebutuhan dasar para korban telah terpenuhi.
3: Dari pemerintah kota seturun pasca bencana tuh, dong su bikin tenda darurat leh para tong semua korban yang ada di sini. Selain itu pemerintah juga susalurkan bantuan for kebutuhan dasar.
1: Saat meninjau korban di kawasan BTN Gadihu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon Fritz Tati Pikalawan menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang dan bukan pemerintah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Teho Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar, mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka. Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
2: Nah, itu dia tuh. Ada pergeseran ya, tren mereka itu yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di perumahan gitu ya. Karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya? Kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum multinegara ya. Aparat multinegara itu yang terlibat ya.
1: Okay.
2: Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Dan mereka bisa blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Oke. Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak, Pak, dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
2: Ya, kita memang boleh dikatakan penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Kita ini memang penjualan nomor-nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard. Jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah pre-aktivasi.
1: Iya. Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih, Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
2: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini. Ya, server itu pasti ada di luar. Jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola ya. Jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi urat nadinya itu nggak ada di Indonesia. Itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
2: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com ya, .com. Yeah. Di mana .com itu sangat mudah ya hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali, karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berada misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NPWP itu.
1: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih itu. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
2: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
2: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming ya, penipuan.
1: Mm-hmm.
2: Belum lagi tindak pidana pencucian uang.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek ya di Batam.
1: Yeah.
2: Belum lagi di negara-negara lain seperti Afrika Selatan ya, di Thailand kemarin ya. Itu mereka ada di mana-mana.
1: Iya, iya.
2: Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat organisir dan dilakukan oleh kelompok kegiatan internasional.
1: Oke. Termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
2: Ya, mereka menggunakan semua ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak. Karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri, ya karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan kalau udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke, kan sebagian besar ini adalah pekerjanya adalah warga negara asing ini Pak ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu Pak?
2: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
2: Sasaran adalah mereka-mereka yang berdomisili di luar negeri ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan ya. Tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal ya. Pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal, jadi manfaatkan oleh mereka ini ya.
1: Oke, jadi itu alasannya karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak ya? Di luar justru.
2: Bukan, sasaran di luar yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam ya, China ya dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
2: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir. Yang mana kalau udah bicara kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam itu pasti ada hubungan satu sama lain karena memang basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: 75 domain aktif dalam operasional judi online ini, gimana ini Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet, mungkin tidak hanya di Indonesia ini, bagaimana mereka bisa melakukan itu Pak?
2: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Gak mungkin 75 itu dikelola satu orang, gak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ada yang menampung, mengelola keuangan ya, segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan terorganisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita klaim mungkin akan lebih dari 75 domain. Mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya?
2: Betul ya, SDM-nya itu sudah banyak kemarin, kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya, melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
1: Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
2: Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami ya. Ini juga suatu peringatan buat kita ya, bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang itu juga paham ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita. Ini udah karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini Pak?
2: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya, ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya, nggak bisa mereka bekerja sendiri. Mereka harus juga bekerja sama, dan peran masyarakat sangat penting ya, edukasi ya, terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan. Mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan. Jika ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya. Kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
1: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja.
3: Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Lukman.
3: Ya, kabar sehat ya Pak Pitra?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar hukum kita bagaimana Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun kelanjutannya seperti apa nantinya Pak Pitra melihat ini?
4: Ya, yang pertama ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia sangat mengapresiasi atas keberhasilan Divisum Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya, dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk tapi di Batam juga.
3: Betul.
4: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Poipet, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia, tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi pertualan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia dalam skala internasional, kan begitu. Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia. Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi, sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online. Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman. Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2%. Totalnya itu 80.000.
3: Sudah darurat kita ya.
4: Pemainnya antara antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Seperti itu, Bang.
3: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka para pelaku ini berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
4: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin, mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia, tapi gagal kan gitu, karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini menjadi persoalannya. Dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri, saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya. Baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya. Dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan metode nominee agreement. ataupun perjanjian nomine dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini, sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditbidum Bareskrim Mabes Polri dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan infonya sudah diserahkan kepada imigrasi, seperti itu Mas. Bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayam Wuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
3: Bekasi,
4: di Surabaya
3: juga besar,
4: ya, di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya, dan dia sudah masuk dalam skala bukan skala lokal lagi, tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat, warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok, ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut, dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cecar itu, tapi beberapa negara-negara. Dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya. Karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah, yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder. Adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan, yang pertama, orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua, mereka juga mengalami kebengkakan hutang. Karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
3: Sepaket itu biasanya tuh ya.
4: Karena dia nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri, seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali. Dan inilah fungsi daripada Komdigi ya, untuk memblokir situs-situs online ya memang bisa diakses. Karena kita juga lihat mereka ini, para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, kita bisa masih akses di media sosial gitu, tiba-tiba muncul di WA kita mereka.
3: Padahal Komtiji juga tidak kurang-kurangnya itu Pak, menutup beberapa situs ya, tapi muncul lagi lagi memang.
4: Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komdigi dengan pengawasan ketat, karena Ditbidum Mabes Polri selain mereka berantas, tapi masih lewat dari media sosial ini yang menjadi susah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga adanya sinergi yang baik dengan pemerintah, dengan penegak hukum, agar ini bisa diberantas dengan terukur dan terarah gitu.
3: Iya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan influencer atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini, tadi ada kaitannya dengan medsos, itu bagaimana dari sisi hukumnya?
4: Saya kira itu ada sanksi pidananya, ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya, KUH pidana kita yang baru, dan pelaku maupun bandar, ataupun yang ikut menyebarkan, jelas diatur di dalam Undang-Undang ITE juga, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan, itu masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi. Yaitu turut serta melakukan gitu loh. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat, apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan, ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE, di dalam pasal 22 ayat 2, menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
3: Iya. Dan jadi pertanyaan publik secara luas ini, mungkin singkat Pak Pitra, terkait dengan mastermind atau dalang dibalik semua ini rasanya sulit tersentuh. Ini bagaimana?
4: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
3: Iya.
4: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri ini, kita juga semua masih menunggu motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabes Polri agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya, karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu, Mas.
3: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Terima kasih, Pak Lukman. Ya, selalu.
3: Pendengar, Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, berbincang terkait dengan judi online.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
6: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Mas, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judol ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini, Pak, ya? Dan
6: basis data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sedikit.
1: Dan terlihat, Pak, ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini, Pak?
6: Iya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judul ini.
1: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
6: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judul itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya ya, jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, ditransfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
1: Banyak, temukan, Pak, sampai saat ini. Penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini, Pak?
6: Kalau dibilang banyak-banyak, walaupun kami tidak punya data persis, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat jamak dilakukan.
1: Iya. Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
6: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu. Dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, banyak platform. Dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
1: Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu, Pak, ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah. Ada perkiraan, Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini, Pak?
6: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya, Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya tuh masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat Jadi kalau kita bayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya. Ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu dan akhirnya jadi atensi bersama. Gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
1: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman ini gimana ini, Pak, yang dihadapi selama ini, Pak?
6: Iya, memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya, Mas, ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi tidak cuma bagi PPATK tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
1: Tapi,
6: itu satu.
1: Yeah.
6: Yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, tidak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi cerita.
1: Oke, tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
6: Ya, kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari tiap pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
1: Oke, sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
6: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya juga memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang nggak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika.
1: Iya.
6: Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani nggak cuma judul, ketika dianalisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
1: Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini Pak?
6: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan cepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentu saja dengan nama yang bermacam-macam. Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sudah menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X, maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif Mas. Bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya. Pernah. Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
1: Oke, termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak? Sudah dilakukan itu?
6: Kalau itu sudah pasti, Mas. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan, dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita ini ya, kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
1: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak?
6: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
1: Marta hampir Pisa, ada itu Pak ya?
6: Hampir biasanya menggunakan itu, karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
1: Oke, nah upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih Pak.
6: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama Pak memberikan arahan ke kami bahwa namanya main judi itu pasti mati, beliau bilangnya begitu.
1: Pasti matinya
6: itu bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu gak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
1: Ya, jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak, intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri.
6: Terima kasih.
1: Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto.
7: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
8: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
1: Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta, belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal, Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia ini, Prof?
9: Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu, kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat

0: asal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
1: Yeah. Artinya
0: jadi nggak ada masalah sebenarnya, artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
1: Oke, okay. Sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
0: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Mm-hmm. Karena ini baru kan, yeah, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerbekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Mm-hmm. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas. Okay. Gitu.
1: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini, dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
0: Dua-duanya dong. Hmm. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya.
1: Iya.
0: Itu kan yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten kan gitu. Mm-hmm. Mereka juga sangat berani kan,
1: yeah,
0: menggunakan gedung, kamuflase, perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mm-hmm. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
1: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya.
0: Iya, sangat jelas gitu.
1: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung, bagaimana nih Prof?
0: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada, itu akan ada penerapan prinsip penyertaan. Dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20-21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya, apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan. Seperti itu.
1: Okay. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat aktivitas ilegal ini.
0: Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama, sudah pasti kena, kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa, misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Okay. Seperti itu.
1: Ini kan melibatkan lintas negara nih, Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini, Prof?
0: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya. Mm-hmm. Bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja, itu kan nekan kan, sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, gak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
1: Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
0: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum.

0: Indonesia. Jadi nggak perlu seperti itu karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku hukum kita.
1: Iya. Dan
0: gitu. Kecuali nanti semisal oh ada beberapa hal lain itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing.
1: Ya.
0: Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita.
1: Artinya,
0: gak ada persoalan kalau menurut saya.
1: Iya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, begitu Prof ya?
0: Iya, benar.
1: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini Prof? Atau mungkin kerjasama ini gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
0: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya. Artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu, apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita enggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu, apakah perlu dilakukan atau tidak, kan gitu.
1: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini, sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini, Prof?
0: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan, kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
1: Oke, termasuk gitu. Ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof?
0: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan nyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya. Ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
1: Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya. Baik.
0: Bisa.
1: Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih Prof ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakalin lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana?
0: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan, artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Menurut saya gitu. Jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi. Kitab undang-undang pidana kita itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ, gitu kan ya. Seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu, gitu kan. Sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan. Berarti tepat kan, kan gitu.
1: Oke, pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
0: Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum. Tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayamuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional, dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat tentu saja, apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
1: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulis Tjowati SH/MH.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan survei kesehatan jiwa nasional dan riset remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Imran, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Usman.
2: Ya, kabar sehat, Pak?
3: Selamat malam, juga, Pak.
2: Kabar remaja kita ini katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya, Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
3: Remaja itu kan memang... ini masalah angka dulu ya,
2: ya
3: angka
2: boleh,
3: itu sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis dari gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, bukan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri gitu. Atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat gitu.
2: Menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
3: Betul.
2: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya. Mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini, Pak Imran?
3: Oh, justru kalau data dari lihat yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi, Mas. Tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure, gitu kan? Terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya. Ini kok beda ya. Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh gitu ya, tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu mas. Jadi ini berbeda gitu.
2: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan, ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
3: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
2: Oke.
3: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Kita tidak melihat di apa namanya, realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang, sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
2: Kecemasan.
3: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu tidak akan menyebabkan kecemasan gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi gitu mas.
2: Iya. Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
3: Iya, kalau kita bilang masalah tentang kesehatan, ini kan cukup luas ya. Mulai dari preventif, promotifnya, sampai ke kuratif, artinya pengobatan. Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Tetapnya, tapi kalau kita lihat sebarannya memang terutama untuk yang puskesmas-puskesmas yang ada psikolog klinisnya gitu ya, itu memang masih terbatas dan itu kebanyakan hanya di kota memang gitu.
2: Ini adanya keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater anak atau remaja juga Pak Imran?
3: Ya, tapi kan sebetulnya tidak semuanya memerlukan psikolog atau psikiater, apalagi psikiater-psikiater itu kan dokter kesehatan, kedokteran jiwa.
2: Iya, udah berat ya.
3: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpah gitu ya. Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mendidik ini kita apa namanya konselor sebaya ini gitu ya, teman curhat ini. Nah, diharapkan dengan banyak teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini tidak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu.
2: Itu nanti ada di tingkat sekolah Pak, kayak seperti konseling. Kalau BP kan kalau kita tahu ya, harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana, Pak Im?
3: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan programnya namanya P3SP.
2: Ya. P3SP
3: itu adalah P3LP.
2: Oh, P3LP. Ya.
3: Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, anak-anak yang kita didik menjadi apa namanya konselor dalam P3LP itu kita namakan para first aider, gitu. Para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 apa namanya itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu kan lukanya luka traumatik. Ini luka psikologis gitu. Nah, sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
2: Wow.
3: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus gitu kan. Kemudian di lingkungan pekerjaan.
2: Oh, oke. Disebar ya, Pak ya?
3: Begitu. Disebar. Yes. Dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Okay. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan tuh, ya kan? Kemudian SMA, kemudian kuliah. Ya, perguruan tinggi. Jadi ini, kalau di institusi pendidikan, ini yang sedang kita bangun. Karena memang, kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam tadi. Meredam gejolak, gitu ya.
2: Iya.
3: Remaja-remaja ini, gitu, Mas.
2: Kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya, Pak Imran, sebenarnya ya. Nah, kalau bicara first aider-nya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama, Pak?
3: Jadi, kalau ini, mungkin masalah materi dulu ya.
2: Yeah.
3: Materi atau yang disampaikan dalam P3LP itu ada 3 hal.
2: Okay.
3: Biasa kita sebut sebagai 3M.
2: 3M. Ya.
3: 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketiga menghubungkan. Nah, pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini, biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
2: Oh, diperhatikan. Oh,
3: sekolahnya
2: ya?
3: Tetap perhatikan. Ini kok acara kayak ini kok dia sering telat gitu ya. Terus PR-nya sering gak dikerjain. Nah, dia akan melihat itu, mau observe. Mungkin kalau udah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol gitu kan. Ngajak ngobrol terhadap anak ini. Kamu kenapa sih gitu ya. Nah, disinilah yang krusialnya di sini. Cara bagaimana mendengarkan.
2: Okay.
3: Ya, tidak boleh judging gitu kan. Tidak boleh komentar terlalu menggurui gitu kan. Nah, dia justru harus menjadi tempat untuk dia, temannya itu untuk ngomong apa adanya. Karena dengan mendengarkan secara efektif itu tadi, dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, poin ketiga adalah menghubungkan. Dia akan mengenai itu. Kayaknya ini temanku ini berat nih. Dan aku gak bisa nih. Nah, kalau dia merasa dia gak bisa, maka dia akan menghubungkan ke itu dia. Bisa ke dokter yang sudah diajari konseling, atau psikolog gitu kan.
2: Oh, ke profesional lah ya ini.
3: Profesional gitu. Sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik gitu, Mas.
2: Nah, ini menarik ya, karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya, Pak Imran ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya, dengan memperhatikan, jadi, mendengarkan, nah untuk penanganannya di ke profesional itu, bantuan profesional, sekolah atau tenaga medis itu ya, Pak Imran ya.
3: Betul. Karena sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam P3LP tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang dari sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK gitu kan. Nanti kalau dia guru BK-nya melihat kayaknya dia nggak bisa, harus naik lagi ke tempat lain. Nah, begitu juga di kuliah, di kuliah itu kita juga di sudah kerjasama di beberapa universitas ya, seperti Universitas Bakri, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Unusa. Itu para PA-nya itu pendidik akademisnya juga kita bekali hal ini, jadi dia bisa tahu bagaimana untuk mengendalikan.
2: Ada ketentuannya tidak Pak Ibran kalau satu sekolahan itu ada beberapa first aider atau satu kampus itu?
3: Ya sebenarnya rasionya itu kalau rasio idealnya ya 1:10 ya. Mungkin ada 100 murid ya bisa 10 orang harusnya gitu.
2: Nah untuk menjaring first aider ini bagaimana Pak Imran?
3: Cara menjaring first aider ya kita lakukan orientasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya, ya kalau 3 orang ya karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang, jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah dia juga guru itu harus bisa memilih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan, jadi dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu partian gitu untuk ya, jadi ketiga LP. Nah bahkan sekarang juga karena kita kan banyak banget gitu ya, maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas ambil 3-3. Nah, lebih saat ada kalau di SMP ada ambil banyak 10 kelas, berarti kan 10x3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu.
2: Nah kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan Pak Imran?
3: P3LP itu aktifnya sejak pastinya sih 3 tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025 itu sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah, 700.000-an lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025 gitu.
2: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
3: Ya kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Dan ini kan memang hal seperti psikologi itu kan hal yang abstrak ya Mas Renang, nggak bisa diukur. Kalau cara tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan. Tapi kalau psikologi itu kan apakah berapa besar dampaknya sedang kita lihat gitu.
2: Pak, sebelumnya kita juga seringkali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri, rencana kedepannya seperti apa Pak terkait dengan hal ini, Pak?
3: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu psikolog klinis itu menjadi salah satu tenaga yang harus ada di puskesmas. Ya, tetapi karena memang lulusan psikolog klinis ini juga belum banyak,
2: terbatas ya,
3: maka maka masih belum banyak yang ada. Jadi saat ini kalau catatan kami total itu baru ada sekitar 2.500 psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan yang di puskesmas sendiri itu hanya sekitar mungkin di bawah dapat di bawah 1000 lah gitu. Jadi masih 1700-an, jadi masih
2: kurang ya, masih kecil,
3: masih kurang gitu. Jadi gapnya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya, jumlah apa namanya psikologi di sini, maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak, supaya kita nggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap oh kalau gitu berarti itu semua nggak bisa melayani masalah jiwa dong. Nah, ini tadi kan gitu, karena psikologisnya masih ada, belum ada. Jadi kita saat ini masih terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada dokter di puskesmas, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini, sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu mas.
2: Iya. Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya, untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental, dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
3: Ya, jadi dari keluarga sendiri sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif, Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin. Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres, Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, akhirnya terus marah-marah.
2: Anak jadi
3: kenanya kan ke anak juga.
2: Iya
3: kan?
2: Iya.
3: Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mengelola emosi. Sama seperti tadi, jadi orang tua bisa mengelola emosinya agar tidak marah-marah sehingga sampainya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya agak banyak sih, beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya, itu sudah selesai.
2: Tidak
3: ada komunikasi, tidak ada dialog, sehingga anak itu, anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian. Karena dia mencari teman, mencari bentuk, ini gimana sih, aku harus ngomong ke siapa. Kemudian berikutnya adalah bersikap baik. Kemudian ada dua hal lagi, pertama adalah, yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua. Jadi biar nggak bingung gitu kan. Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan. Pokoknya ayahnya kok malah di rumah gitu ya. Yang bekerja itu malah ibunya. Jadi anak laki. Jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jati diri kan dia bingung. Ini sebetulnya seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras, tidak sama dengan kasar, tetapi disiplin adalah dia harus disiplin waktu, artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan, karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain. Jadi 6 hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
2: Pak Imran, Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran.
3: Selamat malam. Terima kasih, Mas Iman.
2: Pendengar, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan 15-17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
9: Kita akan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
10: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumopati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nah, seperti kita ketahui sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Dr. Siti Mahrif.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
11: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya, yeah. Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya. Pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu kan otoritas berada di satu pihak ya, dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya. Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran undang-undang TPKS dan juga undang-undang perlindungan anak.
9: Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu, apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren, apakah memang seperti itu Bu Siti?
11: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit pengawasan ya untuk menjalankan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
9: bagi pengawas begitu
11: untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
9: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini, tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
11: Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan termasuk mekanisme pelaporan yang independen. Nah, pendampingan advokasi hukum ya serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait.
9: Baik
11: Kementerian Agama maupun KPPA.
9: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
11: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya Ibu ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter, Ibu ya.
9: Iya.
11: Sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu, masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh, dan pastikan sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.
9: Iya.
11: Ya, makanya kita berharap hukuman itu sungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan, peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
9: Ya, karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya, tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Siti, ya, betul, yang bermasalah betul, begitu ya. Aja. Ya, tapi selain tadi pengawasan memang harus ketat.
11: Kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, paling seksual begitu, ini harus dilaporkan.
9: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
11: Iya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren ya. Kita juga di apa dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari ya. Kekerasan baik verbal maupun non verbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana kepada pengasuh pesantren. Ya.
9: Kita ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya. Ya,
11: untuk tidak melakukan kekerasan. Untuk apapun ya. Ya. Jadi begitu reso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
9: Ya.
11: Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu.
9: Yeah.
11: Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi ini mestinya dari Kominfo Digi juga dan tentu dengan seluruh masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial apa seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya. Selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga terkecil kita, untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
9: Baik, kalau begitu. Bu Siti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
11: Terima kasih. Ya,
9: selamat Assalamualaikum Bu Siti.
11: Terima kasih Bapak-Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga PRK, Dr. Siti Ma'rifah.
1: Wawancara Pro 3.
6: Menuju Baitullah.
12: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
13: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
14: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
6: disiarkan di Pro 3 dan

0: terkadang dari tanah air punya semangat bagi relawan
1: ya.
0: Sampai di tanah putih melihat kondisinya yang seperti itu nggak siap juga ada. Nah, jadi untuk gambaran relawannya dan jumlah penerima manfaat dari tahun 2023 itu kami ada 42 relawan.
1: Ya.
0: Itu membimbing 68 penerima manfaat.
1: Ya.
0: Kemudian tahun 2025 kemarin itu ada 51 relawan, relawannya naik, untuk penerima manfaatnya ada 32.
1: Ya.
0: Dan untuk tahun ini yang kita deteksi, sampaikan ini jamaah kami masih di Madinah, Pak.
1: Ya.
0: Insya Allah besok Selasa baru berpindah ke Makkah. Itu relawan ada 28 dengan penerima manfaat sementara 34. Dan ya, biasanya nanti bertambah ini relawan.
1: Jadi tergantung kondisi di sana bagaimana begitu ya, Pak Usman ya.
0: Kondisi di sana.
1: Iya. Tapi kalau begitu juga Pak, relawan Paskuda ini juga harus siap juga dengan kondisi jemaah lansia ataupun Risti yang memang mereka bantu begitu ya Pak. Kalau kondisi di sana ya, faktor cuaca atau apa yang mempengaruhi begitu ya, Pak Usman ya.
0: Dan ini penyikapan kami, ada perbedaan pola antara tahun 2023 dan tahun kemarin 2025 dan 2026.
1: Iya.
0: Kalau untuk 2023 itu satu pendorong itu satu penerima manfaat yang didorong.
1: Oh, okay.
0: Mulai tahun kemarin kita rubah, jadi dua pendorong, jadi nanti ada sih pada gantiannya.
1: Oh, jadi satu penerima manfaat, dua pendorong begitu ya?
0: Dua pendorong.
1: Oh, jadi nanti bisa bergantian, yang satu mungkin nanti istirahat atau ibadah, yang satunya bantu dorong begitu ya? Pak Usman ya.
0: Ya, betul.
1: Ya. Pak, ini kami dengar juga Paskuda menerapkan skema kontribusi seikhlasnya sekitar 250 rial Saudi. Nah, itu bisa cerita soal itu. Itu bagaimana, Pak Usman?
0: Skemanya dari biaya itu memang kita sudah perkirakan dengan biaya resmi yang ada di sekitar haram, Pak.
1: Ya.
0: Tapi kalau di haram itu, jamaah itu kan terkadang belum kenal dengan pendorong.
1: Ya.
0: Ya. Kemudian belum tentu juga ada layanan bimbingan ibadah atau bacaan doanya.
1: Ya.
0: Nah, kemudian dari teman pendorong itu terkadang juga nggak hafal yang dorong itu siapa, yang antarkan jamaah siapa, sehingga di titik setar kan terkadang kesulitan. Nah, kemudian untuk infak yang masuk itu nanti kita gunakan diantaranya untuk menambah sarana kursi roda.
1: Ya.
0: Kemudian untuk ini kegiatan kebersamaan relawan, jadi untuk beli minum, beli makan-makan, kebersamaan untuk menguatkan refreshing relawan kami.
1: Ya, tapi Kementerian Haji dan Umroh sudah tahu belum Pak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh Bapak ini begitu? Mekanisme Paskuda sudah, seperti ini?
0: Sudah.
1: Oh sudah ya?
0: Terutama yang di Gunung Kidul, di DIYIN sudah.
1: Ya. Ada rencana mungkin daerah lain mengadopsi juga begitu Pak mekanisme ini? Sudah dengar-dengar juga informasinya?
0: Daerah sudah konsultasi ke...
1: Oh begitu? Daerah mana saja Pak yang sudah ingin mengadopsi juga Paskuda ini?
0: Selatan kemarin, Kalimantan Selatan itu langsung kontak dengan Panglima kami itu, Pak Bayus yang sekarang di sana.
1: Iya.
0: Kemudian kita juga melayani jamaah di luar bimbingan kami Pak.
1: Oh begitu, bisa juga begitu ya Pak. Itu bagaimana mekanisme Pak kalau jamaahnya di luar kelompok bimbingan Bapak begitu?
0: Ya nanti tinggal bertemu, menemui pembimbing kami yang di Tanah Suci, nanti langsung insya Allah kita
1: bisa dibantu begitu ya.
0: Bisa dibantu.
1: Bagaimana?
0: Awal itu 250 rial itu dalam artian anu Pak, apa tidak harus nanti kalau jamaah yang kebutuhan khusus tidak berimpak ya kita layani juga.
1: Jadi tidak wajib begitu ya Pak, ini seikhlasnya begitu ya Pak Usman ya, untuk membantu operasional atau kegiatan Paskuda, membantu yang lain juga begitu ya Pak Usman ya. Ya. Pak Usman, respon keluarga jemaah lansia dan juga Risti yang dibantu oleh Paskuda bagaimana responnya keluarga mereka?
0: Responnya luar biasa, jadi untuk kegiatan Paskuda memang ketika di tanah air sebelum berangkat sudah kita sosialisasikan.
1: Yeah.
0: Untuk keluarga yang kebetulan jamaahnya pergi haji tahun ini kemudian diperkirakan nanti perlu bantuan Paskuda, nanti dari keluarga bisa menitipkan ke pembimbing dana untuk kegiatan operasional di sana. Dan itu nanti tiap penggunaan dana kami laporkan ke keluarga.
1: Yeah. Baik kalau begitu, mudah-mudahan terus berjalan kegiatannya, jadi manfaatnya bagi jemaah calon haji yang lansia dan Risti juga banyak begitu ya Pak Usman ya.
0: Deh,
1: ya, kami nantikan perkembangannya, Pak Usman. Terima kasih banyak.

0: untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Usman.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi Pak Usman ya, dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Aisyah Yogyakarta, Usman Musianta SPD. Jadi sejak 2023 mereka melaksanakan program namanya Paskuda atau Pasukan Kursi Roda yang membantu para jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi atau RISTI, di mana relawan Paskuda ini berasal dari jemaah juga, jadi jemaah membantu jemaah. Nanti kami hadirkan perkembangan informasi lainnya, termasuk perkembangan terkini kabar jemaah haji kita di Tanah Suci langsung dari Arab Saudi. Nanti kita pantau juga ya perkembangan informasi lain dari tim liputan kami, termasuk informasi ekonomi, baik itu mengenai harga kebutuhan pokok maupun juga perkembangan harga saham dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada sesi pertama pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan beberapa saat yang lalu, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan Mutiara Pagi. Dimana pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu makna ibadah yang sebenarnya. Dan materi ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Kartini MAG. Dimana diinformasikan juga, pendengar, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk mungkin ingin mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ustazah. Pendengar ya, di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak juga bisa bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Ustazah Kartini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mei, pagi iya. Juga.
0: Waduh, kita ini Ustazah ya, kerudungnya kayaknya sama warnanya nih.
1: Oh iya.
0: sudah kompak kita pagi hari ini ya, Ustazah ya. Sehat ya Ustazah pagi ini ya.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat. Kak Mei sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Ustazah, pagi ini betul ya, tema kita adalah makna ibadah yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Baik, kami silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang makna hidup, makna ibadah. Makna ibadah yang sebenarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk memulai tema pagi ini, makna ibadah yang sebenarnya, sebelum kita ke maknanya, tentu kita harus pahami dulu apa itu ibadah gitu. Nah, banyak di antara kita memahami bahwa ibadah hanya sebatas kegiatan ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji, sebatas itu saja. Padahal makna ibadah jauh lebih luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama yang hidup pada abad ke-7 sampai 8 Hijriah, yaitu Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir dan batin. Nah, kata segala sesuatu, kalau kita ilustrasikan ke huruf, maka ibadah itu mencakup dari huruf A sampai Z. Kalau angka, berarti dari angka 1 sampai 9. Kalau diniatkan karena Allah, itu semua aktivitas kita dinilai ibadah. Kita tahu bahwa tentu beribadah itu punya tujuan. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, maka manusia wajib menyembahnya. Nah, di surah lain juga disebutkan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Mama khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya yang berbunyi, Hakullah alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, jadi ibadah bukan hanya ritual keagamaan saja, tapi seperti kita bekerja sehari-hari mencari nafkah yang halal, kemudian mungkin profesi mengajar, kemudian sebagai pelajar, kemudian membantu orang lain, mendidik anak, bahkan tersenyum sekalipun yang tanpa modal itu dapat menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah. Nah, bagaimana ibadah itu harus dilakukan? Seperti yang tadi saya katakan bahwa pertama ibadah itu harus ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Jadi amalan yang banyak sekalipun tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, hadis ini sahih dan menjadi dasar penting dalam Islam bahwa salat, sedekah, apapun aktivitasnya harus dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena pujian manusia. Karena gini, kalau insya Allah kalau ikhlas karena Allah tuh ada efeknya, hati akan menjadi tenang gitu. Tapi kalau kita berharap kepada pujian manusia, itu insya Allah juga kita akan lelah, capek. Karena manusia kan ada sifatnya lupa gitu kan, lupa mengucapkan kata pujian, lalu kita tunggu-tunggu gitu. Nah, itu akan lelah. Tapi kalau Allah tidak akan lupa memberikan penghargaan kepada hamba dalam melakukan ibadah karena dia gitu kan, tetap akan dihitung sekecil apapun itu. Nah, yang kedua, bagaimana ibadah itu kita lakukan? Ibadah tentu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddi." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, dari Rasulullah, maka ia tertolak. Nah, jadi dasar kita beribadah pun jelas Allah sudah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita. Setelah kita melakukan ibadah itu akan nampak ciri-cirinya. Nah, pertama apa? Kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Nah, contoh ibadah ritual mungkin kita sering tadarusan, kita sering sholat, insya Allah tidak ketinggalan. Kemudian yang paling harus dibiasakan ini adalah berdoa, karena berdoa ini insya Allah akan keluar kalimat-kalimat yang baik, dan itu akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam diri kita dan lingkungan kita. Kalau kita terus mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik dan ada isinya yang berkaitan dengan doa. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah memiliki akhlak yang baik, karena terbiasa menjaga hubungan dengan Allah, takut nih bahwa oh, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjaga sikap kita dan akan memberikan reaksi-reaksi yang positif terhadap lingkungan kita. Nah, kemudian bisa menjadikan seluruh hidup kita bernilai ibadah gitu. Jadi intinya niatkan karena Allah, ikhlas, kemudian kita akan Allah akan memberikan ya nur lah gitu ya, cahaya bagi orang yang mengingatnya, dan akan dibimbing terus. Insya Allah kita akan jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, ini ada 4 poin yang dapat kita dialogkan pagi ini. Yang pertama, bahwa makna ibadah yang sebenarnya adalah tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, sesuai tuntunan Rasulullah. Dan yang keempat, menjadikan seluruh aktivitas hidup bernilai kebaikan di sisi Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Mei. Silakan Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya, di mana pada pagi hari ini adalah makna ibadah yang sebenarnya ya. Dan kepada Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Dan sudah ada pertanyaan ini Ustazah via WhatsApp, mungkin boleh ya sebagai pembuka tanya jawab di pagi hari ini. Wah, ini gak ada namanya nih ya, dari 7162 ujung nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, seringkali kita menjalankan ibadah rutin seperti sholat gitu ya, hanya sebagai penggugur kewajiban atau rutinitas belaka. Bagaimana caranya Ustazah agar kita bisa merasakan dalam tanda kutip ruh atau makna mendalam dari ibadah yang kita lakukan, bukan sekedar gerakan fisik saja? Silahkan Ustazah.
1: Terima kasih Kak Mei. Seringkali kita tuh sholat itu justru nyusun planning ya Kak Mei ya. Begitu takbir, ini kita selesai takbir langsung, oh ini yang saya kerjakan gitu. Seringkali begitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita tentu kita harus belajar. Seperti apa belajarnya? Kita coba memahami bacaan dari setiap gerakan itu, kan ada terjemahannya. Nah, cuman terjemahan itu tidak boleh diungkapkan seperti misalnya lafaz Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar, tapi dalam hati Allah Maha Besar, supaya kita fokus gitu sampai salam itu gitu kan. Nah, berusaha sebelum sholat ya berdoa Kak Mei, berdoa ya Allah semoga sholat ini bisa khusyuk ya Allah, karena apa dunia ini mempesona ya Kak Mei ya. Setiap detik kita akan terpengaruh, terutama yang sangat dekat dengan kita itu kan medsos. Baru mau Allahu Akbar langsung bunyi ya notif ya apa gitu. Itu bisa merusak. Jadi mungkin salah satu caranya HP-nya disilentkan atau dijauhkan dulu gitu kan. Jadi untuk fokus sejenak kepada Allah. Jadi begitu caranya kita memahami isi-isi baca Insya Allah dengan melatih. Nggak bisa instan Kak Mei itu. Terus Allah Maha tahu, sambillah kita berdoa ya Allah, apa tambahkan ilmu ya Allah, semoga selalu khusyuk, karena doa itu addu'a silahul mukmin, doa itu senjata mukmin, itu senjata itu. Jadi teruslah berdoa insya Allah tanpa keputusan asaan, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan khusyuk gitu. Itu Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah merespon pertanyaan pertama di pagi hari ini. Lalu Ustazah sudah ada telepon, kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ini dari Bapak Fawadi dari Kewa Kabupaten Tambas.
0: Silakan Pak Fawadi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani dan Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat Ibu Ustazah ya.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Amin. Begini Ibu Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah sholatnya Ibu Ustazah. Karena mungkin saya ataupun teman-teman, kawan-kawan semuanya mungkin pernah yang melakukan sepertinya begitu Pak Bu Ustazah, untuk mengadakan sholat. Misalnya ini saya sering juga Bu Ustazah, maaf ya, sering juga memang dalam kesibukan di dalam untuk melaksanakan ibadah sholat, misalnya waktu asar gitu Bu Ustazah. Sedangkan saya dalam kesibukan gitu Bu Ustazah, tidak disengaja untuk bekerja ataupun karena mendadak gitu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah kalau saya sholat setelah saya kesibukan, memang waktu sholat asar sih sudah sampai dan sudah ada yang azan sudah melakukan di masjid atau di surau-surau. Jadi sehingga saya tidak untuk melalaikan Bu Ustazah oleh karena terdesak kesibukan aktivitas saya adalah yang tidak dapat saya hindar-hindarkan itu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah misalnya sholat saya setelah itu termasuk juga sholat yang sempurna ataupun sholat itu yang dapat kita mengucapkan ibadah yang sempurna gitu Bu Ustazah. Saya mohon pencerahan dan penjelasan dari Ibu Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf Ibu Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah.
1: Amin. Yang minggu lalu Pak Pawadi terputus ya, bisa tersambung kembali rezeki dari Allah semuanya. Ini bagus sekali pertanyaan Bapak nih, bagaimana karena kekhawatiran yang tinggi mungkin tidak bisa sholat tepat pada waktunya. Memang kita dianjurkan itu melakukan sholat tepat pada waktunya, dan ini memang perlu latihan Pak, perlu latihan kedisiplinan, komitmen yang tinggi bahwa setelah mendengar azan kita langsung melaksanakan sholat, dan ini suatu aktivitas yang sangat baik gitu ketika kita bisa menjaga ini. Namun kan Allah Maha mengetahui Pak, di mana sholat itu kan punya waktu ya Kak Mei ya, tidak mesti 5 menit setelah itu habis kan, misalnya dari zuhur ke asar itu beberapa jam gitu kan, diberikan waktu. Artinya kalau kita tidak bisa tepat waktu seperti yang Pak Pawadi sampaikan tadi, karena ada pekerjaan yang rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah tadi saya katakan pekerjaan pun kalau kita lakukan dengan ikhlas itu akan bernilai ibadah, dan Allah paham itu kan, Allah mengerti gitu. Cuma jangan sampailah kita menunda-nunda sampai di akhir waktu. Kalau kita punya peluang untuk menyegerakan sholat, nah insya Allah itu Allah akan bantu Pak Pawadi. Allah tuh Maha tahu gitu niat kita. Ya Allah, aku nih bekerja selalu melewati waktu sholat, gimana gitu supaya Engkau berikan peluang. Berdoa itu Pak Pawadi, berdoa terus. Insya Allah dibantu. Kenapa dibantu Allah? Karena kita berniatnya untuk Allah gitu, untuk memuji Allah, untuk membesarkan Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan kita. Allah tuh beda dengan manusia. Manusia kadang ada perlunya ya Kak Mei ya, tapi Allah tidak. Dan ketika kita bermunajat khusyuk gitu, bermunajat dengan ikhlas, ya Allah bantulah ya Allah. Karena saya pernah ada pengalaman gini Kak Mei, ada seorang mahasiswa itu dia bekerja kan, bekerja di kuliah, sambil kuliah gitu. Lalu dia berdoa gini, ya Allah katanya, sering dia berdoa, aku ini juga kuliah dan aku juga harus bekerja. Aku minta begini ya Allah katanya, tempat kerja aku tuh selalu ada tempat untuk ruang aku sholat, katanya gitu. Ternyata terijabah tuh, terijabah jawabannya. Jadi ya Allah Bu katanya, ini saya tuh kalau ya karena tempat sholat itu dekat, kalau azan tuh saya berusaha menyegerakannya katanya, karena bagian daripada doa saya yang terkabul gitu. Jadi tidak usah ada putus asa Pak Pawadi, doa itulah doa silahul mukmin. Apapun yang kita harapkan, kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, berdoalah dengan Allah. Apapun Pak Pawadi, apapun, karena semua terjadi atas izin Allah. Ya Kak Mei, begitu Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari Pak Pawadi barusan ya. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, bukan hanya yang dari Kota Pontianak ya Ustazah ya, seperti Pak Pawadi juga, mungkin yang menyimak entah itu via perangkat radionya atau RRI digital ya, yang ingin bergabung boleh sekali. 734987, bisa juga di 0811 570 1042, bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita respon lagi Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatimah di Siantan.
1: Siantan, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, saya ingin bertanya, kondisi sekarang ini kan banyak orang yang sudah rajin melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa, tapi perilakunya terhadap tetangga atau rekan kerja itu kurang baik Ustazah, menurut pandangan orang-orang sekitar. Apakah ibadah tersebut dalam tanda kurung sholat dan puasa dianggap sudah mencapai makna yang sebenarnya, kalau kok nampaknya tidak berdampak pada akhlak? Silahkan Ustazah.
1: Baik Kak, ini seperti yang Allah firmankan ya, apa jadi lupa saya dari inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi kalau kita betul-betul sholat itu karena Allah, tadi yang ibu pertama tadi WA pertama tadi menyatakan apa, kalau kita betul-betul karena Allah, insya Allah dia akan ngefek ke akhlak gitu kan. Kalau ini katanya rajin sholat, banyak kita jumpai. Jangan-jangan diri kita pun semacam itu, Kak Mei. Karena kadang-kadang niat kita kan sekedar menggugurkan kewajiban. Tadi yang pertanyaan pertama tuh, sekedar sholat, aku enggak sholat, nanti dosa gitu kan. Nah, itu kan harus bergerak. Niat sholat itu harus bergerak. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, pertama sholat itu seperti anak kecil, dijanjikan ada surga dan neraka. Ada dikasih hadiah. Kalau tidak dikasih hadiah, anak-anak tidak mau sholat, tidak sholat gitu kan. Tapi ketika dikasih hadiah, yang kedua naik, harus naik levelnya, level businessman atau businesswoman. Ada dan tidak ada surga dan neraka. Ada janji Allah, kalau yang sholat dapat surga, kalau yang tidak sholat dapat neraka. Nah, itu akan kita lalui. Nah, mudah-mudahan kita akan terus melaju seperti yang Ali bin Abi Thalib sampaikan, sampai ke level 3, yaitu orang sholat ini mau ada hadiah, mau ada surga dan neraka, mau ada apapun sifatnya duniawi, kita enggak ini. Yang penting kita sholat itu karena rasa syukur kepada Allah. Kenapa rasa syukur ya? Coba dihitung Kak Mei, 24 jam itu. Dalam satu hari saja mata kita tuh dijaga oleh Allah dari debu ya. Telinga kita, coba gigi kita, coba ke dokter gigi, congkel-congkel sedikit berapa ratus ribu. Nah, mata juga gitu, ditiup sedikit berapa biayanya ke dokter, karena kadang kalau pakai BPJS kan lama katanya, kan ke praktiknya. Nah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa berdiri bangun, makanya kalau bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat, bergerak badan kita. Kalau kita orientasikan semacam itu, insya Allah dia akan ngefek kepada perilaku kita ya, ya Bu Fatimah ya. Insya Allah dia akan menyapa gitu, aku nih bergerak atas izin Allah, aku tak ada Allah, aku tak bisa kenapa-kenapa. Makanya mungkin bisa jadi begini juga, dengan ibadah ritual ini kita bisa arogan kan Kak Mei kan, melihat orang, dia tuh sholatnya enggak mau lah aku temannya, enggak sholat orangnya, ya kan enggak boleh begitu gitu kan. Tapi insya Allah balik lagi ke niat yang ikhlas karena Allah, Allah yang akan menata hati kita, menyapa orang, bahkan bisa jadi kita bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi saran saya, kita tidak usah terlalu peduli dengan orang semacam ini, bahkan dianjurkan tuh kita mendoakan. Mendoakan ya Allah, semoga sholatnya udah bagus, semoga hablum minannasnya juga bagus gitu kan. Kalau kita asik mencela juga bahaya Pak Bu Fatimah, mencela kita berdosa gitu kan. Lihat orang tak menyapahi, kenapa orang, lalu kita numpuk dosa deh, kan pindah tuh dosa tuh. Gitu Kak Mei.
0: Kita doakan saja ya Ustazah ya, dan
1: doakan saja.
0: Berbaik sangka aja lah kali ya Ustazah ya, gak usah terlalu kita yang ngejudge gitu ya Ustazah ya. Baik, itu dia ya Bu Fatimah, semoga terjawab segala pertanyaannya. Dan silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 7349887, bisa juga di 08115701042. Untuk nomor WhatsApp kami bisa ditelepon, bisa juga dikirim pesan WhatsApp ya pendengar ya, kalau memang tidak bisa menelpon untuk saat ini boleh dikirim pesan WhatsAppnya saja. Baik Ustazah, kita beralih ke pesan WhatsApp selanjutnya. Mana ini tadi? Oh, udah saya tandai. Ah, ini dia. Baik, dari Pak Fatur di Sungai Jawi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei dan selamat pagi Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya, ada kalanya iman kita sedang turun dan merasa berat sekali untuk beribadah. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan agar kita tetap konsisten memegang niat kita dalam ibadah seperti yang kita lakukan saat di bulan Ramadan? Silahkan, dari Pak Fatur di Sungai Jawi.
1: Itu ada doanya gitu Kak Mei. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Memang hati kita tuh bolak-balik sifatnya Kak Mei. Kadang pagi kita serius ya, habis ba'da subuh gitu kan, kita semangat. Tapi kadang-kadang zuhur karena udah ada rasa capek, kita kurang semangat gitu. Itu kondisi yang normal. Pak Fatur, kondisi yang normal manusia itu sifatnya bolak-balik, makanya ada doanya semacam itu. Nah, untuk konsisten tadi tentu kita harus bisa kita buat jadwal gitu Kak Mei ya, ditempel di mana gitu kan supaya ingat, atau kita alarm HP kita untuk mengatur jadwal kita. Semoga kita bisa konsisten karena Allah sangat sangat ini ya, sangat suka dengan orang yang konsisten. Allah itu suka dengan ibadah yang walaupun sedikit tapi rutin gitu. Kalau misalnya di bulan Ramadan bisa 3 kali khatam gitu kan, tapi kenapa bulan-bulan berikutnya malah malas gitu kan. Nah, padahal bulan Ramadan itu latihan kita menghadap 11 bulan kemudian. Nah, jangan tapi cuman durasinya mungkin karena kesibukannya full lagi di 11 bulan itu, bisa jadi ada yang tak sanggup menghatamkan Quran sampai 3 kali dalam sebulan. Kenapa demikian? Karena kondisi bulan Ramadan kan begitu, sedikit-sedikit orang tak ada urusannya Kak Mei. Ya, itu tadi karena komitmen itu, bulan Ramadan saya harus begini. Maka suasana Ramadan tuh harus kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Insya Allah kalau kita berkomitmen semacam itu, Allah bantu Kak Mei, yakinlah Allah bantu. Juga jangan lepas doa, Allah pasti bantu. Nih hamba-hambaku nih pengen nih katanya kan, karena Allah tuh pencemburu loh Kak Mei. Allah tuh pencemburu. Ketika kita mengalihkan hati kita kepada yang lain, tuh Allah tuh cemburu gitu. Nah, jadi kalau kita fokus, apa-apa kita libatkan, maka Allah mengungkapkan kan, kalau hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Kalau hambaku mendekati itu dengan berlari, maka yakinlah aku lebih dekat dari urat leher tuh Kak Mei. Masya Allah. Oh maka janganlah kita lepaskan mulut kita, hati kita, perbuatan kita selalu mengingat kepada Allah. Jadi komitmen Pak Fatur, untuk itu harus komitmen. Tidak bisa tidak komitmen kita. Asal gitu kan, kok asal sekenanya bisa tidak bisa kalau dengan harus komitmen. Kak Mei.
0: Baik, terima kasih. Dan sepertinya Pak Fatur sedang menyimak kita nih Ustazah, karena ada pertanyaan tambahan. Nah Ustazah, mau nambah pertanyaan lagi dong katanya. Baik, Ustazah, sekarang kan banyak orang membagikan momen ibadahnya di media sosial seperti foto umroh atau sedang bersedekah. Apakah ada batasan antara syiar agama dengan hilangnya makna ibadah karena sifat riya? Silakan Ustazah.
1: Ya memang Kak Mei, riya tuh gapnya kecil sekali. Salah-salah memang riya, dan Allah tidak menyukai riya itu kan. Ketika ada orang medsos, ada orang posting medsos, ini sebetulnya kita yang menata hati kita Kak Mei. Jangan kita, tadi Kak Mei bilang tuh, jangan seuzon sama orang. Masya Allah, dikasih rezeki kita. Ya Allah, aku belum umrah, semoga dengan melihat ini Engkau beri rezeki aku umrah. Kita yang melatih diri kita untuk positive thinking gitu. Kalau memang kadang tuh ada jengkel kan, dia lagi di medsos nih, semua diinikan kan, dipamerkan bahasa orang kan gitu kan. Tapi ini tidak bisa kita batasi medsos ini Kak Mei. Dia akan terus kan, setiap hari akan terus. Nah, tinggal kita melatih diri kita melihat itu. Karena kita sudah tidak bisa, tidak berdaya kan dengan medsos, dia tampil terus kan. Kalaupun mau ya kita matikan, atau kita blacklist yang nomor-nomor yang begini gitu kan.
0: Kita blok gitu ya Ustazah.
1: Blok,
0: ya.
1: Kita blok ya. Jadi untuk cara yang aman itu kita melatih hati dan pikiran kita ketika orang itu dapat nikmat, alhamdulillah dia sampai ke Mekah, alhamdulillah, terus dilatih. Dan itu memang harus, setan tidak akan berhenti Kak Mei. Pak Quraisy Shihab bilang setan itu menggoda kita dari atas, gagal dari bawah, gagal dari samping kanan, gagal dari samping kiri, gagal dari depan, gagal dari belakang, semua sudut ini kayaknya. Jadi kalau kita sibuk melihat itu Pak Fatur, memang saya merasakan yang apa yang Pak Fatur ungkapkan ini memang kadang kesal gitu kan, tapi kita latih diri kita, latih terus, nanti kita terbiasa, kita dia mau tampil apa terserah gitu, nikmati Allah bagi nikmat beda-beda gitu ya Pak Fatur. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. kita latih. Itu kami.
0: Baik, itu dia ya Pak Fatur ya. Semoga terjawab segala pertanyaannya. Nah ini Ustazah ada pertanyaan kayaknya dari saya pribadi deh. Saya jadi penasaran ya, tiba-tiba nih. Jadi Ustazah, terkadang kan kita sebagai manusia itu dilanda rasa sedih ataupun sedang ada musibah lah artiannya. Kadang-kadang di momen itu tuh kita ibadahnya apa bahasa terik lah Ustazah ya, sholat wajib sudah pasti, sampai sholat sunnah, doa apa segala macam kita lakukan gitu. Tapi setelah itu saat kita sudah mendapatkan solusi dari masalah kita, sudah berbahagia kembali, terkadang kita lupa. Itu sebenarnya apa sih? Maksudnya terlupa kembali untuk maksudnya lebih taat lagi begitu, lupa untuk bersyukur gitu Ustazah ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita Ustazah, dan bagaimana supaya kita tidak melakukan hal itu?
1: Gini Kak Mei, kan kadang kita suka bilang gini ya, kok doaku gak terijabah gitu ya, gak terjawab. Itulah karena Allah tuh tahu kalau terjawab ditinggalkannya gitu. Makanya ketika dia dapat musibah, dia malah dekat. Nah Allah tuh suka dia dekat, Allah suka kita menangis gitu kan. Dan Allah tahu kapan waktu yang tepat. Nah, ketika kita merasa, oh ketika dikasih kesenangan tuh kita lupa. Nah, itu yang sebetulnya dijaga Allah tuh. Dijaga Allah tuh gitu. Maka kadang tetap diijabah Kak Mei, tetap diijabah Kak. Tapi kadang ijabahnya Allah tuh tidak bentuk seperti apa yang kita minta gitu. Nah, misalnya misalnya gini, kita berdoa, ya Allah, sehatkanlah gitu kan. Kita kan tidak mendetail tentang sehat itu. Padahal misal kita mengeluhkan kita suka migrain gitu. Tapi yang lain kan dijaga Allah. Gigi dijaga Allah. Coba sakit gigi Kak Mei lebih sakit daripada sakit hati Kak Mei.
0: Betul, bawaannya emosi ya Ustazah ya. Oh,
1: pendengaran kita bagus. Kita selalu fokus gitu yang sakit. Padahal nikmat Allah tuh sangat besar. Dan ketika Allah misalnya full, hati-hati ketika Allah memberikan semuanya. Kenapa? Itu bisa jadi unsur istidraj, dilajakkan gitu. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Kalau dilajakkan berarti kayak gini, kayak orang tua ke anak, ketika ulah, nak apa-apa terserahlah. Nah, kan itu enggak nyaman. Tapi ketika ritme kita itu bertahap, Allah kabulkan, kemudian Allah tahan. Bukan tidak terjabah ya, Allah tahan, Allah tahan. Karena Allah suka melihat kita menjaga komitmen kita untuk dekat dengan Allah. Ini kalau aku kasih nih pasti dia lari nih kata Allah. Allah tahu isi
0: tahu
1: kita,
0: dah.
1: Isi hati itu tahu. Nah, Allah tahu niat kita. Begitu juga yang tadi yang Pak Fatur katakan, orang yang posting-posting bisa jadi dia berbagi, oh betapa indahnya Ka'bah sampai semoga yang melihat bisa sampai ke sini. Tapi kan Allah tahu hatinya, apakah dia ingin pamer atau segala macam, Allah tahu kan. Nah, cuman itu tadi pokoknya yang penilai sejati itu Allah, tinggal kita membenahi diri. Karena apapun Kak Mei, apapun itu terjadi, semua atas izin Allah. Semuanya. Sekecil apapun, saya umpamakan organ kita, kedip mata itu kalau tak ada izin Allah tak berkedip Kak Mei. Berkedip, betul. Mulut lidah nih kalau tidak ada izin Allah berbicara, tak bergerak lidah nih kelu. Nah, makanya keyakinan kita kepada Allah tuh kita tingkatkan. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Allah beda dengan manusia Kak Mei, beda. Sekalipun kita melihat oh, orang itu bertubi-tubi dikasih cobaan, tapi dia konsisten kepada Allah, istiqamah kepada Allah. Nah, mungkin Allah pending ya, tidak di dunia, tapi di akhirat nanti berlimpah-limpah. Ini ada sedikit, tapi mohon maaf riwayatnya ini. Riwayatnya tidak saya sebutkan ini apa. Ada di nanti di yaumil akhir tuh nanti katanya yang di dunia itu selalu diberi kenikmatan tuh ngiri dengan yang dikasih musibah dan bertahan. Kenapa? Karena itu lebih cepat menembus kepada Allah, karena dia dikasih musibah dan terus berpegang teguh kepada Allah sehingga Allah mencintainya gitu. Nah, sementara yang berlimpahan rezeki ya bisa kita lihat ya Kak Mei, seperti orang itu enggak punya musibah sama sekali, kan ada yang semacam itu. Tapi sebetulnya kita aja enggak tahu tuh Kak Mei. Kita aja enggak tahu. Bisa jadi ada tipe orang yang tak mau ngomong gitu kan. Enggak mungkin dalam hidup nih Allah tak kasih cobaan, tuh tak mungkin. Nah, bahkan gini loh ujian. Bahkan gini loh Kak Mei, ada orang misalnya punya anak berprestasi. Nah, dia bangga dengan anak. Rasa bangga itu ujian loh Kak Mei. Kenapa? Nanti orang Anak dia aja tak ada anak orang lain yang bagus, anak dia gak ujian kan?
0: Ada gak omongannya padahal udah waktu bagus. Nah,
1: kita menghindarkan yang ada itu karena itu tuh peluang setan itu di situ. Tak ada dari mulut dalam hati kita ngapa dia begini. Itu yang harus kita latih. Doa yang berhusnuzan selalu.
0: Baik. Baik seperti itu. Ada ya manusia ya Ustazah ya, kita baik
1: pasti
0: gitu,
1: ya kami
0: gitu,
1: manusia ya. Berkeluh kesah kan suka. Itu Allah yang bicara. Manusia itu kan sifatnya berkeluh kesah. Nah, jadi pasti ada aja. Nah, yang lebih baik itu kami diam. Nah, diam. Tapi hati pula berkata ya kami.
0: Aduh payah dah kalau udah ngomongin hati ini kan, kita berusaha itu diam tapi ada ya yang kita pikirkan.
1: Makanya,
0: yang kita rasakan.
1: Cara membersihkan tuh kadang suka anjuran ulama tuh dengan zikrullah. Nah, kita asyik dengan, kalau bahasa tasawuf tuh kalau udah sering zikrullah asyik jadi isyak tuh itu apa? Apa ya isyak tuh ya? Hati itu melekat gitu. Sedikit-sedikit astagfirullah, alhamdulillah. Bahkan saya kadang tahu lah anak muda sekarang Kak Mei dengan medsos apa, saya bilang saya sama anak saya dua aja yang perlu kita ingat nih, yang pertama astagfirullah, yang kedua alhamdulillah, itu jalah zikir. Jangan paling kasih zikir banyak-banyak. Yang pertama astagfirullah, pasti kita ada dosa setiap hari, pasti ada. Yang kedua alhamdulillah, nikmat Allah tuh setiap menit, setiap detik nikmat Allah itu dua aja zikir tuh saya bilang.
0: Baik ya, harus kita ingat-ingat selalu tuh ya Ustazah ya.
1: Ya zikrullah. Apa obatnya zikrullah.
0: Dan Ustazah, kita beralih ke pertanyaan terakhir mungkin boleh ya Ustazah ya. Di pagi hari ini ini ada pertanyaan dari hamba Allah, karena agak sedikit curhat nih Ustazah ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah katanya, Ustazah saya mau sedikit cerita. Saya punya teman dalam segi fisik, bisa kita bilang tampan ataupun cantik seperti itu. Dari rezeki, karir semuanya lancar, keluarga lancar, jodoh juga aman, semuanya aman terkendali. Tapi yang kita ketahui bersama bahwa dia ini dalam tanda kutip menyimpang, lalu juga jarang beribadah. Tapi kenapa hidupnya sempurna, dan bagaimana mengatasi rasa iri dan dengki di hati saya? Ini kayaknya udah sedikit kita bahas juga tadi Ustazah ya. Silahkan Ustazah.
1: Ya memang saya tidak menyalahkan rasa itu Kak Mei. Kita manusia itu pasti ada rasa gitu. Tinggal bagaimana kita meminimalkan rasa itu. Maka cara meminimalkan rasa itu banyak-banyak zikrullah. Kenapa? Karena tampan itu ujian, tidak tampan ujian, sehat ujian, sakit ujian, senang ujian, semuanya ujian. Coba kalau kita renungkan, semua itu ujian.

0: serta dalam LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat kemarin ada Simanegeri 1 Pontianak, Simanegeri 2 Simanegeri 3 Singkawang, Simanegeri 1 Seponti, Simanegeri Santo Paulus Pontianak, kemudian Santo Paulus Pontianak SMA Santo Petrus juga, kemudian ada Simanegeri 1 Sanggau serta Mas Darussalam Sengkubang dan ada Man 1 Sintang kemarin. Dan memang lomba ini kemarin sudah dibuka juga oleh Wakil Ketua MPR RI, kemudian ditandai dengan pemukulan gendang, turut hadir Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR dan orang-orang MPR RI begitu ya. Dan memang seperti biasa pesan-pesan yang disampaikan dalam prosesi pembukaan adalah pesan kepada anak muda ini karena memang waktunya sedang baik untuk bertumbuh, namun baik juga untuk biasanya terhadap terkena pengaruh buruk di era digital yang memang lebih menjerumuskan, itu yang kurang lebih disampaikan oleh Agun yaitu Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR begitu. Dan nanti kita doakan teman-teman di bulan Agustus teman-teman di Simanegeri 1 sama semakin Kalimantan Barat dalam lomba cerdas cermat ini MPR RI ke 2026.
1: Mei. Baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita beralih ke Sintang, di mana pihak Galeri Kain Pantang memberikan apresiasi terhadap kualitas karya busana hasil rancangan siswa SMK Kartini yang dinilai mampu bersaing di dunia fashion. Asri, silahkan.
2: Ya baik, Mei, informasi kedua dari Sintang, di mana SMK Kartini Sintang ini kembali menunjukkan kualitas lulusannya melalui kegiatan 5G Event Go Famous yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 di lingkungan sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa jurusan busana menampilkan berbagai karya busana mulai dari kebaya, kemudian busana kantor hingga gaun pernikahan yang langsung dinilai oleh praktisi industri fashion lokal. Dan Hetiku Sendang selaku owner Galeri Kain Pantang Sintang yang menjadi juri dalam kegiatan itu menilai bahwa para siswa SMK Kartini mengalami perkembangan yang signifikan dan semakin memahami kebutuhan pasar industri fashion saat ini. Dan menurut Hetty, kemampuan siswa dalam menciptakan produk busana siap pakai menjadi nilai penting di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk fashion yang telah memiliki nilai tambah. Dan ia juga menilai kehadiran lulusan SMK Kartini dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan juga industri kreatif lokal untuk berkolaborasi menciptakan produk fashion yang berbasis tenun yang lebih modern dan juga memiliki daya jual. Dan tak hanya memberikan apresiasi, Galeri Kain Pantang juga membuka peluang nyata bagi para lulusan yang memiliki keterampilan dan kesiapan kerja di bidang busana. Hetty mengungkapkan bahwa kerjasama dengan SMK Kartini telah terjalin ini selama kurang lebih 4 tahun, dan ia menyebut Galeri Kain Pantang turut melibatkan lulusan SMK yang memiliki potensi di dunia industri fashion. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Etikong. Ketua terpilih PBS diminta realisasikan visi misi. Jeki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Etikong, Ketua terpilih Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa pada periode 2026-2031 ini diminta serius untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan kepada anggotanya. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan komitmen tersebut penting untuk memperkuat kemajuan organisasi ke depannya. Ia juga menyampaikan pilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga bagian dari proses demokrasi untuk memperkuat organisasi. Dan menurutnya, seluruh visi dan misi yang telah disampaikan kandidat diharapkan dapat diwujudkan melalui program nyata bagi anggota PBS. Haryanto juga menilai kepemimpinan baru nantinya perlu mampu memperkuat pelayanan serta menjaga kebersamaan antar anggota PBS. Hal tersebut dinilai penting mengingat PBS merupakan organisasi sosial yang menaungi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sanggau. Dan ia turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan suasana kondusif meski memiliki pilihan yang berbeda. Dan menurutnya persatuan antar anggota menjadi hal penting.

0: untuk memperkuat PBS ke depannya. Demikian informasi kedua dari Antikong, Mei.
1: Baik, terima kasih Jekyll untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, CFD dan Summer Weekend dongkrak penjualan UMKM Sanggau. Vido, silahkan.
2: Baik, benar sekali Mei, informasi kedua dari Sanggau ya, bahwa geliat ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dari kegiatan tadi yang disebutkan ada Car Free Day atau CFD dan juga Summer Weekend yang dinilai mampu menjadi ruang promosi sekaligus juga mendongkrak penjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Dan juga disampaikan oleh Ijul Itasani selaku salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang mengaku terbantu dengan hadirnya berbagai kegiatan seperti CFD maupun juga Summer Weekend. Ia katakan bahwa kondisi tersebut ya ataupun juga kedua event tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Dan ramainya aktivitas masyarakat juga membuat penjualan para UMKM juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Ia katakan juga meski pada hari Sabtu ya masyarakat telah berkunjung di Summer Weekend, namun antusiasme tetap tinggi dan juga kembali berbelanja pada hari Minggunya pada perhelatan CFD yang juga menurutnya situasi tersebut ini sangat membantu para pelaku usaha kecil di Sanggau. Ia juga menyebut bahwa berbagai event UMKM yang digelar oleh pemerintah maupun komunitas ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga penjualan UMKM ini semakin meningkat. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung dan berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Baik, Mei.
4: Selamat pagi. Yep, Mei.
1: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan saya sampaikan di kabar dari Kalbar bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran langsung ini bisa diputar ulangnya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar